0: Madawalam berada di Kabupaten Rombongan biksu di tengah menempuh perjalanan sampai menuju Candi Agung Borobudur, kini bersiap melanjutkan rute perjalanan mereka ke wilayah berikutnya. Setelah berziarah ke makam Gus Dur dan menjalani serangkaian kegiatan, rombongan sempat beristirahat di Kelenteng Kudu Hong Sang Kyong untuk bermalam. Prosesi pelepasan pun akan dilakukan khidmat tepat di perbatasan wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk sebagai simbol estafet perjalanan damai. Pandita Javuyua, perwakilan dari Sang Hatheravada Indonesia, menekankan bahwa perjalanan ini merupakan wujud konsistensi dalam melangkah demi tujuan yang mulia. Menurutnya, tekad dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
1: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. Maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara dan bahkan warga dunia yang baik.
0: Haji Didi Tondo Susilo, Wakil Panitia FMG, menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara di Jombang berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari Forkopimda hingga seluruh masyarakat. Ia pun mengaku sangat terkesan melihat bagaimana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyambut para tamu di lintas negara tersebut.
2: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam, umat muslim merasa senang sekali dengan acara ini. Kami warga Kabupaten Jombang bisa menunjukkan pada dunia bahwa Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia ini, khususnya warga Jombang, untuk lebih baik, dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan seputar kawasan.
0: Sering dengan langkah kaki rombongan yang kini bergerak menuju lanjut, harapan besar disematkan agar perjalanan ini terus membawa dampak positif bagi persatuan bangsa. Kepergian mereka dari Jombang bukan sensasi, melainkan kelanjutan penyebaran benih kebaikan dan rute yang ditempuh hingga sampai ke tujuan akhir Candi Agung Borobudur. Cantia melaporkan.
3: Harga sapi kurban di Kabupaten Sinjai mulai mengalami kenaikan menjelang. Nah, berikut informasinya disampaikan Ayu Nadiati.
4: Aktivitas jual beli sapi di kandang CV Made Cheng Fa, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai terus meningkat beberapa pekan terakhir. Ini dibanderol mulai 11 juta hingga 30 dan berat sapi. Direktur CV Made Cheng Farms Abdul Waris mengatakan, kenaikan harga sapi tahun ini berada di kisaran Rp500.000 hingga Rp1.500.000 dibanding tahun lalu. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya stok sapi di tingkat peternak pasca wabah penyakit mulut dan kuku PMK dan jangkrana tahun lalu yang sempat membuat sebagian peternak mengurangi pemeliharaan sapi.
5: Kalau pembeli tadinya alhamdulillah sudah tutup order sejak hari minggu lalu karena stok di panen saat ini tidak sebanyak tahun lalu. Tapi alhamdulillah beberapa pelanggan juga biasanya order banyak, kalau sekarang ada penurunan. Kenaikan ini pertama dipengaruhi sama faktor sapi memang yang terbatas atau berbatas di beberapa petani. Entah mungkin dipengaruhi dari beberapa tahun terakhir ini kan ada penyakit PMK jangkrana juga yang trauma pelihasan.
4: Sementara itu, salah seorang pembeli sapi, Zakaria, mengaku tetap membeli sapi kurban meski harga tahun ini mengalami kenaikan hingga Rp2 juta dibanding tahun lalu. Ia membeli sapi Bali seharga Rp16 juta untuk dipasarkan kembali ke Makassar menjelang Idul Adha.
6: Yang takdiran 90, ya harga 16 juta. Ini sapi Bali, umur 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun. Tahun lalu selisih 2 juta, dari 14 ke 16, 2 juta. 5 ekor ini, 63 ekor, 122 ekor, berat daging. Harganya yang 123.
4: Saat ini, sebanyak 118 ekor sapi di kandang CV Made Cheng Farms, sebagian telah dikirim ke Makassar, Sorowako, hingga Kalimantan. Aktivitas penjualan diperkirakan terus meningkat hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
3: Seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji embarkasi Aceh sudah tiba di Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya, Tisi Maulidia.
7: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bener Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami 16 tahun asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wipesan, Kabupaten Bener Meriah. Merupakan siswa SMA Daya Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya Nur Hayati menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021. Adapun jemaah haji tertua dalam kota yakni Mariono Pangat Adam berusia 95 tahun asal Kabupaten Bener Meriah.
8: Semoga aman diterima, umur diluaskan, dan semoga masuk surga.
7: Sementara itu, Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh Irsyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan keberangkatan jemaah haji mulai 6 hingga 20 Mei 2026.
8: Proses pemberangkatan haji tahun 2026 sudah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah di Asrama Haji Perancang berjalan dengan baik, tidak ada kurang satu apapun.
7: Dukungan tersebut membantu suksesnya proses penyambutan, pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, keamanan hingga pemberangkatan. Dari Banda Aceh, Tisi Media Putri Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih mengenai pelaksanaan ibadah haji di mana lansia dan disabilitas diminta untuk menyiapkan kebutuhan khusus pada saat puncak musim haji. Hal itu disampaikan oleh Musrif Dini, Kementerian Haji RI, Ustadz Haris Muslim. Berikut dari Tanah Suci, laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam?
9: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan jemaah Indonesia lanjut usia dan penyandang disabilitas diimbau siapkan kebutuhan pribadi secara matang menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Musna. Persiapan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan ibadah di tengah padatnya aktivitas jemaah. Musrif Dini Haris Muslim mengatakan jemaah lansia dan penyandang disabilitas perlu memastikan perlengkapan pendukung seperti kursi roda tersedia dan dibawa saat menjalani rangkaian ibadah di Musna. Selain itu, keberadaan pendamping juga sangat diperlukan agar mobilitas dan kebutuhan jemaah dapat terpantau dengan baik. Berikut keterangan Musrif Haris Muslim.
10: Dan, misalkan kalau disabilitas itu dia kalau tidak mesti pakai kursi roda, tapi kalau berjalan harus menggunakan tongkat. Maka alat-alat pendukung yang utama ini itu jangan sampai tertinggal. Yang kedua adalah ini di sini perlunya pendamping. Yang kedua adalah obat. Jadi obat sesuai dengan yang dibutuhkan, yang sedang dikonsumsi, gitu ya. Misalkan ya, ada orang yang rutin meminum obat darah tinggi. Yang kalau dia tidak meminum obat itu, misalkan akan bermasalah, gitu ya. Maka jangan lupa, tentu ini setelah konsultasi dengan dokter, gitu ya. Kemudian misalkan ada yang gulanya tinggi, tidak dia rutin minum obat penahan diri, gitu ya. Dan yang ke kalau makanan kan kita sediakan insya Allah, dan insya Allah memenuhi kadar gizi. Dan juga memang kalau makanan juga harus diperhatikan dengan sesuai dengan misalkan petunjuk dokter. Intinya,
9: pendengar Haris menambahkan jemaah lansia juga diminta harus memperhatikan konsumsi obat-obatan yang sangat dibutuhkan saat puncak haji. Ia berharap seluruh jemaah khusus lansia dan penyandang disabilitas dapat menjalani ibadah dengan aman, sehat, dan nyaman hingga seluruh rangkaian haji selesai. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini, ternyata ada fenomena efek lipstik di tengah masyarakat. Nah, seperti apa fenomena efek lipstik ini? Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
11: Laporan khusus. kita kaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
12: Fenomena lipstick effect atau kegiatan bermanja mewah kecil dan terjangkau, seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium, kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya, fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z, meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economics atau CORE, di masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini, masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
11: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu menakarnya. Menakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu ya, tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar aware bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi tidak lipstick effect, bahwa konsekuensi di dunia gitu.
12: Sementara itu dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan masyarakat dalam memvalidasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gajah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman, mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari keuangan.
13: Jadi dia itu tuan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja. Dan efeknya memang itu terjadi kecemburuan, mungkin lapisan menengah bawahnya merasa kita dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya. Itu ada lapisan menengah bawah yang apa namanya, memaksakan diri ikut-ikutan ya, utang ya. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
12: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat, khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick effect. Untuk itu ia menuturkan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan untuk keseimbangan keuangan.
14: Kita harus memastikan bahwa ada porsi yang harus kita tabung atau investasikan, saving and investment ya. Berapapun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10% dari bilangnya 15% lah, 15-25% untuk ditabung dan diinvestasikan gitu ya. Kalau dia belum punya fund, tapi kalau dia sudah punya emergency fund, maka boleh mulai berinvestasi. Nah, kalau sudah melakukan itu di awal, jadi setiap kali mereka dapat uang gitu ya, apakah itu gaji, apakah itu penghasilan dari tempat lain, maka sisa uangnya tersebut boleh dipakai. Apakah itu untuk menutup kebutuhan hidup, biaya hidup bulanan, transportasi, termasuk juga untuk nongkrong dan lain sebagainya.
12: Meski demikian, rencana keuangan Aidil Akbar mengatakan dalam penggunaan keuangan yang telah dikelola tersebut juga harus dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal ini dijelaskannya agar di tengah fenomena lipstick effect ini, masyarakat dapat memiliki passive income atau pendapatan sampingan dari penghasilan utama. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Bisa punya koneksi baru, bisa punya teman baru, itu bisa membuka peluang bisnis atau peluang penghasilan baru.
3: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lipstick ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Sihombing.
15: Kalau Kalau menurut saya sih fenomena lipstick effect itu sangat menarik ya, karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat gitu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin gak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang, kayak lipstick, skincare, ataupun kopi gitu untuk self reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar, karena orang butuh cara sederhana menjaga dan rasa diri di tengah situasi yang seperti ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga, jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi yang semakin berat, apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
16: Menurut saya fenomena lipstick effect unik. Di saat daya beli masyarakat turun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai efek lipstik di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Osapolite, dibacakan Fajar Nugroho.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan atau pameran tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah Rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah Rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick effect menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstick, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerjaan. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick effect juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, sedang beradaptasi dengan gaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick effect di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini soal lipstick atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Sembilan warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan Global Support Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangan pada Jakarta mengatakan Indonesia para Zulid melakukan penyiksaan perlakuan tidak manusiawi ke warga negara Indonesia selama mereka ditahan. Penyelamatnya Aldila Sujiadi dan Zona Reva melaju ke final turnamen turnamen tenis pasangan Indonesia yang tidak ketertinggalan pada laga semifinal di Club des Cheminots pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia Polandia Nika Radisic dan Karda Zina Viter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Program 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sobat RRI, saya Bayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
1: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak. 4

0: Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan ITAFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Mendengar di frekuensi 90.3 MHz, selamat pagi. Kami yang bertugas, saya penyiaran Dayuli, senang sekali di pagi menjelang siang. Hari ini akan menemani Anda dari pukul 9 hingga nanti pukul 14 waktu Indonesia Timur dengan serangkaian lagu-lagu juga informasi pendengar menemani segala aktivitas Anda di tempat kerja ataupun di mana saja berada.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 9.39 menit waktu Indonesia Timur. Kami yang bertugas masih menemani Anda di siang hari ini ya, dengan rangkaian lagu-lagu pendengar selamat beraktivitas. Untuk yang saat ini juga lagi berada di tempat tugas ya, ataupun di tempat-tempat usaha, selamat beraktivitas.
1: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Ya, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Yaudah, saya gak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Mendengar kami kembali dengan informasi cek fakta. Kemkomdigi desak platform global buka kapasitas pengawasan konten di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Digital Media Mafik menegaskan pemerintah tidak lagi ingin hanya menerima laporan sepihak dari platform digital global terkait pengawasan konten di Indonesia. Pemerintah kini mulai mendesak perusahaan platform membuka kapasitas pengawasan mereka secara lebih transparan, termasuk jumlah moderator, konten, dan sistem pengendalian yang digunakan untuk menangani konten berbahaya di ruang digital nasional. Hal itu disampaikan Metia dalam rapat kerja bersama Komisi 1 DPR RI di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat.

Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama, hak untuk hidup yang aman, hak untuk berpendapat, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Hak asasi manusia bukanlah milik kelompok tertentu. Hak asasi manusia adalah milik kita semua, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Menghormati hak asasi manusia dimulai dari sikap yang sederhana, dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dengan menolak kekerasan, dan dengan menghargai perbedaan. Baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di ruang digital. Setiap kata dan tindakan kita mencerminkan nilai kemanusiaan. Mari kita hentikan perundungan, mari kita tolak ujaran kebencian, dan mari kita jaga ruang bersama yang aman dan beradab. Karena saat kita melindungi hak orang lain, sesungguhnya kita sedang menjaga hak kita sendiri.

0: sibuk terus. Ada sedih.
1: Bapak kerja buat kita tuh, tapi kita juga perlu waktu buat sama-sama.
0: Ada rindu makan sama-sama.
1: Jangan tunggu rindu itu semakin jauh. Luangkan waktu untuk keluarga, karena kebersamaan adalah kunci kebahagiaan. Ayo, kuatkan hubungan keluarga.

Baik, saudara pendengar, pukul 10 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Kami yang bertugas masih menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia di Meja Studio. Selamat beraktivitas ya untuk Anda yang saat ini ada di garis belakang, lagi sibuk-sibuk menyiapkan menu untuk makan siang. Ya, semangat untuk Anda pendengar. Semoga nanti yang Anda sajikan dapat dinikmati dan menjadi yang terbaik untuk keluarga.

Kau tahu tidak, bangun tidur langsung pegang HP, scroll media sosial tanpa sadar. Kepemenit demi menit berlalu begitu saja. Tanpa kau sadari, kebiasaan ini bisa menguras kau energi, membuat kau pikiran penuh sejak pagi hari. Bahkan kau bisa menunda aktivitas penting. Coba ubah kebiasaan kecil ini. Bangun pagi, tarik napas, bersyukur, dan mulai hari dengan hal-hal yang lebih bermakna. Gunakan waktumu untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk lain.

RI dengan esensi buku. Esensi Buku Pulang adalah sebuah novel karya Leila S. Sudori, seorang penulis Indonesia. Novel ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2012. Pulang mengisahkan tentang perjalanan seorang pria bernama Dimas Suryo kembali ke Indonesia setelah bertahun-tahun hidup di pengasingan di Prancis. Novel ini menyoroti berbagai aspek sejarah, politik, dan hubungan antar manusia dengan latar belakang peristiwa politik di Indonesia dari tahun 1965 hingga 1998.

0: Itu suara apa?
1: Saya tidak sengaja kasih pecah Mama punya gelas.
0: Ayo, kau harus jujur sama Mama.
2: Siapa yang kasih pecah gelas ini?
0: Mesya, kau jujur sudah, itu lebih baik.
1: Maaf ya Ma, Mesya yang kasih pecah Mama punya gelas. Tadi kita main kejar-kejaran di dalam rumah, Ma.
2: Mesya, Mama tidak marah. Tapi, lain kali harus lebih berhati-hati.
1: Iya, Ma. Mesya janji tidak akan ulang lagi.
2: Itu namanya tanggung jawab. Mama bangga, Mesya berani jujur. Yeay!
0: Nah, jujur itu bikin hati lega, kan?
1: Iya.
2: Jujur itu baik, jujur itu hebat. Berani jujur di rumah membuat hubungan keluarga semakin baik dan penuh kepercayaan.

0: Pak, sekarang hujan sebentar aja udah banjir.
1: Salah satunya karena banyak pohon yang sekarang ditebang, nak. Padahal pohon itu kan menyerap air sama bisa nahan tanah.
0: Jadi, kalau pohonnya habis?
1: Iya, kalau habis, air hujan langsung ngalir ke bawah. Selokan juga nggak kuat, kan airnya udah banyak tuh. Akhirnya banjir, bahkan bisa longsor.
0: Kasihannya ya, rumah dan jalannya jadi rusak.
1: Ya makanya kita harus jaga lingkungan. Jangan tebang pohon sembarangan. Dan kalau bisa, bukan nebang, malah kita yang nanam pohon.
0: Berarti mulai dari rumah juga bisa ya, ya?
1: Bisa. Satu pohon yang kita tanam bisa mencegah banyak masalah.
2: Penebangan pohon tanpa kendali memperbesar resiko banjir dan longsor. Jaga pohon hari ini, selamatkan masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Povendigul.

0: Kamu udah isi link ini belum?
1: Hah? Link apa?
0: Ini loh, link hadiah umroh. Tautannya tuh lagi rame banget di media sosial. Dan kalau kita isi data pribadi kita di link ini, kita bisa berangkat umroh loh.
1: Loh, berangkat umroh emang bisa segampang itu? Tunggu dulu. Kamu emang udah pastiin kebenaran tautan tersebut?
0: Belum sih. Tapi ini udah banyak banget loh yang share tautan ini dan ikut mengisinya.
1: Nah justru itu, banyak yang share tapi belum tentu benar. Bisa aja itu hanya hoax. Hati-hati ya kawan. Sebelum membagikan sebuah berita, pastikan dulu bahwa sumbernya itu jelas. Cek juga apakah berita itu berasal dari media resmi atau bukan. Dan pastikan tanggal serta isi beritanya. Bandingkan dengan informasi dari sumber terpercaya.
0: Oh, jadi gak boleh langsung percaya dan asal isi data pribadi ya? Apalagi langsung membagikan berita tersebut?
1: Ya jelas lah gak boleh. Karena sekali kita nyebarin berita palsu, itu dampaknya bisa merugikan orang banyak loh. Ayo jadi pengguna media sosial yang cerdas, saring sebelum sharing.
0: Karena jempol kita, tanggung jawab kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bovendigul.

Pendengar, pukul 11.14 waktu Indonesia Timur, kami yang bertugas di siang hari ini masih menemani Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia. Nanti di pukul 11.30 pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu bernuansa religi, dan nanti kita akan nantikan bersama sholat silang ibadah, sholat Jumat ya, nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur.

Semua berawal dari rasa takut. Takut kehabisan, takut tidak kebagian. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya, ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panik buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, kita bisa memilih untuk peduli. Belanja secukupnya karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menang.

0: Pancasila. Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Humble sekali ya, si Gea.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, gak gitu juga
2: selamat
1: kali.
2: Pagi.
1: Ih, Roman,
2: Tika.
1: Ih,
2: hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

Baiklah, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda pendengar, kita akan ikuti silang ibadah sholat Jumat dari Masjid At-Taqwa Tanah Merah.

فروح النار kemana mana air itu pergi setelah dia terbenam. Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang tahu. Beliau kemudian berkata, sesungguhnya Allah itu pergi menghadap Allah, lalu bersujud di bawah arsy dan meminta izin untuk kembali, lalu

Thank you.

selama sholat sendiri, tubuh akan semakin panas. Setelah itu berangkat tubuh, dan tubuh pun nanti semakin berat. Semua ini adalah sesuatu yang berbeda.

Allah secara khusus menyebut larangan berbuat zalim yang menyebutkan larangan tersebut lebih keras dibandingkan dengan ibadah yang lain. Oleh karena itu, kita wajib menghormati dan mengagungkan bulan-bulan ini. Kita harus menjauhi perbuatan zalim dengan segala bentuk ragamnya, baik zalim terhadap diri sendiri, apalagi terhadap

menjadi jiwa yang selalu tunduk dan patuh kepada Allah. Apa ialah kebahagiaan yang dijanjikan Allah dengan selalu membersihkannya dari noda-noda kesyirikan dan noda-noda dosa lainnya. Jadikanlah pergantian siang dan malam, peredaran matahari dan bulan sebagai ibrah yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasyamsu wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wan layli idza yaghshaha was samaa'u wa ma banaha wal ardu wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila menyelimutinya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta penghamparannya, dan jiwa serta penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Quran surat Asy-Syams ayat 1-10. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam Zul Hijjah Nabi SAW telah menerangkan dalam sebuah hadis, "Ma'amin ayyamin fa'athiruhihna minat tahdidu wa tasbihi wa takdiru." Tidak ada hari-hari dalam kehidupan ini yang lebih agung dan lebih dicintai oleh Allah melebihi daripada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Maka perbanyaklah di dalamnya tahdid, tasbih dan takdir. Tahdid adalah sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, "Wal baqiyatus shalihah khairun inda rabbika thawaban wa khairan amala." Al baqiyatus shalihah di dalam ayat ini adalah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sebagian sahabat ada yang menambahkannya dengan oleh karena itu, marilah kita senantiasa memperbanyak zikir-zikir yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat pada hari-hari ini, sehingga kita terhitung di sisi Allah sebagai orang-orang yang mengagungkan dan memuliakan hari-hari yang hari-hari tersebut sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu lakum fil Qur'an al-Karim. Fastaghfiruhu.

usirnya di dunia dengan Allah, bertakwalah kepada Allah dengan itu, dan bersungguh-sungguh bersemangatlah dalam memperkenalkan bekal perjalanan kembali menuju Allah. Nabi SAW bersabda, tidak ada hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala paling banyak membebaskan hambanya dari neraka selain daripada hari Arafah. Dia mengatakan mereka, lalu dia membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Kemudian dia berfirman, apa yang kami inginkan? Hari Arafah adalah hari ke-9 bulan Zulhijjah, yaitu hari ketika jemaah haji sedang berwudu. Pada hari tersebut kita disunnahkan untuk berpuasa karena keutamaannya yang sangat besar. Nabi SAW bersabda, puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah agar dapat menghapuskan dosa setahun yang baru dan dosa setahun yang akan datang. Inna Allah wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhal ladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ajzi al-islam wa al-muslimin wa ajzi al-shirka wa al-mushrikeen wa dammir al-'ala. Allahumma amin awzat al-din ya rabbal alamin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina wa ja'al wilayatana fi man kafara wattaqa wattaba'a hudaka ya rabbal alamin. Allahumma waffiq waliyana amrina

Pendengar, sudah kita ikuti bersama silang ibadah sholat Jumat di siang hari ini dari Masjid At-Taqwa Tanah Merah, kilometer 3. Dan kami yang bertugas masih menemani Anda dengan lagu-lagu bernuansa religi untuk pendengar yang lagi berada di rumah atau yang saat ini masih berada di tempat kerja ya. Semangat untuk Anda pendengar.

Okay, peninggal di siang hari ini ya, dimanapun Anda berada, semoga hari ini berjalan hangat ya. Hati tetap semangat dan aktivitas Anda selalu dimudahkan. Terima kasih sudah kembali bersama kami ya, menemani waktu istirahat dan perjalanan Anda di siang hari ini. Ya, apa kabar ya? Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa senyum ya, karena kami siap menemani hari Anda dengan lagu-lagu terbaik pilihan hari ini. Nah, untuk Anda yang baru kembali ya, kembali dari sholat Jumat, semoga ibadahnya diterima dengan membawa keberkahan ya, dan aktivitas yang hari ini. Tetap bersama kami di sini menemani suasana dengan musik dan informasi.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda informasi dari rri.co.id Tangerang, Indonesia. Petroleum Association ya atau IPA mendukung agenda percepatan produksi migas pemerintah sebab kemitraan antara pelaku usaha dan pemerintah semakin penting terutama dalam menghadapi tantangan di era industri hulu migas ya. Pendengar, informasi tersebut dapat Anda simak di laman situs rri.co.id. Kami yang bertugas masih terus menemani Anda.

0: Baiklah saudara pendengar, kita ikuti bersama selanjutnya Warta Berita dari Pro3 Jakarta.
1: Skor 4-1 bertahan hingga akhir pertandingan dan memastikan Al Nassr keluar sebagai juara Liga Arab Saudi musim ini.

0: kembali ke Belanda. Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen di Stadion Kras tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Weghorst en heerlijk gemaakt door Mokio.

0: Segroningen 2 gol tanpa balas. Tim asuhan Oscar Gracia itu tampil dominan sepanjang pertandingan di Stadion Kras milik FC Volendam tadi malam. Davy Klaassen membuka keunggulan Ajax lewat sundulan dengan memanfaatkan umpan silang Mika Gotz pada menit ke-24. Jordi Mukio kemudian menggandakan keunggulan Ajax melalui sepakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-56. Usai pertandingan, pelatih Ajax Oscar Gracia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan para pemainnya meski mengakui ini bukan permainan terbaik mereka.
1: So yeah, in the first half we played really well, but
2: kami bermain sangat baik pada babak pertama. Dan sebenarnya kami juga tampil bagus di beberapa pertandingan sebelumnya. Namun hari ini terasa sempurna karena hasil kemenangan akhirnya kami dapatkan. Saya pikir kami sudah memainkan banyak laga dengan sangat baik, meski dalam beberapa di antaranya kami gagal meraih kemenangan.

0: Daniel Furbiliansson, namun dianulir VAR karena offside. Kiper Etienne Vassen juga beberapa kali menggagalkan peluang Ajax, sehingga kekalahan Groningen tidak semakin besar. Usai pertandingan, pelatih Groningen dinilai mengakui timnya bermain kurang maksimal, sehingga gagal mengamankan kemenangan.
1: Ini akhir yang kurang memuaskan dari sebuah kompetisi yang sebenarnya berjalan sangat baik bagi kami. Namun, malam ini kami memang tidak tampil cukup baik. Kunci masalahnya ada pada organisasi pertahanan. Kami ingin memberikan tekanan kepada mereka. Untuk itu, pemain harus cukup berani menjaga area pertahanan, mendekati bola, dan berani melakukan tekanan lanjutan. Pada babak pertama, kami melakukan hal itu. Tetapi, memang sangat sulit. Kami juga harus memberi apresiasi kepada Ajax karena mereka melakukannya dengan baik.
0: Dengan hasil ini, Ajax selanjutnya akan menantang FC Utrecht pada partai final untuk memperebutkan satu tiket menuju kompetisi Liga Konferensi musim depan. Sebelumnya, Utrecht berhasil menaklukkan SC Heerenveen 3-2 di Stadion Galgenwaard di Nihet tadi. Laga final playoff Liga Konferensi itu dijadwalkan berlangsung pada minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Belanda kita beralih ke Jerman. Wolfsburg ditahan imbang Paderborn meski dominan di laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Wolfsburg bermain imbang tanpa gol saat jamu Paderborn pada laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 saat pertandingan liga paling krusial musim ini di Jerman kembali digelar. Tim tamu justru bermain pasif bertanding di kandang Wolfsburg Volkswagen Arena. Dini hari tadi, Paderborn memulai pertandingan dengan baik lewat Santiago Castaneda yang melepaskan tendangan voli ke arah gawang dan memaksa kiper Kamil Grabara melakukan penyelamatan pertama dalam pertandingan. Namun, Paderborn tidak mampu menciptakan peluang lagi sepanjang pertandingan. Wolfsburg yang pulih dari ketegangan awal itu menguasai permainan dan secara bertahap meningkatkan upaya mereka untuk membuka gol. Adam Dagim menguji kiper Paderborn. Tendangan bebas Christian Eriksen dan serangan bertubi-tubi dari pemain Wolves menghujani gawang kiper Dennis Seaman. Akan tetapi, seluruh upaya tersebut tidak ada satupun yang menghasilkan sebuah gol. Paderborn seharusnya bisa merasa puas dengan hasil imbang tanpa gol ini dan menyiapkan diri untuk pertandingan putaran kedua yang menegangkan. Namun, Jonas Tiker yang mendapat kartu kuning kedua tepat sebelum peluit akhir berbunyi menjadi hal negatif bagi situan rumah putaran kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa pemainnya telah bertahan dengan baik. Menurutnya, secara keseluruhan, ia puas dengan hasil ini.
2: Haben das überstanden, haben top verteidigt mit allem was wir haben.
1: Kami bertahan dengan segenap tenaga, semangat yang luar biasa dari para pemain. Mereka bermain dengan luar biasa dan tentu saja seandainya segalanya berjalan mulus bagi kami, kami hampir saja mencetak gol penentu kemenangan. Namun pada akhirnya tentu saja kami sangat puas dengan hasil imbang 0-0 ini di Wolfsburg. Yang terpenting penampilan, cara bermain dan sikap mereka dalam pertandingan ini sangatlah luar biasa. Kami telah melakukan hal yang terbaik. Tentu saja ada sedikit penyesalan di akhir pertandingan terkait stiker dan kartu kuning merahnya. Namun kami juga akan menemukan solusi untuk itu. Sementara manajer klub Wolfsburg, Dieter Hecking, menyampaikan bahwa timnya bermain kurang rapih. Ia juga mengakui ketangguhan dari pertahanan milik Paderborn.
3: Dass wir konsequent bis zum Ende verteidigen mit Wawron.
1: Kami harus akui bahwa kami kurang rapi pada kuarter terakhir, baik dalam umpan terakhir maupun dalam hal teknis, sehingga kami memang memiliki beberapa peluang yang setengah matang. Tapi seharusnya kami bisa jauh lebih baik. Kami tidak berhasil melakukannya hari ini karena Paderborn bertahan lebih baik dibandingkan di dua laga terakhir. Mereka tidak membuka ruang seperti yang mereka lakukan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Selanjutnya, Paderborn akan menjamu Wolfsburg dalam laga putaran kedua di Home Deluxe Arena Paderborn Selasa pekan depan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Pasangan petenis Indonesia Rusia Aldila Lasso Tiaji dan Vera Svonareva melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Aldila dan Vera bangkit dari ketertinggalan saat menghadapi Nika Radisic dan Katar Zina Peter pada semifinal Club de Chamino Rabat tadi malam. Unggul pertama itu menang 3 set dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6 dalam laga berdurasi 1 jam 35 menit. Aldila dan Vera sempat kehilangan set pertama sebelum tampil dominan pada set kedua dengan merebut 6 dari 8 game yang dimainkan. Pertandingan kemudian ditentukan melalui super tiebreak di mana Aldila dan Vera tampil sempurna untuk mengamankan kemenangan. Pada partai final, Aldila dan Vera akan menghadapi pasangan Magali Kempen dan Yudis Chong.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri 3 stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat.

Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Tanjung Verde menjadi salah satu negara terkecil yang berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang mereka di kompetisi sepak bola terbesar dunia musim panas nanti? Mari kita simak dalam bedah tim Tanjung Verde berikut ini.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, buat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior syarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini?

0: Sementara itu, Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen kontroversial dalam sejarah. Ajang ini menjadi saksi pertama kalinya Argentina mengangkat trofi Piala Dunia. Selengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: The Argentinian, Bertoni. Powering through his keeper. On your foot, saved it, and he's got it. Hinton will take the credit.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang 1-1 memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak

0: pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Pencegahan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik. Keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Yogyakarta kembali dipercaya menjadi tempat pemusatan latihan atau training center bagi skuad Garuda Muda yang diasuh oleh Coach Nova Arianto. Selama 2 pekan lebih, Arkan Kakak dan kawan-kawan dipersiapkan dengan latihan fisik dan taktikal yang ketat sebelum berlaga di ajang AFF usia di bawah 19 yang akan berlangsung pada 1 hingga 14 Juni di Sumatera Utara. Pelatih Nova Arianto menuturkan hanya tinggal 1 pemain lagi yang belum bergabung dan akan datang menjelang turnamen AFF di Medan, Sumatera Utara.
1: Yang jadi sebagai persiapan kita menuju ke AFF ya di bulan Juni, kita memulai training camp di tanggal 10 kemarin dan kita sudah mulai masuk ke taktikal hari ini dan saya bersyukur semua pemain sudah mulai lengkap, total 25 pemain, hanya backer yang nanti akan bergabung di Medan dan saya lihat secara kondisi pemain sangat-sangat baik hari ini.
0: Piala AFF U19 tahun ini diikuti 11 negara yang terdiri dari negara-negara ASEAN plus Australia. Tim-tim yang berlaga akan dibagi dalam 3 grup, di mana tiket semifinal akan diperuntukkan

lapangan bulu tangkis, langkah tunggal putra Indonesia Jonathan Christie atau akrab disapa Jojo di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis asal Tiongkok, Hu Zhe'an, dengan skor 21-14, 13-21, dan 16-21. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 71 menit di Stadium Axiata Arena, Kuala Lumpur pagi tadi. Pebulu tangkis ranking 5 asal Indonesia itu memulai game pertama dengan baik. Jojo secara konsisten mencetak poin secara beruntun, meski lawan bisa sesekali mencetak 1-2 angka di antaranya. Tetapi konsistensi Jojo di game pertama tersebut tidak bertahan di game-game berikutnya. Hu Zhe'an yang justru bermain lebih dominan, pada game kedua bulu tangkis berusia 19 tahun itu bisa membuat selisih poin yang cukup besar sejak poin 5-5 dengan mencetak 4 poin secara beruntun. Ia terus memperlebar selisih hingga game kedua berakhir. Game ketiga berjalan seimbang dengan kedua tunggal saling bertukar poin. Meski Hu Zhe'an selalu memimpin, Jojo mampu membayangi. Sayangnya pada poin-poin terakhir, Jojo gagal menyalip keunggulan lawan, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tunggal putra asal Tiongkok.

Kabar terakhir datang dari Arena Futsal. Putaran kedua seri 5 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo berlangsung sengit dengan persaingan menuju Final Four semakin ketat. Giga FC Lampung membuka hari pertama dengan kemenangan telak 5-0 atas Futsal Mbak Ajeng. Sementara itu, Maestro Solo FC menang dramatis 2-1 atas Elona FC Tuban melalui gol penentu pada akhir pertandingan. Duel antara KLN Elite FC dan Great Grace Futsal Surabaya berakhir tanpa gol sehingga kedua tim harus berbagi satu poin. Sementara kejutan terbesar hadir saat Hampton FC Surabaya menghancurkan pemuncak klasemen Proton FC dengan skor 6-2. Hasil tersebut membuat Proton FC tetap memimpin klasemen sementara dengan 19 poin, namun keunggulannya semakin terancam. Hampton FC dan Giga FC kini mengoleksi 16 poin, sedangkan Maestro Solo membayangi di posisi keempat dengan 15 poin.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Halo Sobat RRI, saya Zalu. Piala Dunia 2022 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
1: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak

Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.

Pendengar Anda kembali bersama kami, sudah kita ikuti bersama Warta Berita Olahraga dari Pro3 Jakarta. Selamat siang pendengar yang sudah kembali dengan aktivitasnya setelah beristirahat siang ya pendengar. Selamat kembali dengan aktivitas ya di tempat kerja ataupun di tempat tugas yang pekerjaannya masih belum terselesaikan. Tetap semangat dan semoga dapat diselesaikan dengan baik. Kami yang bertugas masih dengan lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan di meja studio. Hingga nanti pukul 14, pendengar, saya akan pamit dari ruang dengar Anda.

Pukul 13.51 menit, selamat siang pendengar. Menyapa Anda yang saat ini lagi disibukkan dengan kegiatan di tempat kerja. Semangat ya untuk Anda pendengar. Kami yang bertugas masih terus menghibur, menemani suasana siang hari Anda. Pendengar, sudah pukul 13.52 menit ya. Nanti di pukul 14 saya penyiar Anda Yuli akan pamit dari ruang dengar Anda.

Baiklah, saudara pendengar, saya pamit dari ruang dengar Anda di siang hari ini. Pendengar, nanti Anda akan ditemani oleh rekan kami Ina dalam acara Prodangdut ya. Dangdut adalah kita.

Terima kasih pendengar di Boven Digging. Baik dimana pun Anda berada, pukul 14:14 waktu Indonesia Timur. Kami yang bertugas di Lintas Sore Boven Digging edisi Jumat 22 Mei 2026. Saya Ina menemani, dan juga kebersamaan kita berlangsung dari pukul 14 hingga pukul 19 malam nanti. Iya, dan juga untuk semua fans setiap Pro 1 di mana saja dong berada, selamat siang, apa kabar? Ya pasti kabar baik dan juga suasana hati yang begitu senang ataupun bahagia ya. Walaupun juga Anda yang menghadapi problem, selalu tetap ceria dan juga bisa menyelesaikan problem Anda dengan baik dan tentunya lancar. Ya pendengar, di dua line telepon kami 0811 4954 333, 0811 4988 666, dan juga layanan WhatsApp di 0811 4988 222. Ya, Cici Paramida RT 5 RW 3 masih menemani Anda.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan juga siang ini sudah ada ikutan kami sapa dulu. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Ya, selamat siang.
1: Dengan anaknya Mbak Yuli nih.
0: Dengan Mbak Ina, Mbak Yuli sudah upload tugasnya.
1: Ya, Mbak Ina.
0: Iya. Dengan Bang Sep, dengan Mbak Sepa.
1: Dengan Wan Husu nih.
0: Oke.
1: Nah, lagunya Mbak Ina, lagunya Cinta Tak Seperti Daun dari Yulia Citra ya.
0: Cinta Seperti Daun.

0: cinta tak seperti.
1: Tak seperti?
0: Gaun.
1: Oke, dari Yulia.
0: Dari Yulia Citra.
1: Oke.
0: Nah, salamnya pertama buat Mbak Ina yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Terima kasih.
0: Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnamasari, buat Bang Benijo,

0: Citra, Mbak Biusi, Bunda Ima, Bang Nasrun, Bang Rimba, Pak Usu Busri, Buat Lanius, yang lain dirangkul aja Mbak Ina dari Asap Pfizer.
1: Oke, terima kasih
0: Mbak Wanusu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ya, di belakang Ibu Wanusu ada lagi yang ikutan. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Selamat siang.
1: Iya, selamat Dangdut. Siang
2: adalah kita. Apa kabar Kak Ina?
1: Puji Tuhan baik.
2: Alhamdulillah. Lagu ini sudah diformat Kak.
1: Lagu Dangdut ini siapa?
2: Oh, saya minta lagunya ini lagu dari Sri Devi.
1: Dari mana?
2: Sri Devi, Sri Devi.
1: Uh-huh.
2: Ingin jadi mataharimu. Ada Kak ya?
1: Judul lagunya apa?
2: Ku ingin jadi mataharimu.
1: Oke. Nanti saya
2: salam cari. Saya.
1: Iya.
2: Salamnya buat Dita, Dita Liabu, salam sehat, salam sayang, bahagia selalu di sana. Semoga tidak terjadi apa-apa dengan dirimu. Kalau kamu teman-teman tersayang, bahagialah bersama keluargamu. Terus juga buat Adik Bintang, kalau kamu teman-teman tersayang, semoga baik-baik saja di Dita Liabu sana. Terus buatnya Bang Rimba, Bang Tias, Bang Irwan, Bang Fauzi, Bunda Farida, Putra Tengah,
1: iya.
2: Bunda Ima, buat Kak Ina, sehat selalu panjang umur rezeki, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
1: Amin.
2: Ada lagunya Kak.
1: Tadi jadi mata, ku ingin jadi mataharimu, Suri Devi. Suri apa? Ya.
2: Sri Devi.
1: Oh, Sri Devi. Oke. Ya,
2: dari Akademi Indosiar itu.
1: Iya, nanti saya cari ya, Bang Cakra. Ya.
2: Terima kasih, Kak.
1: Iya.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang. Iya, pendengar, dua penelpon kita tadi dari Jambi dan juga dari Samba sudah ikutan. Kami hadirkan dulu Yulia Citra, Cinta Tak Seperti Gaun, dan juga akan kami carikan tadi, Ku Ingin Jadi Mataharimu, Sri Devri akan menemani Anda.

0: Tahukah Anda, di balik digelarnya pertandingan FIFA World Cup, ada teknologi rumput kelas dunia. FIFA menggunakan perpaduan rumput Bermuda Grass dan Perennial Rye Grass. Rumput Bermuda kuat menghadapi cuaca panas dan injakan pemain. Sementara Perennial membuat lapangan tetap hijau, lembut, dan nyaman untuk aliran bola. Bukan sekedar rumput biasa, lapangan Piala Dunia dirawat dengan teknologi modern agar pertandingan berjalan sempurna. Karena di sepak bola dunia, setiap detail menentukan kemenangan. Bersumber dari rri.co.id. So, for the world champions, what a play by Argentina, starting it from defense. Ya, pendengar di manapun Anda berada, pukul 14.33 menit waktu Indonesia Timur. Siang ini masih menemani pendengar sekalian dalam program Prodangdut, Dangdut adalah kita. Saya bacakan dulu satu pesan yang sudah ikutan dari Dika. Assalamualaikum, selamat siang Prodangdut ya, Dika di Malu. Terus lagu dari Ayu Suraya, judulnya cuma satu. Salam buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi, salam sayang paling sayang Ibu Farida, Ibu Natalia, Cik Guria di Jakarta Selatan, Kak Ayu Mas Sohi, Kak Tias, Bang Nasron. Dan semuanya tanpa terkecuali salam sehat walafiat buat Kak Inna. Ya, maaf Dika baru monitor. Lagu spesial buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi, semoga terhibur. Ya, terima kasih Mbak Dika. Oke, di belakang Mbak Dika juga ada yang mau ikutan, silakan di 08114954333, 08114988666, atau via WhatsApp 08114988222. Ya, bagi Anda juga yang menerima siaran kami siang ini di area Mujib Tanah dan juga Waroko, ya tentunya kami mengudara di 97.5 MHz. Ya, saudara pendengar di mana saja Anda berada, kami akan terima lagi satu penelpon kita yang sudah ikutan. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Halo, selamat siang Prodangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Nana.
0: Mbak Ina.
1: Ya, Mbak Caca. Mbak Caca sama gimana, Mbak? Oh, Mbak Ina.
0: Iya.
1: Oh, sorry ya kalau nyebut Mbak Ina, nanti cerita Mbak Ina. Mantap tiba kalau Mbak Ina itu, kalau bahasa sini itu Ina itu adalah suatu keindahan, Mbak Ina itu.
0: Oke. Terima kasih.
1: Iya, Mbak. Oke.
0: Cuaca yang cerah.
1: Oh, kalau di sebelah hari ini cerah juga hari ini.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Iya, silakan. Ah.
1: Ya, lagunya ya, dapatkah?
0: Iya, dapat, masih ada waktu.
1: Lagu dari ini, Mbak, dari Pradika, judulnya Wayang.
0: Wayang. Oke, nanti dicari ya.
1: Ya, dari Pradika ya, judulnya Wayang.
0: Iya.
1: Ada? Halo?
0: Iya, masih dicari nih, nanti saya putarkan.
1: Iya, salam kita rangkul aja. Selamat wanusu di sejangkung aja ya. Ya, lain kita rangkul ya, Mbak ya. Itu saja enggak ya?
0: Iya, makasih.
1: Nah, yuk, selamat siang Prodangdut adalah kita.
0: Iya, terima kasih. Ya, pendengar tadi Pak Lanias ya, yang sudah ikutan juga dari Samba, semoga tetap terhibur bersama kami dan juga ada yang lainnya. Selamat siang dan selamat beristirahat. Ya, kita hadirkan dulu miliknya Dika yang sudah direkas tadi, Ayu Suraya cuma satu hadir untuk Anda.

Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisi

0: Terima kasih pendengar di Bovon Tiga dan sekitarnya. Waktu di studio sudah menunjukkan pukul 14:57 menit waktu Indonesia Timur ya. Kami ucapkan terima kasih untuk Ibu Wanu di Sambas, Cakala di Jambi, dan juga Pak Lani di Sambas ya. Semoga kita selalu akur-akur via udara, dan juga ada Dika di Taliabo, semoga tetap kompak via udara. Oke, akhirnya kami sudahi kebersamaan kita dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, untuk edisi siang ini Jumat 22 Mei 2026. Kita akan jelang pukul 15 akan hadir penyampaian warta berita selintas Tanah Papua Sekolah Nusantara 1 Jayapura. Namun sebelumnya kami hadirkan dulu dua kerahiman ilahi untuk kita semua di sore siang menjelang sore hari ini.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Baiklah pendengar, kami mengajak Anda untuk mengikuti warta berita selintas Korwil Nusantara 1 Jayapura pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Radio Republik Indonesia Jayapura dengan penyampaian warta berita lintas tanah Papua edisi hari ini hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam warta berita, di antaranya Badan Gizi Nasional sosialisasikan modul edukasi gizi anak untuk dukung program makan bergizi di Kabupaten Jayapura. Wakil Wali Kota Jayapura sidak sekolah terdampak banjir dan tinjau pelayanan publik di Kelurahan Mandala. Selain dua topik tersebut, warta berita lintas tanah Papua sore hari ini akan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri nanti dengan berita olahraga. Inilah warta berita lintas tanah Papua selengkapnya bersama saya Siti Rahmawati. Kita mulai berita yang pertama, Badan Gizi Nasional mensosialisasikan modul edukasi gizi anak kepada puluhan satuan pelayanan pemenuhan gizi di Kabupaten Jayapura. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan minat anak mengonsumsi sayur dan memperkuat program makan bergizi. Berikut laporan Ade Irfan.
2: Badan Gizi Nasional BGN melalui bidang promosi dan kerjasama menggelar kegiatan sosialisasi modul khusus kepada 24 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kabupaten Jayapura. Kegiatan tersebut berlangsung pada Kamis 21 Mei 2026 dengan tujuan meningkatkan minat anak-anak agar mau mengkonsumsi sayur secara rutin. Pelaksana Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, Dr. Gunala menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program edukasi yang berkelanjutan. Menurutnya, sosialisasi modul ini akan membantu tenaga ahli di daerah untuk menjadi agen edukasi yang efektif.
3: 23 modul yang merupakan bahan promosi dan edukasi yang kebetulan itu adalah tupoksi dari kemudian promosi dan edukasi. Kenapa kami mulai atau kick off-nya di Jayapura? Karena kami menganggap bahwa Kabupaten Jayapura ini adalah satu daerah yang inovasinya terhadap program MBG itu luar biasa. Kemarin sudah dikunjungi oleh UNICEF, kemudian Tiongkok juga, maksudnya sudah besar. Nah, ada 6 testimoni yang sangat baik yang didapatkan di sini. Salah satunya adalah bagaimana minat siswa untuk datang ke sekolah itu jadi lebih baik lagi, lebih tinggi. Kemudian anak-anak tertarik ke sekolah karena mereka mendapatkan menu MBG dan itu menjadi.
2: PLT Deputi berharap seluruh kepala SPPG, ahli gizi dan staf terkait dapat mempelajari modul tersebut secara mendalam. Dengan begitu, informasi edukasi dapat disebarluaskan secara luas kepada masyarakat tanpa BGN harus hadir setiap bulan di lapangan.
3: Gratis. Nah, untuk di Jayapura, berdasar ada 24 dapur yang telah beroperasi dan semua baik dan kondisi baik, walaupun memang satu permasalahan yang kami dapatkan itu adalah menu yang masih minim. Jadi menu yang masih minim, kalau saya cek itu masih ada 5-7 menu, dan ini kan kalau misalnya dibiarkan akan bosan juga anak-anak itu. Sehingga kami dorong para ahli gizi itu bisa membuat variasi menu lagi lebih banyak, sama dengan sekolah-sekolah di Jawa. Sekolah di Jawa itu, dapur-dapur di Jawa, menunya itu sudah hampir 20-30 menu. Jadi itu di rolling terus setiap hari, sehingga tidak ada istilah bosan.
2: Sementara itu, Asisten 2 Sekda Kabupaten Jayapura Abdul Rahman Basri menyatakan pemerintah Kabupaten Jayapura mendukung penuh seluruh sektor terkait program SPPG. Dukungan ini termasuk dorongan pengembangan 31 SPPG terpencil tahun 2026 di wilayah terjauh Kabupaten Jayapura.
3: Pemerintah Kabupaten Jayapura mendedikasikan 1% perbedaan, bukan bupati, bupati terus memberikan upaya-upaya koordinasi dengan semua elemen, baik pemerintah daerah, pada musim di daerah, terus negara, Jayapura. Bersinergi dengan program makan bergizi di sini yang akselerasinya dengan kebijakan-kebijakan pembangunan dari sektor di daerah dan juga kebijakan program strategis nasional yang sementara dilakukan pembangunan baik operasi Merah Putih, kampung Merah Putih, kayak produksi di daerah Kabupaten Jayapura.
2: Adi Irfan melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, Wakil Wali Kota Jayapura Rustam Saru melakukan inspeksi mendadak ke SD Impres Dok 9 untuk melihat langsung kondisi sekolah yang kerap terdampak banjir saat hujan deras. Dalam peninjauan tersebut, Rustam Saru mengatakan genangan air yang masuk ke area sekolah mengganggu proses belajar mengajar siswa. Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah memprogramkan peninggian lantai sekolah pada tahun ini sebagai langkah penanganan banjir. Selain itu, tim dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Jayapura juga diturunkan untuk melakukan pengecekan guna mengetahui penyebab banjir di lingkungan sekolah. Pihak sekolah turut menegaskan komitmennya dalam memperkuat aturan pendidikan termasuk larangan pungutan dan biaya perpisahan yang membebani wali murid. Usai melakukan sidak di sekolah, Wakil Wali Kota melanjutkan kunjungan ke kantor Kelurahan Mandala untuk memantau kedisiplinan pegawai serta pelayanan publik. Rustam Saru menyebut tingkat kehadiran pegawai mencapai sekitar 90% meski masih ditemukan sejumlah pegawai yang belum menggunakan atribut kepegawaian secara lengkap. Dalam kunjungan tersebut, Wakil Wali Kota juga meninjau kesiapan pembentukan Koperasi Merah Putih di Kelurahan Mandala yang saat ini masih dalam tahap penentuan lokasi pembangunan. Selain itu, ia menekankan pentingnya verifikasi data penerima bantuan pangan nasional dan bantuan sosial agar tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah Kota Jayapura menegaskan akan terus melakukan pengawasan langsung guna memastikan pelayanan publik berjalan optimal di sektor pendidikan, pemerintahan kelurahan maupun program bantuan sosial masyarakat. Universitas Cendrawasih menggelar wisuda periode kedua tahun 2026 yang diikuti oleh 865 lulusan. Berikut laporan Arul Firmansyah.
4: Universitas Cendrawasih menggelar wisuda periode kedua tahun 2026 yang diikuti oleh 865 orang lulusan dari berbagai jenjang dan program studi yang berlangsung di auditorium Universitas Cendrawasih. Dalam sambutannya, Rektor Universitas Cendrawasih, Profesor Oscar Wambro, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh wisudawan, keluarga, dosen, serta tenaga kependidikan yang telah berperan dalam keberhasilan para lulusan dalam menyelesaikan studi mereka. Dikatakan Rektor, wisuda ini bukan akhir dari perjalanan, tetapi awal untuk memasuki tanggung jawab yang lebih besar di tengah masyarakat dan juga dunia kerja. Keberhasilan para wisudawan merupakan hasil perjuangan panjang yang tidak hanya dilakukan oleh para mahasiswa, tetapi juga dukungan doa dan pengorbanan keluarga, tak dedikasi para dosen dan tenaga pendidikan selama proses perkuliahan berlangsung.
5: Tidak hanya kita menyaksikan penyerahan ijazah dan pengukuhan gelar pelantikan, tetapi kita juga menyaksikan buah dari perjuangan dari para wisudawan, di mana juga ini merupakan doa panjang dan perjuangan daripada keluarga dari setiap lulusan di Universitas Cendrawasih ini. Kerja keras dosen juga yang selama ini membimbing, memberi pendidikan dan menuntun para mahasiswa sehingga bisa menyelesaikan studi dengan tepat waktu. Tentunya wisuda ini bukan akhir dari perjalanan para wisudawan hari ini, tapi ini adalah awal daripada bagaimana akan memulai menuju tanggung jawab yang akan lebih besar lagi.
4: Profesor Oscar Wambro juga memberikan penghormatan kepada sejumlah tokoh publik yang turut menyelesaikan pendidikan mereka di Universitas Cendrawasih, termasuk sejumlah pejabat publik yang mengikuti proses wisuda bersama dengan lulusan lainnya. Hal ini disebut sebagai teladan bahwa pendidikan tidak mengenal batas usia maupun jabatan.
5: Kami juga menyampaikan penghormatan kepada para tokoh dan pejabat publik yang turut menyelesaikan pendidikan dan wisuda bersama-sama pada acara lulusan kita hari ini. Kami menyampaikan penghormatan kepada secara khusus Bapak Wakil Gubernur Provinsi Papua yang mungkin pada kesempatan wisuda ini tidak bisa hadir, dan juga kepada Bapak Wali Kota Jayapura yang hari ini bisa wisuda bersama dengan para wisudawan yang lain. Dan ini menunjukkan keberhasilan teladan dari dan proses yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota untuk bisa menempuh pendidikan, karena ini tidak mengenal batas usia, jabatan, ruang atau waktu.
4: Adapun ke 865 orang wisudawan dan wisudawati berasal dari 9 fakultas dan 1 program pasca sarjana. Dengan rincian, program pasca sarjana 71 orang lulusan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 230 orang lulusan, Fakultas Hukum 36 orang lulusan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 73 orang lulusan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 107 orang lulusan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 33 orang lulusan, Fakultas Teknik 96 orang lulusan, Fakultas Kesehatan Masyarakat 181 orang lulusan, Fakultas Kedokteran 21 orang lulusan, dan Fakultas Ilmu Keolahragaan 17 orang lulusan. Sementara itu, Ketua Senat Universitas Cendrawasih Profesor Agustinus Fatem menegaskan bahwa prosesi wisuda bukanlah akhir dari perjalanan dalam menuntut ilmu, melainkan awal untuk mengimplementasikan pengetahuan tersebut di tengah kehidupan masyarakat. Ketua Senat UNCEN juga mengajak seluruh lulusan untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama menempuh perkuliahan dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan tersebut untuk memperluas wawasan serta mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Profesor Agustinus Fatem juga mengingatkan pentingnya menjaga nama baik alma mater, serta terus meningkatkan kapasitas diri melalui pengembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki, sehingga para lulusan bisa memiliki daya saing dan mampu menjawab tantangan pembangunan serta kebutuhan masyarakat di berbagai bidang. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Warta Berita Lintas Tanah Papua ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official.

bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola. Di Pol Piala Dunia, VAR, visual asal

0: Asli Papua atau OAP yang valid dan terpadu. Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi data orang asli Papua setanah Papua di Jayapura. Menurut Aryoko, data OAP menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang berpihak kepada masyarakat asli Papua. Ia menyebut data tidak hanya bersifat administratif, tetapi menentukan arah pembangunan yang lebih adil dan tepat sasaran. Pemerintah juga mendorong sinergi antara pemerintah daerah, lembaga adat, dan tokoh masyarakat dalam proses pendataan. Selain itu, penyusunan data OAP diminta tetap menghormati nilai adat, budaya, dan identitas masyarakat Papua. Melalui forum tersebut, pemerintah berharap lahir sistem data terpadu yang mendukung pelaksanaan otonomi khusus dan pembangunan Papua yang lebih harmonis. PT PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat bersama Kodam 17 Cendrawasih melakukan pemeriksaan instalasi listrik di 17 kompleks rumah dinas prajurit di Kota Jayapura. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai langkah pencegahan kebakaran akibat korsleting listrik sekaligus menjaga keandalan distribusi energi. Manajer PT PLN UP3 Jayapura, Heri Sutikno, mengatakan kegiatan tersebut merupakan upaya mitigasi terhadap potensi bahaya dari instalasi listrik yang tidak lagi sesuai standar. Menurutnya, perkembangan penggunaan perangkat elektronik membuat banyak instalasi lama tidak lagi mampu menyesuaikan kebutuhan daya saat ini. Dengan adanya pemeriksaan, PLN melakukan penilaian ulang terhadap kebutuhan listrik dan instalasi kabel di rumah dinas maupun kantor. Jika diperlukan penambahan daya karena perkembangan teknologi dan kebutuhan peralatan, maka akan disesuaikan dengan kebutuhannya agar pelanggan dapat menggunakan listrik dengan aman. Sementara itu, Komandan Zeni Daerah Militer 17 Cendrawasih, Kolonel CZI Irsat Wiyanto, mendukung upaya PLN dalam meningkatkan keselamatan penggunaan listrik di lingkungan rumah dinas prajurit TNI. Menurutnya, pemeriksaan instalasi listrik juga menjadi sarana edukasi bagi prajurit dan keluarga agar memahami pentingnya penggunaan instalasi yang memenuhi standar keselamatan. Pendengar dan pemirsa, terakhir kami hadirkan berita olahraga. Manajer Persipura Jayapura Owen Rahadian menyebutkan adanya keterlibatan oknum tertentu secara sengaja merencanakan insiden kerusuhan usai laga babak playoff Championship Liga 2 di Stadion Lukas NMB. Dalam keterangan resminya, Owen mengatakan insiden tersebut berbanding terbalik selama menggelar laga home Persipura Jayapura. Menurutnya, selama pertandingan selalu identik dengan hiburan keluarga. Akibat insiden tersebut, Owen bersama panitia pelaksana dan kepolisian tengah bersama melakukan investigasi.
1: Sebelumnya saya turut prihatin ya atas semua korban atas peristiwa kemarin ini. Ya, tentunya ini sangat disayangkan ya, karena beberapa kita sudah menjalankan pertandingan ini selama musim ini dengan baik. Ya, supporter sangat tidak pernah di selama pertandingan musim ini terjadi seperti ini. Bahkan jika kita lihat di sosmed ini banyak malah dipuji supporter kita setelah pertandingan malah melakukan dansa bareng di luar stadion, bawe. Itulah sebenarnya supporter yang datang di pertandingan Persipura ini. Bisa dilihat itu full dengan nenek, ibu, anak, cucu, semua datang ke stadion. Jadi penonton Persipura itu bukan hanya cuma melihat bola, tapi itu adalah satu event ke keluarga. Acara keluarga di sana, di mana satu keluarga bisa datang dan enjoy. Ya, dan ini kita pun juga sedang bantu dengan pihak Panpel dan kepolisian sedang melakukan investigasi juga bersama dan mendukung investigasi polisi. Sepertinya ini juga ada oknum-oknum tertentu yang melakukan keributan ini. Ya, karena ini sepertinya sudah ada rencana seperti ini ya. Dan tapi detailnya saya lebih baik tunggu dari investigasi polisi juga. Dan kita bersama partner dan manajemen sudah melakukan intens komunikasi dengan pihak kepolisian.
2: Mungkin sampaikan permohonan.

0: ramah serangan.
1: Kemudian saya juga minta mohon maaf sebesarnya untuk pada pendukung Persipura, pada fans juga atas hasil yang kita tidak bisa sampai tujuan kita di musim ini.
2: Owen juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Papua atas kegagalan tim mewujudkan target promosi, sekaligus prihatin kepada korban yang berdampak dari insiden tersebut. Pasca insiden kerusuhan tersebut, selain Persipura Jayapura mendapatkan denda sebesar Rp240 juta dan dilarang bermain tanpa adanya penonton selama satu musim, terhitung musim 2026-2027, sejumlah supporter dan masyarakat Papua turut membersihkan puing-puing bekas insiden di Stadion Lukas NMB. Dan pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua dari Radio Republik Indonesia Jayapura edisi hari ini, hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siti Rahmawati mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat sore dan selamat beraktivitas.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sobat RRI, saya Zalu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
2: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak. 48 negara, satu ambisi, satu trofi. Saksikan dramanya, rasakan energinya. Dengarkan komentator idola.
3: Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya, bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi tour, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan

diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di museum nasional atau dibawa

Lintas Tanah Papua dari Korwil Nusantara 1 Jayapura pukul 15 waktu Indonesia Timur. Ya, Anda akan mengikuti warta berita Gema Papua nanti pukul 19 waktu Indonesia Timur. Ya, kami hadir dengan hiburan-hiburan, informasi-informasi juga mengisi ruang dengar Anda pada sore

Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama, hak untuk hidup yang aman, hak untuk berpendapat, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Hak asasi manusia bukanlah milik kelompok tertentu. Hak asasi manusia adalah milik kita semua, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Menghormati hak asasi manusia dimulai dari sikap yang sederhana, dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dengan menolak kekerasan, dan dengan menghargai perbedaan. Baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di ruang digital. Setiap kata dan tindakan kita mencerminkan nilai kemanusiaan. Mari kita hentikan perundungan, mari kita tolak ujaran kebencian, dan mari kita jaga ruang bersama yang aman dan beradab. Karena saat kita melindungi hak orang lain, sesungguhnya kita sedang menjaga hak kita sendiri.

0: Adesso bi.
1: Bapak kerja buat kita toh, tapi kita juga perlu waktu buat sama-sama.
0: Adik rindu makan sama-sama.
1: Jangan tunggu rindu itu semakin jauh. Luangkan waktu untuk keluarga. Karena kebersamaan adalah kunci kebahagiaan. Ayo, kuatkan hubungan keluarga.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
3: Kiper legendaris Piala Dunia dengan clean sheet terbanyak.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Prancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Yann Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yann Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan. Sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: Over it, Beckenbauer, little chip, oh, and right there! What a magnificently taken free kick from Franz Beckenbauer!
4: When you win the Golden Glove, and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa. Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
5: And for another fine save from Yashin.
6: Sudah
7: Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Rosato RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
1: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Bovendigul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
2: Bosen sebenarnya menguntungkan, memang lama, tapi kita mungkin bagi anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

Terima kasih pendengar di Bovendigo, bahkan di mana saja saudara-saudari berada. Sudah pukul 16 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur ya, kami masih terus hadir menemani suasana sore Anda dengan segala aktivitas kesibukan-kesibukan Anda masing-masing di sore hari ini. Bagi Anda juga yang baru saja akan pulang dari tempat kerja ya, semoga di dalam perjalanan yang Anda tempuh, Anda lalui, bisa dilalui dengan baik, lancar, dan juga sampai kembali di rumah dengan selamat, dan juga bisa berkumpul dengan keluarga tercinta dalam suasana bahagia. Oke, saudara pendengar, Anda juga yang mendiami 20 distrik, 112 kampung, kami sapa Anda selamat sore, dan juga selamat melakukan kegiatan-kegiatan di sore hari ini. Ya, dan juga khusus di Bovendigo, Kota Tanamera ya, bagi Anda juga yang melakukan aktivitas olahraga, ya baik lari sore ya, ataupun juga menyaksikan pertandingan-pertandingan ya dalam event Bupati Cup 2026 ya, bisa berjalan dengan lancar ya di sore ini. Anda juga yang ada di Spai Fosal sana, selamat sore buat semuanya, jaga kekompakan, kebersamaan, dan juga memberikan supporter yang baik, dan juga tetap aman dan lancar. Ya, Anda juga melakukan kegiatan rutin bulanan juga, mungkin ibu-ibu yang selalu proaktif dengan kegiatan bulanan ya, semoga juga bisa tetap menjaga kekeluargaan, tali persaudaraan ya di katerat ya, dan juga menjaganya dengan lancar atau baik juga. Oke, saudara pendengar, kami terus hadir dengan informasi-informasi yang mana juga kami berikan nanti dalam program ekonomi digital ya, untuk kita semua di sore hari ini, yang mana juga kami akan membagikan manfaat ekonomi digital bagi masyarakat.

Ya, pendengar di pendikalan sekitarnya, berbagi informasi ya sore ini juga dalam program acara kami, yaitu ekonomi digital. Oke, saudara pendengar, yang juga kami bagikan sore ini yaitu manfaat ekonomi digital bagi masyarakat. Saudara pendengar, di zaman sekarang teknologi digital sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari berbelanja online, pembayaran digital, hingga memesan transportasi, semuanya bisa dilakukan dengan cepat melalui ponsel. Ekonomi digital sendiri memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Salah satunya adalah mempermudah aktivitas sehari-hari. Dengan adanya internet dan aplikasi digital, masyarakat tidak perlu lagi repot datang langsung ke tempat tertentu untuk berbelanja atau melakukan pembayaran. Selain itu juga pendengar, ekonomi digital juga membuka peluang usaha baru. Banyak pelaku UMKM kini bisa memasarkan produknya secara online, sehingga jangkauan pembeli menjadi lebih luas. Tidak hanya itu, ekonomi digital juga menciptakan lapangan pekerjaan baru, seperti pengemudi online, konten kreator, ya, hingga pekerjaan freelance berbasis internet. Ya, transaksi yang cepat, praktis, dan efisien menjadi salah satu alasan ekonomi digital terus berkembang di tengah-tengah masyarakat modern saat ini. Ya, saudara pendengar, tentunya masyarakat juga perlu bijak ya dalam menggunakan teknologi digital ya, terutama dalam menjaga keamanan dan data dan menghindari penipuan online. Ya, saudara pendengar, semoga perkembangan ekonomi digital dapat terus memberikan manfaat positif bagi kesejahteraan masyarakat. Ya, tentunya juga ada beberapa manfaat ekonomi digital bagi masyarakat yang juga kami siapkan. Yang pertama itu mempermudah aktivitas sehari-hari, ya. Dan yang kedua membuka peluang usaha baru. Ketiga menambah lapangan pekerjaan. Keempat, transaksi lebih cepat dan praktis. Dan kelima, memperluas pasar UMKM. Keenam, akses informasi lebih mudah. Dan ketujuh, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Ya, semoga perkembangan ekonomi digital dapat terus memberikan manfaat positif bagi kesejahteraan masyarakat. Ya, pendengar, itu informasi yang juga kami bagikan ya dalam program acara kami, ekonomi digital, yang mana manfaat ekonomi digital bagi masyarakat. Semoga diketahui kita bersama, bagi Anda juga yang ada di Kabupaten Mufindigil, ya, 112 kampung, 20 distrik. Ya, semoga Anda juga mungkin baru saja mempunyai HP Android ya, bisa juga mengikuti perkembangan saat ini, dan juga bisa mempermudah, apalagi manfaat ekonomi digital bagi masyarakat yang sangat luas ya. Anda bisa menggunakannya untuk berbelanja online dan lain sebagainya. Oke, semoga bermanfaat untuk Anda, dan tentunya kita akan hadir juga dengan informasi-informasi seputar ekonomi digital lainnya, tentunya untuk kebersamaan kita.

Fajar setiap hari Jumat di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Semoga sore ini juga manfaat ekonomi digital bagi masyarakat yang kami bagikan bisa menjadi informasi-informasi terkini kita bersama.

Hai pendengar setia, di era serba digital seperti sekarang, peluang sukses terbuka lebar asalkan kita tahu caranya. Yuk simak 5 tips sukses di era ekonomi digital versi Radio Republik Indonesia Bovendigul. Yang pertama, upgrade skill digital. Dimana jangan stuck di zona nyaman. Belajar skill baru seperti digital marketing, coding, ataupun analisis data bisa bikin kamu lebih kompetitif. Yang kedua, manfaatkan media sosial Anda. Instagram, TikTok, dan link lainnya bukan cuma buat hiburan. Jadikan platform tersebut untuk promosi bisnis ataupun personal branding Anda. Yang ketiga, jeli melihat peluang. Ekonomi digital lahirkan profesi baru. Cari sesuai passionmu. Yang keempat, transaksi aman dan cerdas. Hati-hati dengan penipuan online. Selalu gunakan platform resmi dan verifikasi sebelum bayar ataupun beri data pribadi Anda. Dan yang terakhir, yang kelima, kolaborasi dan networking. Sukses di dunia digital tidak sendirian. Bergabung dengan komunitas online ataupun webinar bisa

Beli buah di supermarket, pernahkah kamu memperhatikan stiker kecil dengan deretan angka pada buah yang dibeli? Kode tersebut bukan hanya sekedar penanda harga atau inventaris toko. Diketahui, kode-kode ini yang dikenal sebagai PLU atau Price Lookup, menyimpan informasi penting tentang cara penanaman dan jenis buah. Kode PLU adalah sistem penomoran standar internasional yang digunakan untuk mengidentifikasi buah dan sayuran berdasarkan jenis, ukuran, dan metode penanamannya. Kode ini juga biasanya terdiri dari 4 atau 5 digit, dan masing-masing tentunya memiliki arti tersendiri. Sebagai contoh, yang pertama kode 4 digit yang biasanya diawali angka 3 atau 4. Contohnya 4011. Artinya, buah ditanam secara konvensional menggunakan pestisida atau pupuk kimia. Ini adalah metode paling umum pada buah yang dijual di pasar modern. Yang kedua, kode 5 digit diawali angka 9. Contoh, 94011. Artinya, buah ditanam secara organik tanpa pestisida atau bahan kimia sintesis. Biasanya lebih ramah lingkungan dan sehat, tapi harganya lebih tinggi. Dan yang ketiga, kode 5 digit diawali angka 8. Sebagai contoh, 84011. Artinya, buah hasil rekayasa genetika atau GMO. Kode ini jarang ditemukan karena banyak produsen dan konsumen menghindari

Siapa yang tidak suka makanan dan minuman yang manis? Teh manis? Kue? Atau minuman segar? Memang enak dinikmati. Tapi ingat, manis boleh, berlebihan jangan. Terlalu banyak mengonsumsi gula bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Mulai dari berat badan naik, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes dan gangguan jantung. Melansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, batas konsumsi gula harian yang dianjurkan adalah tidak lebih dari 50 gram per hari, atau setara dengan 4 sendok makan. Yuk, mulai kurangi makanan dan minuman yang terlalu manis. Pilih pola hidup sehat agar tubuh tetap kuat dan bugar. Ingat, yang manis itu enak, tapi kalau berlebihan bisa berbahaya.

Pukul 16.30 menit waktu Indonesia Timur. Mendengar masih dalam program siaran ekonomi digital ya. Kami hadir kembali dalam informasi Sapa UMKM diluncurkan pemerintah satu kelayanan dan data pelaku usaha. Saudara, Kementerian UMKM bersama Kementerian PPN, Bappenas resmi melakukan soft launching aplikasi Sapa UMKM di Jakarta. Platform ini sebagai pusat layanan terpadu mempermudah pelaku UMKM mengakses berbagai kebutuhan usaha dalam satu kanal digital. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, selama ini data UMKM yang dimiliki pemerintah masih bersifat statis, sehingga belum mampu menggambarkan kebutuhan real pelaku usaha di lapangan secara menyeluruh. Menurutnya, Sapa UMKM menjadi langkah strategis pemerintah dalam membangun sistem satu data UMKM yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Tujuannya guna memperkuat efektivitas program pemberdayaan. Aplikasi tersebut tidak hanya mengintegrasikan data UMKM, tetapi juga menghubungkan berbagai layanan pemberdayaan dari kementerian lembaga, juga terhubung ke pemerintah daerah hingga mitra usaha lainnya. Saudara, informasi ini Anda bisa baca di rri.co.id dan memilih informasi ekonomi. Di sana Anda bisa baca informasi UMKM, Sapa UMKM diluncurkan pemerintah satu kelayanan dan data pelaku usaha.

Saudara pendengar di mana pun berada, pukul 16.51 menit waktu Indonesia Timur. Kita masih bersama di frekuensi 90.3 MHz dan juga pemancar relay kami di Waroko 97.5 MHz. Ya pendengar, semoga informasi-informasi seputar ekonomi digital yang sudah kami bagikan menjadi informasi terkini kita bersama. Ya, dan kita akan jumpa lagi di acara yang sama, tentunya di waktu yang sama, di lain kesempatan. Oke, kita jelang pukul 17 akan hadir warta berita daerah untuk edisi penyiaran sore ini, Jumat 22 Mei 2026. Satu teman, Rita Effendi, hadir dengan lagunya Terbiasa menemani ruang dengar Anda sore hari ini. Tetap semangat untuk Anda semuanya. Bagi kegiatan-kegiatan

Tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Wolfgang Diegel menyampaikan warta berita. Sari berita, DPRP Papua Selatan melaksanakan konsultasi publik dan fokus group discussion terkait pembentukan rancangan peraturan daerah provinsi, Raperdasi, Komisi Hukum Ad Hoc. Saudara, itulah topik utama berita kami sore ini dan dirangkum dengan sejumlah berita menarik lainnya hasil liputan tim reporter kami. Berita selengkapnya hari ini Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Yusufina Komoya.

0: Saudara, kami awali berita pertama. DPR Papua Selatan melaksanakan konsultasi publik dan fokus group discussion terkait pembentukan rancangan peraturan daerah provinsi Raperdasi Komisi Hukum Ad Hoc. Selengkapnya dilaporkan Agustina Yuniarsi.
1: Kegiatan konsultasi publik dan fokus grup diskusi berlangsung di Aula Kantor Bupati Bovendigul Jumat 22 Mei 2026. Wakil Bupati Bovendigul Marlinus dalam konsultasi publik dan fokus grup diskusi mengatakan pembentukan suatu peraturan daerah bukan sekedar memenuhi kebutuhan administratif pemerintah, tetapi merupakan bagian penting dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, adil, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, proses penyusunan rancangan peraturan daerah provinsi atau Raperdasi harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat agar substansi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan daerah.
2: Pembentukan suatu peraturan daerah bukanlah sekedar untuk memenuhi kebutuhan administratif pemerintahan, tetapi merupakan bagian penting dari upaya pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, adil, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
1: Kegiatan konsultasi publik dan fokus grup diskusi ini menjadi sangat penting karena merupakan wadah untuk menghimpun masukan pandangan, kritik, serta rekomendasi dari seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, rancangan peraturan daerah provinsi tentang Komisi Hukum Ad Hoc nantinya memiliki landasan hukum, sosial, dan budaya yang kuat serta mampu memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, 11 orang korban kekerasan orang tak dikenal di tambang rakyat KW Kalifis Distrik Awinbon, Kabupaten Pegunungan Bintang sedang diupayakan dievakuasi. Selengkapnya Yohanes Degoden melaporkan untuk Anda.
3: Pihak kepolisian Bovendigul TNI Kodim 1711 Bovendigul Batalion 803 KYK Satgas Yonif 126 menggelar press release terkait dengan kekerasan pembunuhan di wilayah Tambang KW Kabupaten Pegunungan Bintang yang terjadi pada hari Senin 18 Mei 2026 di wilayah Kem Kalifis. Jika ditelisik, wilayah ini memang merupakan bagian dari daerah Pegunungan Bintang, namun dalam urusan kemanusiaan dan juga akses menuju wilayah tambang KW tersebut, Bovendigul menjadi daerah terdekat dengan sumber lokasi kejadian, sehingga dipandang perlu untuk dilakukan kerja cepat agar para korban ini dapat segera dievakuasi. Dari 11 orang korban, menurut Kapolres Bovendigul, AKBP Wisnu Perdana Putra, 9 orang dinyatakan meninggal dunia, 8 non-OAP, 1 OAP. Sementara dari 9 korban meninggal, 1 korban sudah dimakamkan di lokasi tambang, sedangkan 8 korban meninggal dunia lainnya sedang tertahan di hutan pisang-pisang mengingat wilayah tersebut sudah ditutup oleh kelompok orang tak dikenal.
4: Terkait dengan adanya dugaan pembunuhan di area Kem Kalifis yang dilakukan oleh sekelompok orang tidak dikenal atau OTK yang terjadi di Kampung KW Distrik Awinbon, Kabupaten Pemudun, tepatnya di Kalifis. Jadi total diduga ada 11 orang yang menjadi korban kekerasan akibat kelompok tidak dikenal tersebut. Dari 11 orang, kami sudah memverifikasi 9 orang dinyatakan telah meninggal dunia.
3: Sementara itu, Dandim 1711 Bovendigul Letkol Infantri Andri Christian menjelaskan untuk proses evakuasi akan dilakukan upaya melalui wilayah Bovendigul. Selain itu, Kodim bersama Polres merekomendasikan kepada masyarakat sudah tidak lagi menggunakan helipad jika ingin menuju ke tambang. Hal ini untuk mencegah adanya jumlah penambang yang akan naik ke wilayah KW. Selain itu, Dandim juga telah menegaskan untuk membatasi jalur sungai.
5: Kejadian ini memang tempatnya bukan berada di wilayah Bovendigul. Dijelaskan berada di wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang. Memang aksesnya yang termudah, yang baik untuk keluar dan masuk melalui wilayah Bovendigul, baik itu melalui udara maupun melalui transportasi air. Beberapa kegiatan sudah kita lakukan, upaya-upaya sudah kita lakukan baik bersama pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Bovendigul Timur, yaitu mulai dari tahun lalu 2025 kita sudah bukan menutup tapi merekomendasikan untuk tidak menggunakan helipad non government. Jadi kita mengarahkan penggunaan helipad yang ke sana itu sudah kita tidak rekomendasikan, dan kita arahkan menggunakan bandara Tanah Merah. Seperti itu. Dan selanjutnya juga selain dengan akses tersebut kita batasi, kita juga membatasi akses transportasi sungai.
3: Danyon 803 Ksatria Yuda Kensuri, Letkol Infantri Ahmadi Arif tegaskan satuannya siap mendukung stabilitas keamanan di Bovendigul sehingga aktivitas masyarakat tetap berjalan baik. Yohanes De Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, BPS Bovendigul sosialisasikan sensus ekonomi 2026 lewat pembagian leaflet. Selengkapnya dilaporkan Imam Komarudin.
6: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bovendigul mulai melakukan sosialisasi sensus ekonomi 2026. Ini dengan membagikan leaflet pada masyarakat dan pelaku usaha di wilayah Tanah Merah. Kepala Badan Pusat Statistik Bovendigul Novita Damayanti mengatakan leaflet tersebut berisi informasi mengenai pelayanan sensus ekonomi 2026. Nantinya akan dimulai pada pertengahan Juni mendatang. Ia menjelaskan pembagian leaflet dilakukan sebagai langkah awal atau prasensus, ditujukan agar masyarakat memahami pentingnya sensus ekonomi dan siap menerima petugas BPS saat pendataan berlangsung.
7: Ini kalau teman-teman lihat, ini adalah leaflet untuk sosialisasi sensus ekonomi 2026. Kita akan mulai menurunkan petugas kami untuk mencacah door to door tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026.
6: Menurutnya, seluruh pelaku usaha ekonomi di Bovendigul akan didata tanpa terkecuali guna menghasilkan basis data yang akurat bagi pemerintah. Novita menambahkan pembagian leaflet sementara difokuskan di kawasan Tanah Merah, khususnya pada pelaku usaha yang berada di sepanjang jalan utama. Ia juga mengimbau masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan menerima kedatangan petugas BPS di tempat usaha maupun rumah masing-masing. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, warta berita ini sedang Anda ikuti disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarkan oleh Radio Asiki FM. Kesalahan penulisan nama kampung di Perda sebabkan data desa di Dinati tertukar. Selengkapnya dilaporkan Thomas Yamlean.

0: Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul Kampung dalam peraturan daerah Perda nomor 11 tahun 2008 tentang pemekaran distrik menjadi penyebab tertukarnya posisi kampung di distrik Ninati dan distrik Woropko, Kabupaten Bovendigul. Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat Kampung dan Masyarakat Adat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Bovendigul Barjis Stesia menjelaskan dalam perda tersebut nama kampung Yatetkun tertulis sebagai Yatetko. Menurutnya kesalahan penulisan itu kemudian menimbulkan kebingungan di tingkat pusat khususnya di Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dirjen PMD. Ia menjelaskan akibat kekeliruan tersebut kampung Yatetko yang seharusnya berada di distrik Ninati justru tercatat berada di distrik Woropko. Sebaliknya kampung Upetetko yang memang berada di distrik Woropko sempat dipindahkan ke distrik Ninati.
1: Kalau kita lihat di dalam perda, di situ dituliskan yaitu bukan Yatetkun tetapi Yatetko. Nah, hal itu membuat kekeliruan bagi teman-teman di pusat. Dalam hal ini waktu itu Kementerian Dalam Negeri, Dirjen PMD. Nah, sehingga di situ ditemukan kebingungan, yeah. Yaitu ada kampung Yatetko, terus di distrik Woropko ada Upetetko. Yeah. Hal ini mengakibatkan kesalahan tata letak nama kampung. Sehingga Yatetko dia yang berada di lokasinya ada di Ninati, yeah. Pindah ke Woropko. Dan Upetetko yang memang di perda peruntukannya ada di distrik Woropko, karena kebingungan itu juga dipindahkan ke distrik Ninati.
0: Barjis mengatakan persoalan itu berdampak terhadap data penduduk hingga penyaluran dana desa. Karena itu sejak 2022 hingga 2023, pemerintah daerah melalui bagian tata pemerintahan Setda Bovendigul telah menindaklanjuti persoalan tersebut dengan mengajukan surat kepada Kementerian Dalam Negeri. Setelah menerima jawaban dari Kemendagri, pihaknya kembali diminta melakukan klarifikasi untuk penerbitan keputusan Menteri Dalam Negeri terkait kode desa secara nasional. Barjis menuturkan di tahun 2025, pemerintah akhirnya menerbitkan keputusan terbaru yang mengembalikan posisi kampung Upetetko ke distrik Woropko dan kampung Yatetkun kembali ke distrik Ninati.
1: Kami langsung mengambil sikap segera. Kami mengajukan surat Bupati kepada Kementerian Dalam Negeri, yaitu Dirjen PMD, itu di bulan Maret tahun 2023. Nah, kami ajukan dan kami juga lampirkan draft perda tersebut. Nah, sehingga mereka mengajukan proses untuk revisi. Nah, 2023, 2024 Desember baru kami mendapatkan jawabannya. Jawabannya 2024 Desember, saya ditelepon oleh teman-teman dari Kemendagri. Mereka sampaikan untuk klarifikasi ulang untuk mereka penerbitan itu Kemendagri tentang kode desa data wilayah pulau se-Indonesia. Akhirnya sudah tahun 2025 itu sudah terbit Kemen terbaru. Di situ sudah terjawab posisi kampung Upetetko yang sebelumnya posisinya ada di dalam tertukar di Ninati dikembalikan ke Upetetko, dan posisi kampung Yatetkun tetapi di dalam bahasa perdanya Yatetko dikembalikan posisinya ke posisinya semula yaitu di.
0: Namun demikian hingga kini penulisan nama kampung masih menjadi persoalan karena dalam perda masih tertulis Yatetko, bukan Yatetkun. Menurut Barjis, masyarakat menginginkan agar penulisan nama kampung dikembalikan sesuai nama asli, yakni Yatetkun. Untuk itu, revisi perda distrik Ninati dinilai menjadi solusi utama. Thomas Yamlen RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, berita terakhir, Dinsos Bovendigul akui data penerima bansos belum akurat karena keterbatasan anggaran. Selengkapnya, Thomas Yamlean melaporkan untuk Anda.
0: Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul mengakui data keluarga penerima manfaat bantuan sosial di daerah ini hingga kini belum sepenuhnya akurat dan valid. Kondisi tersebut disebabkan keterbatasan anggaran untuk melaksanakan pendataan secara menyeluruh di setiap distrik. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul

0: Maria menjelaskan pada tahap awal tahun anggaran 2026 pendataan baru dilaksanakan di 7 distrik. Program tersebut akan dilanjutkan secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya. Ia juga menanggapi keluhan masyarakat terkait bantuan langsung pemerintah seperti halnya bantuan langsung tunai dan program Keluarga Harapan. Menurutnya bantuan tersebut merupakan program dari Kementerian Sosial dan penyalurannya selama ini dilakukan melalui kantor pos.
1: Jadi yang dari 12, jadi untuk mungkin tahun ini 7 ya, mudah-mudahan ke depan bertambah lagi kak, karena ada 20 distrik tau, dengan 112 kampung dan 7 distrik ya, masih mungkin 13 distrik lagi. Ya, berapa distrik untuk tahun depan, bertahap begitu, supaya kita bisa ada data. Oh, kalau yang BLT itu mereka dapat, itu bantuan langsung dari Kementerian Sosial, BLT dengan PKH, selama ini lewat kantor pos.
0: Maria mengakui pihaknya mengalami kesulitan melakukan pembaruan data secara langsung di lapangan akibat keterbatasan dana operasional. Sementara itu terkait data penerima bantuan sosial seperti hanya BLT, Maria menyebut Kementerian Sosial memperoleh data dari Badan Pusat Statistik sebagai dasar penyaluran bantuan kepada masyarakat. Kompas FM RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan saudara, demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Boven Tigol sore ini. Saya Yusufina Gumiap mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus meng

Terima kasih pendengar di Bovan 3, baik yang dimanapun berada. Informasi juga untuk Anda semua pada sore hari ini, terlebih khusus bagi saudara-saudara kita yang beragama Islam, ya, bahwa sore ini asar maghrib akan dikumandangkan pukul 17 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur. Ya, kami akan hadirkan lagu-lagu Islami meremani Anda sekalian dalam mempersiapkan diri, mempersiapkan segala keperluan untuk melangsungkan jalannya salat maghrib untuk sore ini. Ya, dimanapun Anda berada, ya tentunya Anda selalu terhibur bersama kami, dan juga apapun kegiatan-kegiatan sore ini bisa terus berjalan dengan baik dan lancar. Kita akan dengarkan lagu-lagu Islami setelah satu lagu miliknya Leodra, pesan terakhir mengisi ruang dengan Anda sore ini.

Raven Dekalon sekitarnya, saatnya kami mengajak Anda untuk mengikuti dikumandangkannya azan maghrib untuk Raven Dekalon sekitarnya pukul 17.33 menit waktu Indonesia Timur.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Qatar telah melahirkan lebih dari seorang juara. Ia melahirkan seorang legenda dari gurun panas membeku hingga malam di Lusail yang tak pernah padam. Dan mari kita ikuti selengkapnya. Saudara, pada Desember 2022, dunia memasang mata ke Timur Tengah untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. Dan di tengah keraguan, ada satu tim besar yang datang tanpa status unggulan, yakni Argentina. Bayangkan saja saudara, satu mimpi yang tertunda selama 16 tahun, 4 edisi Piala Dunia telah ia lalui. Rasa pahit final 2014 masih tersisa. Kini, di senja karirnya, ia memimpin skuad muda yang haus akan kemenangan. Tapi jalan mereka luar biasa terjal. Kisah legenda tak pernah mulus saat melawan Arab Saudi di laga pertama. Kejutan terjadi. Argentina tumbang 1-2. Dunia tertawa, media mulai menulis. Messi gagal lagi, tua, lambat, dan habis. Tapi dengarkan baik-baik, legenda tidak mati oleh ejekan. Saat semua orang meragukan, justru disitulah ia memulai. Saudara, Messi bangkit, gol-gol beruntun tercipta. Meksiko, Polandia, Australia, Belanda, semuanya tersingkir satu persatu. Lalu, semifinal melawan Kroasia. Di usianya yang tak lagi muda, ia berlari seperti anak muda, menari di antara bek-bek yang 10 tahun lebih muda. Dan tibalah di ambang yang paling ditakuti, sekaligus diidamkan, final Piala Dunia. Tanggal 18 Desember 2022, Stadion Lusail memancarkan cahaya 89.000 pasang mata. Miliaran umat manusia di depan layar, satu nama yang tak lepas dari bibir semua orang, Lionel Messi. Namun di seberang sana berdiri seorang pemuda Prancis bernama Kylian Mbappe, sosok yang disebut-sebut sebagai pewaris tahta. Dan dua pertandingan itu saudara luar biasa gilanya, Argentina unggul 2-0 dan dunia berpikir ini sudah selesai. Tetapi kemudian bom waktu meledak, Mbappe mencetak 2 gol dalam 2 menit. Skor imbang 2-2, perpanjangan waktu, Messi kembali mencetak gol lagi. Tetapi Mbappe membalas lagi, hat-trick 3-3. Bayangkan saudara pendengar, final Piala Dunia berubah menjadi duel dua atlet, seorang raja tua kurus yang melawan pangeran baru yang penuh dengan kecepatan. Lalu tibalah adu penalti, saat dimana nyali diuji bukan kaki yang diuji. Gonzalo Montiel maju ke titik putih, Lionel Messi berlutut, wajahnya basah bukan karena keringat, ia tak bisa berkata-kata, dan rekan-rekannya berlari mendekat. Saudara, akhirnya trofi itu diangkat di usia 35 tahun. Setelah 1.234 laga profesional, setelah 8 Ballon d'Or, setelah tuduhan ia hanya jago di klub. Malam itu, di Lusail, semua keraguan gugur. Bukan karena Argentina paling unggul di

diri lagi. Milik setiap orang tua yang masih berani bermimpi, dan milik setiap pemuda yang mengejar bintang meski jatuh 100 kali. Dan saat lampu stadion usai akhirnya padam, satu cahaya justru semakin terang. Bukan cahaya stadion, bukan lampu sorot, tetapi cahaya dari seorang lelaki kecil dari Rosario yang membuktikan legenda tak pernah pensiun. Ia hanya menuntaskan cerita. Salam Olahraga RRI, Radio Sepak Bola.

0: Pak Ridwan, saya heran, anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

tersebut. Ia adalah kentongan yang memiliki sejarah panjang yang dimulai dari legenda Laksamana Cheng Ho dari Cina pada tahun 1405 hingga 1433 Masehi. Kentongan awalnya digunakan sebagai alat komunikasi ritual keagamaan dan kemudian dibawa ke Cina, Korea, dan Jepang. Di Indonesia, kentongan digunakan sebagai alat pengumpul massa dan pendamping ronda pada abad ke-19. Dan seiring berjalannya waktu, kentongan berkembang menjadi tradisi yang dilakukan secara rutin, seperti membangunkan orang sahur pada bulan Ramadan. Dan di sejumlah wilayah di Indonesia, kentongan diiringi tabuhan lain sebagai tradisi membangun

terus bersama kami Radio Republik Indonesia Bovan Dega, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar kami masih terus menemani dan juga saat ini pada waktu sudah menunjukkan pukul 18 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur. Hiburan informasi masih hadir ke ruang dengar Anda. Ya, saudara, kami bagikan informasi dari rri.co.id. Ini 5 tradisi perayaan Idul Adha dari berbagai negara. Saudara, Idul Adha merupakan salah satu hari raya terbesar dalam Islam yang diperingati umat muslim di seluruh dunia. Hari raya ini mengenang kisah Nabi Ibrahim yang telah mengorbankan putranya demi menaati perintah Allah. Namun pengorbanan tersebut kemudian digantikan melalui campur tangan ilahi. Tradisi kurban menjadi bagian utama dalam perayaan Idul Adha, sehingga Idul Adha juga dikenal sebagai hari raya kurban. Ya, pendengar, meski memiliki makna yang sama, berbagai negara mempunyai tradisi khas dalam merayakan Idul Adha yang dipengaruhi budaya dan kebiasaan setempat. Ya, berikut ini merupakan tradisi-tradisi perayaan Idul Adha dari berbagai negara dilansir dari berbagai sumber. Yang pertama, Pasar Unta Souk Al-Ghamal, salah satu tradisi unik dalam dapat ditemukan di Kairo, Mesir. Melalui Pasar Unta Souk Al-Ghamal yang ramai menjelang Idul Adha, pasar tersebut dikenal sebagai salah satu pasar unta terbesar di dunia. Kedua, tradisi henna. Di sejumlah negara lain, hewan kurban juga dihias menggunakan bunga atau henna. Tradisi henna sendiri sangat populer di kawasan Teluk dan Asia Selatan. Sehari sebelum Idul Adha, perempuan biasanya berkumpul untuk menghias tangan dan kaki mereka dengan lukisan henna. Tradisi ini menjadi bagian penting dari persiapan menyambut hari raya. Yang ketiga, ziarah kubur. Di Suriah dan Palestina, masyarakat memiliki kebiasaan melakukan ziarah kubur saat Idul Adha. Tradisi tersebut menjadi semakin bermakna dalam beberapa tahun terakhir akibat perang dan berbagai bencana yang terjadi di kawasan tersebut. Yang keempat, saudara, tradisi bakar dupa. Di Tiongkok, komunitas Muslim Hui memiliki tradisi membakar dupa di makam leluhur saat Idul Adha. Tradisi tersebut memadukan budaya Islam dengan adat Tiongkok yang menghormati hubungan antara leluhur dan keluarga yang masih hidup. Asap dupa dipercaya membawa doa menuju langit. Salah satu pusat kegiatan masyarakat Hui saat Idul Adha berada di Masjid Niuji di Beijing, yang terkenal dengan perpaduan arsitektur Islam dan Tiongkok. Dan yang kelima, saudara, Festival Durbar. Di kota kuno Kano, Nigeria, pengawal istana menembakkan senapan ke udara untuk menandai berakhirnya sholat Idul Adha. Setelah itu, masyarakat menyanyikan parade dan balapan kuda dalam Festival Durbar yang menjadi bagian dari perayaan tahunan setempat. Saudara, itulah informasi ya, 5 tradisi perayaan Idul Adha dari berbagai negara.

atas Tuvalu CA, sesungguhnya yang masih, yang sudah menemani kebersamaan kita sesungguhnya ya di malam hari ini. Ya, pendengar mengantarkan kita ke menit 34 kilometer pukul 18 waktu Indonesia Timur. Berbagai informasi dari rari.co.id ya. Sekolah Rakyat Merauke jadi simbol kebangkitan anak-anak Papua Selatan. Saudara, semangat Hari Kebangkitan Nasional terasa kuat di Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke. Sekolah itu menjadi harapan baru bagi anak-anak putus sekolah di Papua Selatan. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke, Budi Sutomo, mengatakan peringatan Harkitnas diisi upacara dan pembelajaran. Tema Kebangkitan Nasional dinilai sesuai kondisi siswa Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat hadir memberikan kesempatan belajar bagi anak-anak yang sebelumnya sulit memperoleh pendidikan layak. Banyak siswa masih membutuhkan penguatan literasi dasar saat memasuki sekolah. Ya, pernah ngerti informasi yang juga Anda bisa kunjungi laman resmerari.co.id dan membaca informasi Sekolah Rakyat Merauke jadi simbol kebangkitan anak-anak Papua Selatan. Ya, untuk semuanya yang ada di Bovendigo, selamat malam dan juga selalu menjaga keselamatan ya saat Anda berkendaraan ya, menaiki kendaraan Anda ya. Mungkin malam ini juga berkunjung ke toko, kios, udah yang ada untuk memenuhi ataupun berbelanja kebutuhan rumah tangga Anda. Yang pasti juga selalu memperhatikan kiri kanan Anda. Bila Anda mau tikung atau belok ya, Anda juga selalu menyalakan senen kiri, senen kanan ya, sehingga tidak terjadi kecelakaan tunggal ataupun kecelakaan yang tidak diinginkan oleh Anda dan juga keluarga Anda. Oke, Anda juga yang saat ini lagi sibuk-sibuk di rumah ya, berkumpul bersama keluarga dengan menyiapkan sarapan malam untuk Anda dan juga keluarga, yang pasti yang bergizi, sehat dan bernutrisi ya, yang juga Anda sajikan bersama keluarga. Semoga suasana malam ini juga memberikan kehangatan dan juga kebahagiaan sepenuhnya bagi Anda dan juga keluarga tercinta Anda. Kami terus hadir dengan hiburan-hiburan hingga nanti pukul 19, saudara. Kami mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Gema Papua, Sekolah Nusantara 1, Jayapura.

0: Terima kasih sayang.
1: Sama-sama, Ma.
2: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.

0: Kak, kenapa gak ketuk pintu dulu?
1: Kenapa emangnya, Dek? Kan ini kamar berdua. Lagian cuma mau ngambil cas HP.
0: Lah ini kan lagi nulis buku harian.
1: Ya elah, Dek, ya udah sih. Kita kan kakak adik. Masa sama kakak sendiri harus rahasiaan? Coba lihat.
0: Lah ini privasi lah, Kak. Nah kan benar kata guru.
1: Benar apa?
0: Privasi, Kak, itu hak aku juga. Walau serumah, tetap harus saling menghargai satu sama lain.
1: Privasi? Tapi kalau kakak lagi bete, terus diam di pojokan, adik juga suka ganggu, kan?
0: Iya sih, adik kan cuma khawatir.
1: Tama, Dek. Gimana kalau mulai sekarang kita buat aturannya, mau masuk kamar harus ketuk pintu dulu, dan mau pinjem barang izin dulu. Deal?
0: Oke,
1: deal.
2: Menjaga privasi bukan sekedar menyembunyikan rahasia, melainkan tentang menghargai ruang pribadi sesama. Menjadi saudara bukan berarti tidak ada batasan. Justru dalam hubungan kakak dan adik, saling menjaga privasi adalah salah satu bentuk kasih sayang paling tinggi. Kita sering merasa karena saudara, maka segala hal boleh diketahui. Tetapi sebenarnya, menghormati ruang pribadi masing-masing akan memperkuat ikatan persaudaraan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baiklah pendengar, di Bovan Nikilan sekitarnya kami mengajak Anda mengikuti Warta Berita Agama Papua bersama Korwil Nusantara 1 Jayapura.
1: Makanan sederhana seperti ubi atau sayur tanpa tambahan protein dan nutrisi yang cukup. Ia mengatakan petugas kesehatan memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan edukasi pada masyarakat tentang pengolahan makanan bergizi. Sagu misalnya dapat diolah menjadi papeda dengan kuah ikan agar memiliki kandungan gizi yang lebih baik.
2: Jadi sudah dalam kandungan dan akan dapat saat anak berusia 5 tahun. Jadi Bapak Ibu kita yang kita punya anak-anak lagi supaya rajin datang ke posyandu.
1: Selain itu ia menyoroti masih rendahnya kesadaran ibu hamil untuk rutin periksakan kehamilan di posyandu. Padahal pemeriksaan rutin penting untuk memantau kondisi janin dan mencegah kekurangan zat besi maupun energi kronis. Peterson menyebut ibu hamil dianjurkan melakukan minimal 6 kali pemeriksaan kehamilan termasuk 1 kali pemeriksaan USG. Bayi lahir dengan berat badan rendah maupun stunting dapat ditekan. Ia berharap melalui kegiatan yang dilaksanakan Lokapom Merauke tersebut, para peserta dapat menjadi agen edukasi di lingkungan masing-masing. Pencegahan stunting dinilai butuhkan kerjasama seluruh pihak demi ciptakan generasi Papua yang sehat dan berkualitas. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Universitas Cendrawasih menggelar wisuda periode kedua tahun 2026 yang diikuti oleh 865 lulusan. Dari RRI Jayapura berikut laporan Arul Firmansyah.
4: Universitas Cendrawasih menggelar wisuda periode kedua tahun 2026 yang diikuti oleh 865 orang lulusan dari berbagai jenjang dan program studi yang berlangsung di auditorium Universitas Cendrawasih. Dalam sambutannya, Rektor Universitas Cendrawasih, Profesor Oscar Wambrow, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh wisudawan, keluarga, dosen, serta tenaga kependidikan yang telah berperan dalam keberhasilan para lulusan dalam menyelesaikan studi mereka. Dikatakan rektor, wisuda ini bukan akhir dari perjalanan, tetapi awal untuk memasuki tanggung jawab yang lebih besar di tengah masyarakat dan juga dunia kerja. Keberhasilan para wisudawan merupakan hasil perjuangan panjang yang tidak hanya dilakukan oleh para mahasiswa, tetapi juga dukungan doa dan pengorbanan keluarga, serta dedikasi para dosen dan tenaga pendidikan selama proses perkuliahan berlangsung.
5: Tidak hanya kita menyaksikan penyerahan ijazah dan pengukuhan gelar pelantikan, tetapi kita juga menyaksikan buah dari perjuangan dari para wisudawan, di mana juga ini merupakan doa panjang dan perjuangan daripada setiap lulusan di Universitas Cendrawasih ini. Kerja keras dosen juga yang selama ini membimbing, memberi pendidikan dan menuntun para mahasiswa sehingga bisa menyelesaikan studi dengan tepat waktu. Tentunya wisuda ini bukan akhir dari perjalanan para wisudawan hari ini. Besar lagi.
4: Profesor Oscar Wambrow juga memberikan penghormatan bersama dengan lainnya. Hal ini disebut sebagai teladan bahwa pendidik
5: sama pada acara lulusan kita hari ini. Kami menyampaikan penghormatan kepada secara khusus Bapak Wakil Gubernur Provinsi Papua yang mungkin pada kesempatan wisuda ini tidak bisa hadir, dan juga kepada Bapak Wali Kota Jayapura yang hari ini bisa wisuda bersama dengan para wisudawan yang lain, dan ini menunjukkan keberhasilan teladan dari dan proses yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota untuk bisa menempuh pendidikan, karena ini tidak mengenal bahan ruang atau waktu.
4: Adapun Lima Wanda Sudawati berasal dari 9 fakultas dan 1 program pasca sarjana. Dengan rincian, program pasca sarjana 71 orang lulusan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 230 orang lulusan, Fakultas Hukum 36 orang lulusan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 3 orang lulusan, Fakultas Ekonomi di 107 orang lulusan Fakultas Mika dan Ilmu Pengetahuan, 30 orang lulusan Fakultas Teknik, 96 orang lulusan Fakultas Kesehatan Masyarakat, 181 orang lulusan Fakultas Kedokteran, 21 orang lulusan dan Fakultas Ilmu Keolahragaan, 17 orang lulusan. Sementara itu, Ketua Senat Universitas Cendrawasih Profesor Agustinus Fatem menegaskan bahwa prosesi wisuda bukanlah akhir dari perjalanan dalam menuntut ilmu, melainkan awal untuk mengimplementasikan pengetahuan tersebut di tengah kehidupan masyarakat. Ketua Senat UNCEN juga mengajak seluruh lulusan untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama menempuh perkuliahan dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan tersebut untuk memperluas wawasan serta mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Profesor Agustinus Fatem juga mengingatkan pentingnya menjaga nama baik alma mater serta terus meningkatkan kapasitas diri melalui pengembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki hingga para lulusan bisa memiliki daya saing dan mampu menjawab tantangan pembangunan serta kebutuhan masyarakat di berbagai bidang. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Saudara mitra BPG di Nabire hadirkan mesin pencuci ompreng hasil rakitan mandiri. Laporan Arno Saudila dari Nabire.
6: Aktivitas rutin para relawan mencuci ribuan ompreng setiap hari hingga larut malam, Haja Siti Salma selaku mitra SPPG 003 Sriwini akhirnya menciptakan sebuah inovasi mesin pencuci ompreng untuk proses bilas dan sterilisasi. Kepada awak media, Haja Siti Salma mengatakan sebelumnya proses pencucian dilakukan secara manual menggunakan spons dan ember sehingga membutuhkan waktu sangat lama dan menguras tenaga para relawan yang sebagian besar merupakan perempuan. Ia kemudian mencari referensi melalui internet dan bersama keluarganya mulai merancang alat pencuci ompreng dengan memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia di sekitar lingkungan mereka. Awalnya mereka sempat menggunakan kontainer biasa, namun dianggap

0: uang prank. Menurut Haja Siti Salma, inovasi tersebut juga bertujuan mengurangi pemborosan air dan menjaga sistem pengolahan limbah atau IPAL agar tidak cepat rusak akibat debit air yang terlalu besar.
1: Ya, kita tiga duduk, kita kolaborasi. Ini saya ada niat mau bikin begini-begini. Kamu bisa bantu tidak? Ciptakan encan. Nah, dia bilang, apa sudah? Mak Aji mulai menggambarkan seperti ini caranya. Oh, bisa, gampang. Akhirnya diproses lah seperti apa yang Mak Aji inginkan. Dan hasilnya seperti yang kita lihat bersama. Kalau dulunya kita cuci ompreng itu bisa menghabiskan waktu sampai 12-15 jam kita ambil. Tapi sekarang dengan adanya mesin cuci bilas yang saya sudah inovasi ini, kita buat sendiri untuk kita punya SPPG,

0: yang secara manual menggunakan spon, menggunakan ember-ember yang kita bilas ke sana kemari, jadi bisa lebih cepat.
1: Sementara itu, relawan Divisi Ompleng SPPG Sriwini, Ani C. Karubaba, mengaku kehadiran alat tersebut sangat membantu pekerjaan para relawan. Ia mengatakan sebelumnya proses mencuci, mensterilkan hingga mengeringkan ompleng membutuhkan waktu hingga 11 jam, namun kini pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat diselesaikan, sehingga para relawan merasa lebih semangat bekerja.
2: Cuci bilas ompleng sebelum menggunakan alat yang dikasih oleh mitra kami, itu sangat membuat kami pulang itu waktunya begitu menyenangkan. Jadi bisa dari jam 1, kita gunakan cuci ompleng itu bisa sampai jam 12. Nah, itu sudah selesai cuci ompleng, tapi pembakaran, tapi kasih kering itu saja ya. Tapi begitu, kita 2 hari, ya 3 hari ini dimakan alat yang dikasih oleh mitra kami, sangat membantu kami. Dari yang tadi 12 jam, ya 8 jam lebih itu, akhirnya bisa 4 jam kita selesaikan. Cuci bilasnya itu bisa 2 jam, kalau air tidak mati, cepat air ngalirnya itu bagus, itu semua berjalan dengan baik.
1: Raja Siti Salma berharap inovasi sederhana yang dibuat di dapur SPPG Sriwini ini dapat menjadi inspirasi bagi SPPG lainnya dalam meningkatkan efisiensi pelayanan dan membantu para relawan di lapangan. Arlold Saulila melaporkan.
3: BRI Kantor Cabang Serui bersama Pengadilan Negeri Serui resmi menandatangani nota kesepahaman kerjasama layanan perbankan. Laporan selengkapnya Cindy Faidiban dari RRI Serui.
4: PT Bank Rakyat Indonesia BRI Kantor Cabang Serui bersama Pengadilan Negeri Serui resmi menandatangani nota kesepahaman MOU kerjasama layanan perbankan. Kerjasama layanan perbankan penandatanganan berlangsung di Aula Pengadilan Negeri Serui pada Kamis 21 Mei 2026. Pimpinan Cabang BRI Serui BO Maklon Simatupang mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari peningkatan sistem pembayaran digital di lingkungan Pengadilan Negeri Serui, khususnya dalam pelayanan perkara kepada masyarakat.
5: Kita sudah kerjasama antara BRI dengan Mahkamah Agung ya, secara keseluruhan pengadilan di seluruh Indonesia, yaitu sistem pembayaran perkara dan segala urusan yang ada di pengadilan. Ketika itu ada membayar biaya perkara, itu sudah bisa memakai penggunaan virtual account dan langsung online dengan pengadilan negeri. Jadi ketika kalau zaman dulu orang masih ketika membayar perkara atau bayar apa yang berhubungan dengan pengadilan pemasukan negara, itu kan diterima tunai di pengadilan. Tapi dengan sekarang sudah digitalisasi, semua itu langsung masuk ke pakai virtual account, sehingga langsung masuk ke kas negara. Sebenarnya ada masyarakat mau perkara, kan ada namanya dia pengadilan, itu langsung pembayarannya lewat perbankan, melalui BRIMO, melalui ATM, atau melalui telat perbankan, atau melalui BRILINK.
4: Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Serui Dwianto Jati Sumirat SH menyampaikan bahwa penandatanganan MOU tersebut merupakan kerjasama rutin yang dilakukan setiap tahun antara Pengadilan Negeri Serui dan BRI Cabang Serui.
6: MOU antara pihak Pengadilan Negeri Serui dengan PT Bank BRI, TBK Persero,

0: RUI. Ini adalah perjanjian yang rutin, sudah kita lakukan tiap tahun. Dan ini adalah pembaruan untuk perjanjian di tahun 2026. Kalau terkait tentang adanya MOU ini adalah pada intinya terkait tentang peningkatan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Negeri Seruwi kepada para pengguna layanan, khususnya masyarakat Seruwi maupun Waropen sebagai wilayah hukum masuk Pengadilan Negeri Seruwi.
1: Ia berharap kerjasama antara Pengadilan Negeri Seruwi dan BERI Cabang Seruwi dapat terus terjalin dengan baik guna mendukung pelayanan yang lebih efektif dan modern kepada masyarakat. Cindy Faidiban melaporkan.
2: APUSE Sport gelar turnamen U13 dukung pengembangan sepak bola usia dini di Kabupaten Biak Numfor. Laporan Tririan dari RRI Biak.
3: APUSE Sport mendukung pengembangan sepak bola usia dini di Kabupaten Biak Numfor dengan menghadirkan turnamen U13 yang berlangsung di Stadion Cendrawasih Biak Kamis 21 Mei 2026. Kegiatan tersebut diikuti 10 sekolah sepak bola atau SSB di Kabupaten Biak Numfor dan Supiori. Anggota DPRK Biak Numfor daerah pengangkatan 3 sekaligus manajer tim barisan FC Yaibima M. Sirin mengatakan turnamen ini menjadi momentum penting untuk memberikan ruang bagi generasi muda Biak dalam mengembangkan kati sepak bola. Ia berharap turnamen seperti ini mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait karena dinilai penting dalam mendukung pengembangan potensi generasi muda di Biak Numfor.
4: Sebagai momentum di mana kita memberikan ruang bagi generasi Biak, terutama usia 13 tahun, untuk bisa mengembangkan bakat, dan selama ini banyaknya SSB di Biak, dengan adanya turnamen seperti ini menjadi satu forum bagi mereka, ruang bagi mereka untuk apa yang telah mereka latihan itu bisa disalurkan di sini. Saya berharap dengan adanya turnamen ini bisa menjadi perhatian serius dari semua pihak, terutama pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait untuk melihat pentingnya kita memberikan ruang bagi generasi muda kita.
3: Iya, Mima turut mengapresiasi dukungan pemerintah kampung yang telah memberi perhatian terhadap pengembangan bakat anak-anak muda melalui kegiatan olahraga. Dukungan terhadap pelaksanaan turnamen U13 APUSE Sport juga hadir dari para kepala kampung yang menilai kegiatan sangat penting untuk membina generasi muda sekaligus menjauhkan anak-anak dari pengaruh negatif lingkungan. Kepala Kampung Mangandi Sapi Nerius Koibur mengatakan pemerintah kampung sangat mendukung kegiatan seperti ini karena menjadi sarana pembinaan karakter dan bakat anak-anak sejak dini. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan agar semakin banyak anak-anak kampung yang terlibat dalam pembinaan olahraga.
5: Kami sebagai kepala kampung sangat mendukung kegiatan seperti ini karena lewat ini, apalagi umur-umur seperti ini, kita bina mereka dari umur ini sampai umur 20 kan mereka sudah tahu bahwa permainan bola itu seperti apa. Jadi kami sebagai kepala kampung mendukung dan harapan kami kegiatan seperti ini harus dilanjutkan. Apabila ada lagi supaya anak-anak itu bisa ikut serta.
3: Sementara itu, Kepala Kampung Sanumi Hans Reynolds Simbiak mengapresiasi penyelenggaraan turnamen yang dinilai mampu memotivasi anak-anak usia dini untuk menyalurkan anak bakat minat di bidang olahraga.
6: Dengan kegiatan ini baru pertama untuk antar anak-anak di usia 13-an ini dan usia dini sangat bagus. Dan saya harapkan kedepannya lebih banyak event-event yang dilakukan dari kabupaten, apalagi di Kabupaten Biak Numfor banyak bola-bola yang ada. Jadi untuk kedepannya dengan harapan saya untuk kabupaten juga lebih perhatikan hal ini. Jangan cuma dari tim-tim ini atau dari ya manajer-manajer tim yang buat event ini, tapi pemerintah daerah juga harus perhatikan ini. Supaya kedepannya kita ini jangan keluar, tapi lebih bagus dia itu ada di Kabupaten Biak Numfor. Karena itu ada kabupaten yang kedepannya bisa mendukung kegiatan event bola ini kedepannya lebih bagus.
3: Sebelumnya Ketua Panitia Pelaksana di Kurni menyebut pelaksanaan turnamen ini akan berlangsung selama 10 hari ke depan.
7: SSB atau TIR, terdiri dari 9 tim atau SSB yang ada di Biak dan 1 SSB dari Kabupaten Supiori. Pertandingan kali ini membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 9 sampai 10 hari sampai di final. Nah, dari usia 13 ini bertujuan untuk mengimbangi dan minat dan bakat bagi kita punya adik-adik yang ada di Kabupaten Jayapura. Tujuannya jelas karena di bulan awal bulan Juni nanti ada kegiatan seleksi PK Papua Football Academy. Jadi kita bikin ini turnamen ini biar adik-adik kita lebih siap untuk menghadapi seleksi yang akan datang.
3: Dengan terselenggaranya turnamen U13 Apus Esport ini, diharapkan tidak hanya membayarkan bibit-bibit sepak bola berbakat dari Biak Nufor dan Sopiori, tetapi menjadi fondasi kuat dalam membentuk generasi muda. Tri Rian melaporkan.
2: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua, Skor Wil 1 Papua untuk hari ini. Di hari Jumat tanggal 22 Mei 2026, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tanti Situmorang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.
8: Nah, kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Ngabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pukul 19.33 menit waktu Indonesia Timur. Dimanapun Anda berada, masih di edisi siang hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Saya Lisa melanjutkan kebersamaan setelah ditemani oleh rekan Ina. Pendengar sepanjang lintas malam Bovendigo, saya temani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Di mana kebersamaan kita selepas penyampaian berita Gema Papua, ada serangkaian lagu-lagu Islami, ya, lagu-lagu religi hadir. Dan kemudian pendengar, pada pukul 20 kebersamaan kita akan mendengarkan lagu-lagu daerah. Pukul 21 Warta Berita Sentral bersama kami kembali. Kami lanjutkan dengan drama radio dengan judul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati bersama RRI Bukit Tinggi. Ada Ruang Rindu, di mana kebersamaan kita di akhir acara. Nantinya kami temani Anda dalam acara musik keperaduan. Pendengar, itu adalah rangkaian acara sepanjang kebersamaan kita di lintas malam Bovendigo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci, dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir.

0: Tahukah kalian bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
1: At-tasa'ubun min syaitan, fa'idha taza'ab ahadukum faliyaruddahu mastata'a, fa'inna ahadakum idha qala haa buhiqa syaitan.
0: Muat itu dari setan. Maka apabila seseorang dari kalian menguap, hendaklah ia menolaknya semampunya. Sesungguhnya jika seseorang menguap, ha, maka setan tertawa.

Pendengar, pukul 20:03 waktu Indonesia Timur. Dimanapun Anda berada, enak ambe, neja nomba, waninabu. Kungkatuan ukatukun, saudara semuanya di malam ini. Kabar semen kita setelah mendengarkan lagu-lagu islami, ya, terutama baik umat muslim. Kami sudahi untuk selanjutnya pendengar, menemani Anda. Dengan Beneja Nomba Durang, ya, semuanya, saudara semuanya di malam ini. Lintas malam Bovindigo, kami hadirkan adalah lagu-lagu daerah.

0: menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

sering dengar istilah Ballon d'Or, tapi sudah tahu belum artinya? Ballon d'Or menjadi salah satu penghargaan paling bergengsi dalam dunia sepak bola internasional. Penghargaan yang dikenal dengan nama bola emas ini diberikan kepada pemain terbaik dunia berdasarkan performa luar biasa selama satu musim kompetisi. Setiap tahun, ajang ini selalu menarik perhatian jutaan pecinta sepak bola di seluruh dunia. Penghargaan Ballon d'Or pertama kali diperkenalkan oleh France Football pada tahun 1956. Awalnya penghargaan ini hanya diberikan kepada pemain asal Eropa. Namun seiring perkembangan sepak bola modern, seluruh pemain dari berbagai negara kini memiliki kesempatan untuk meraihnya. Penilaian Ballon d'Or dilakukan melalui voting para jurnalis olahraga dari berbagai negara. Mereka menilai kualitas individu pemain, kontribusi terhadap klub dan tim nasional, jumlah gelar yang diraih, hingga sikap sportivitas di lapangan. Karena itu penghargaan ini dianggap sebagai simbol prestasi tertinggi seorang pesepak bola profesional. Dikutip dari FIFA, beberapa nama besar sepak bola dunia pernah memenangkan Ballon d'Or, seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, dan Zinedine Zidane. Persaingan antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo bahkan sempat mendominasi penghargaan tersebut selama lebih dari satu dekade. Ballon d'Or tidak hanya menjadi penghargaan pribadi, tetapi juga motivasi besar bagi para pemain muda di seluruh dunia. Banyak pesepak bola bermimpi bisa tampil konsisten dan membawa timnya meraih prestasi agar suatu hari dapat memenangkan trofi bola emas tersebut. Ajang Ballon d'Or juga selalu menghadirkan momen emosional dan bersejarah dalam dunia sepak bola. Para penggemar setiap tahunnya menantikan siapa pemain terbaik yang akan membawa pulang trofi emas tersebut. Tidak jarang hasil voting memunculkan perdebatan hangat di kalangan pecinta sepak bola dunia. Dengan sejarah panjang dan prestasi tinggi yang dimiliki, Ballon d'Or tetap menjadi simbol kejayaan tertinggi bagi seorang pemain sepak bola. Penghargaan ini membuktikan bahwa kerja keras, konsistensi, dan prestasi di lapangan dapat membawa seorang pemain mencapai puncak karir sepak bola dunia.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli.

Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Tari Srimpi adalah salah satu tarian tradisional Keraton Jawa. Tarian ini muncul pada masa kejayaan Kerajaan Mataram antara tahun 1613 sampai 1646. Tari Srimpi dipertunjukkan untuk ritual kenegaraan dan peringatan naik tahta. Saat pementasan, tarian ini diiringi dengan suara musik gamelan. Tari Srimpi dilakukan oleh 4 orang penari. Keempat penari perempuan melambangkan kiblat 4 arah mata angin. Tarian ini bertempo halus dengan gerakan sangat pelan dan harmonis. Gerakan tarian yang gemulai dan anggun memiliki gambaran

sekarang membuat noken dapat melambangkan kedewasaan si perempuan. Jika perempuan belum bisa membuat noken, dianggap tidak dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah.

sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

pukul 20.30 menit waktu Indonesia Timur, dimanapun Anda berada, senantiasa dengan lagu-lagu daerah ya. Semoga menemani Anda bersama kita di ya malam ini ya, masih di lintas malam Bovendigo. Hingga nanti pada pukul 21 kami hadirkan kembali semua informasi dalam penyampaian warta berita Sentral Pro 3. Dan saya Lisa masih bersama Anda pendengar sambil mendengarkan lagu-lagu daerah ya, menemani suasana malam Anda, berbagai aktivitas yang Anda tengah kerjakan suasana malam ini ya, sambil Anda menikmati ya suasana malam ini santai, menikmati cangkir kopi ataupun juga teh ya, cemilan ataupun juga makan malam ya bersama dengan keluarga tercinta Anda. Selamat menikmati ya suasana malam ini, semoga selalu hadir kebahagiaan Anda, suasana santai ya di malam ini. Biasanya pendengar sambil santai ya, atau pada ya, dalam berbagai kegiatan ya, pastinya Anda menikmati ya kebersamaan, ada cemilan yang disiapkan ya untuk dinikmati ya, baik itu gorengan ya dan lain kue-kue yang lainnya di malam ini ataupun juga ya di dalam setiap Anda melakukan kegiatan ataupun juga santai ketika Anda berkunjung, Anda bertamu ya ke keluarga ataupun juga kepada ke teman, siapapun yang Anda kunjungi ya di malam ini ya, dan Anda di jamu ya, ya dengan cemilan-cemilan begitu ya, suasana menemani suasana di malam ini ataupun juga saat Anda melaksanakan kegiatan pertemuan ya, ataupun juga sekedar berkunjung pada keluarga tercinta Anda. Dan pendengar, selain itu pasti juga ya, kalau orang Papua dorang kalau sudah makan gorengan ataupun juga makan malam ya, tentu pasti mereka tidak akan meninggalkan satu kebiasaan ya, dengan makan pinang ya, atau dorang biasa bilang dengan cemilan Papua ya. Oke, makan pinang memang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Papua, bukan sekedar kebiasaan ya, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan dan budaya yang terus dijaga hingga sekarang. Ada cemilan gorengan dan lain sebagainya, tapi mereka tidak puas, pasti makan pinang lebih ya, itu sudah menjadi tradisi ya. Dengan makan cemilan pinang ini pasti akan ada suasana-suasana, ada ide-ide ya, yang muncul ya. Oke, memberikan suasana tersendiri khusus bagi orang Papua ataupun juga orang yang suka makan pinang ya, terlebih khusus tentu orang Papua. Pendengar, jadinya ya kalau orang bilang cemilan itu gorengan, mungkin orang Papua akan bilang cemilannya dengan pinang begitu. Oke, ada salah satu informasi pendengar, salah satu informasi ya yang tentu dapat kami informasikan di ruang dengar Anda. Salah satu tradisi masyarakat yang masih terus dijaga hingga saat ini, budaya makan pinang. Dan kalau makan pinang itu juga ada di beberapa daerah, itu cara makan pinangnya itu berbeda-beda juga ya. Ada yang makan pinang sirih ya, dicampur dengan kapur ya, jadi pinang sirih kapur langsung dikunyah ya di mulut jadi merah begitu. Tetapi ada yang mereka suka makan ya di daerah-daerah tertentu juga, mereka tumbuk ya. Pinang sirih kapur ini mereka tumbuk di salah satu wadah sebelum dikunyah ya, baru mereka kunyah. Mungkin itu karena sudah menjadi kebiasaan, atau juga ada orang-orang tua yang giginya sudah ompong ya semua, ataupun juga tidak bisa mengunyah pinang, mereka suka dengan tumbuk dulu ya di salah satu wadah. Tapi ada memang yang sudah menjadi kebiasaan, ada yang mereka kunyah makan sirih ya, daun sirih ya, di masing-masing daerah itu beda-beda ya. Oke, pendengar, di setiap daerah ya
Di Papua, cara makan pinang memiliki kebiasaan yang berbeda. Ada yang langsung mengunyah pinang bersama sirih dan kapur, namun ada juga yang dikenal dengan istilah peruhat ya. Oke. Okay. Jadi di berbagai daerah di Indonesia, tradisi turun-temurun masih terus dijaga sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat. Salah satunya adalah tradisi perujak ya. Oke. Okay. Tradisi perujak, pendengar ya, bukan peruhat tapi perujak ini, yang berasal dari pedalaman Sumbawa. Oke, ini Sumbawa dengan dia punya cara makan pinang beda lagi nih. Dikutip dari indonesiakaya.com, tradisi ini dikenal sebagai kebiasaan masyarakat khususnya kaum perempuan yang dipercaya dapat membantu menguatkan gigi ya. Ya, secara sederhana pendengar, perujak merupakan kegiatan mencampurkan beberapa bahan alami, yakni buah pinang, kapur, dan gambir. Ketika bahan tersebut dimasukkan ke wadah, dalam wadah, lalu ditumbuk hingga teksturnya menjadi lebih lunak sebelum akhirnya dikunyah. Tradisi ini pendengar telah dilakukan secara turun-temurun dan masih dikenal oleh sebagian masyarakat hingga sekarang ya, ini di Sumbawa. Dalam praktiknya pendengar, bahan yang telah dicampur ya, telah campur biasanya dikunyah selama sekitar 10 hingga 15 menit. Masyarakat tempat meyakini kebiasaan ini pendengar dapat membantu menjaga kekuatan gigi. Selain menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari mereka ya, perujak juga dianggap sebagai salah satu warisan budaya yang mencerminkan kearifan lokal masyarakat Sumbawa. Ya, masyarakat Sumbawa ya pendengar. Tradisi perujak umumnya dilakukan setelah makan. Orang yang menjalankan kebiasaan ini pendengar disebut sebagai pajulong ya, pajula bagi masyarakat tempat. Kegiatan tersebut bukan sekedar rutinitas pendengar, tetapi juga bagian dari tradisi yang sudah melekat dalam kehidupan sosial masyarakat pedalaman Sumbawa ya. Dan ada gambar di Janoba, dorong semua ya, setelah selesai melakukan perujak, para pajula ya biasanya melanjutkan dengan proses yang disebut penusut, yakni membersihkan sisa perujak menggunakan daun sirih. Tradisi ini menjadi salah satu contoh kekayaan budaya Nusantara pendengar yang masih bertahan hingga kini dan menunjukkan bagaimana masyarakat Indonesia memanfaatkan bahan alami dalam kehidupan sehari-hari ya pendengar. Ada gambar Neja Nomba Waninawo Kongkit Lanugatukon Suranong semuanya. Itu adalah salah satu tradisi ya perujak yang berasal dari pedalaman Sumbawa ya. Oke, okay. Masing-masing daerah ya, baik di Papua, di Sumbawa, ya, di daerah manapun yang tentu menikmati, mengkonsumsi ataupun juga makan pinang ya, cemilan makan pinang ya, ada juga dengan cara mengunyah ya, berbeda-beda, ada yang langsung mengunyah, ada yang ditumbuk dahulu ya. Tentu kesehatnya manfaatnya untuk merawat gigi ya, menguatkan, membantu menguatkan gigi. Oke, okay, kami lansir laman resmi rri.co.id ya, tradisi Nusantara perujak cara tradisional merawat gigi ala Sumbawa.

atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga, adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simelu Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simelu. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simelu, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Anda tahu, suku Awuyu atau orang Awuyu berdiam di antara Sungai Digul termasuk Kabupaten Merauke. Mereka tersebar dalam wilayah Kecamatan Pantai Kasuari, Kauh, dan Mandobo. Daerah ini penuh dengan hutan dan rawa, serta di sana-sini terdapat padang rumput. Kelompok ini mempunyai bahasa sendiri, yaitu bahasa Awuyu, dengan jumlah penutur sekitar 18.000 orang. Termasuk ke dalam kelompok bahasa ini ialah bahasa Oser, Jenimu, Pisa, Wefu, dan Iukero. Orang Awuyu bertetangga dengan orang Asmat di sebelah utara, orang Citak di sebelah timur, dan orang Yagai di bagian selatan.
1: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wah, ini lagi. Mau kencan?
2: Kencan apa?
1: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
2: Mau nonton jaranan.
1: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
2: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada gak mau menghargai budaya sendiri.

Ya, pendengar, pukul 20.58 menit waktu Indonesia Timur. Dan kami sudahi lagu-lagu daerah yang telah kami persembahkan di ruang dengar Anda sepanjang persembahan kita lintas malam Vendigo. Sebenarnya kami menantikan, ya, kami mengajak Anda untuk kita menantikan hadirnya kembali penyampaian warta berita Sentral Pro 3 pada pukul 21 waktu Indonesia Timur. Tetaplah bersama kami, pendengar, satu kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau banding dengan 998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat.
2: Dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu.
0: Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang. KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pakistan dan Iran membahas proposal untuk akhiri perang dengan Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih bagus. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Tadi rapat ngomongin apa sih Pak, bahasa?
4: Dengan banyak senior.
5: Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto meminta masukan dari Burhanuddin Abdullah atas situasi ekonomi saat ini, diantaranya soal nilai tukar rupiah yang masih melemah atas dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mengatakan masukan yang disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah tidak jauh berbeda dengan langkah yang tengah diambil oleh pemerintah saat ini. Purbaya juga menegaskan krisis ekonomi tahun 1998 yang pernah terjadi di tanah air tidak akan pernah terulang di Indonesia karena fundamental Indonesia masih kuat. Burhanuddin Abdullah juga mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Penjelasan itu disampaikan Purbaya usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Tidak, karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau bandingnya 998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 4%-5% kan tentunya jauh. Dan sambil itu fundamental karena bagus sekali.
5: Sementara itu, ekonom senior dan Gubernur Bank Indonesia periode tahun 2003 hingga 2008, Burhanuddin Abdullah mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini jangan disamakan dengan kondisi tahun 1998. Saat ini kenaikan hanya 5% dari Rp16.000 ke Rp17.000, berbeda dengan sebelumnya mencapai 42%.
6: 16.000, 17.000 ini kan kenaikannya 5%, tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Nah, kecenderungan ini yang barangkali harus dijelaskan. Selama satu tahun 2005 itu hanya 3.4% depresiasinya. Sekarang 5%. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh.
5: Nilai tukar rupiah kembali melemah. Rupiah sempat menyentuh Rp17.734 per dolar Amerika Serikat pada pukul 14:27 waktu Indonesia Barat. Adapun ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mencatat kecenderungan menurunnya kredit untuk UMKM hingga April 2026. Penurunan tersebut antara lain disebabkan tingkat risiko yang meningkat dan daya beli masyarakat yang makin terbatas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap pelaku usaha UMKM, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan untuk UMKM mengalami penurunan, baik oleh bank milik negara, bank umum swasta, maupun bank pembangunan daerah. Berdasarkan data Bank Indonesia, total pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM hingga April 2026 sebesar 17,16%, menurun dibandingkan penyaluran kredit UMKM pada Desember 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 17,49%. Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Daha P. Kuantan, dalam kegiatan BI di Makassar hari ini mengatakan, menurunnya pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM karena tingkat risiko kredit berupa potensi kredit macet atau NPL di sektor UMKM yang meningkat menjadi 4,62% di bulan April 2026, sehingga perbankan sangat selektif untuk menyalurkan kreditnya bagi UMKM. Selain itu, kata Daha, penurunan kredit perbankan untuk UMKM juga disebabkan daya beli masyarakat yang masih terbatas.
2: Ya, jadi karena resiko NPL-nya meningkat, dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu. Dengan masyarakat menengah bawahnya yang terbatas, resiko kreditnya yang meningkat, sehingga bank-bank itu melakukan selective lending gitu ya. Jadi untuk sektor-sektor UMKM itu bank-bank itu akan pilih-pilih gitu ya. Ini sehingga pertumbuhan kreditnya itu relatif tertahan. Sehingga ini memang menjadi concern kita, bagaimana nanti upaya-upaya gitu ya, diperlukan kebijakan-kebijakan yang memang untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM ini.
4: Namun dengan berjalannya program prioritas pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan penguatan program kredit usaha rakyat atau KUR, diharapkan dapat mendorong perbankan untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya ke UMKM sehingga pertumbuhan kreditnya dapat meningkat. Terkait daya beli masyarakat yang masih terbatas, Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan, yang harus mendapat perhatian adalah semakin menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah. Karena masyarakat kelas menengah banyak yang mengalami gejolak ekonomi tetapi tidak mendapat dukungan bantuan sosial seperti masyarakat kelas bawah.
7: Ya, middle income class kita ini yang terus tergerus, ya, yang kaum menang mending, yang belum kaya tapi dia belum miskin juga. Nah, ini yang apa yang nanggung nih. Ini yang apa dampaknya akan cukup signifikan. Ya, dia menunda untuk beli barang tahan lama. Ya, dampaknya ya dia akan ini yang tadi yang bisa FOMO investasi. Ya, kalap dia mau dapat duit cepat. Ya, eksesnya tadi yang kita tidak harapkan, pinjol. Yang paling buruknya adalah judo. Ya, itu sebenarnya efek dari pendapatan real masyarakatnya nggak naik banyak.
4: Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede lebih lanjut mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki persoalan struktural untuk menjaga agar daya beli masyarakat kelas menengah tetap terjaga, antara lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dari Makassar, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Informasi selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti apa?
9: Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan sejumlah poin baru masuk dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk terkait pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan masih terdapat sejumlah praktik korupsi yang belum terakomodasi dalam aturan hukum saat ini. Selain itu, KPK juga mengusulkan pengaturan terkait suap di sektor swasta agar dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Menurut Setio, usulan tersebut masuk dalam amanat UNCAK yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2026. Setio menyebut KPK telah menyerahkan dokumen usulan revisi kepada Kementerian Hukum, di mana usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah dan DPR.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti apa?
9: Harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta. Karena kan itu bagian daripada hal yang diamanahkan dalam angket dan sudah diratifikasi dalam Undang-Undang 2006 nomor 7 kalau nggak salah ya. Ya, jadi saya kira kita mengusulkan, sudah dokumennya sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum, nanti sama-sama akan dikoordinasikan. Cukup? Ya, terima kasih Pak.
10: Banyak banget. Sebelumnya memang Balik DPR RI menggelar RDPU terkait pemantauan Undang-Undang Tipikor di Kompleks Parlemen. Pembahasan revisi Undang-Undang Tipikor dilakukan menyusul putusan MK soal perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi hanya dapat dilakukan oleh PPK. Ketua Balik DPR RI Bob Hasan menilai revisi Undang-Undang Tipikor diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi. Selain itu, DPR juga mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Tipikor dan KUHP baru, khususnya terkait ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
11: Peninjauan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang tentang BPK, dan saya melihat memang ada beberapa perbedaan pandangan, tetapi semangatnya sama, yaitu memerlukan satu kepastian hukum terkait dengan baik itu lembaga dan cara untuk menetapkan kerugian negara yang betul dan memiliki kepastian hukum yang berkeadilan. Pasalnya tidak bertentangan atau tidak memiliki hal-hal yang multitafsir.
10: Balik DPR RI menyatakan bahwa hasil pembahasan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses peninjauan dan penyempurnaan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk membuat sistem pemberantasan korupsi yang jelas, adil, dan terpercaya, serta memastikan bahwa sistem penanganan perkara korupsi dan penetapan kerugian negara sesuai berjalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Herul Mampro, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono menyarankan Majelis Hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan untuk mencari keadilan dan memastikan Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
12: PGHK itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kawasan hutan. Jadi pasti bukan kawasan hutan PGHK itu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau
13: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono. Dalam kesaksiannya, guru besar IPB tersebut mengatakan untuk mencari keadilan dan bukti bahwa Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam pembangunan lahan kelapa sawit harus dihadirkan bukti-bukti tapal batas kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit.
12: Yang mulia hakim itu harus yakin betul bahwa ini tuh betul-betul kawasan hutan. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Hadirkan saja buktinya bahwa itu kawasan hutan. Buktinya apa? Tata batasnya. Data tata batas itu harus ada. Peta tata batasnya itu harus ada. Itu jadi pengukurannya di mana, patoknya itu ada di mana. Hadirkan dulu di sidang ini supaya ya keadilan bisa kita hadirkan di sini gitu. Jangan hanya asumsi ya, percaya begitu saja.
13: Sebelumnya, saksi Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
14: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seferida Subur 6.132 hektar, 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar, itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrosari 3.816 hektar, 7,6 triliun. Dan PT Kencana Matani 9176, kerugiannya adalah 18,28 triliun. triliun, sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu. Gitu Pak Jabra.
13: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang, PT Duta Palma Group melibatkan pemiliknya Surya Darmadi dan 5 perusahaan korporasi yang merugikan negara hingga 104,1 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Anik Hasana dari RRI Surabaya.
15: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
16: Cek kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan untuk medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya dan seterusnya.
15: Direktur Rumah Sakit Korpri Pura Raharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah, hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
17: Prinsipnya memang kami ini ya, di sini kita berkolaborasi dengan banyak stakeholder, kita melakukan CKD yang juga sebagai program prioritas nasional untuk Presiden Prabowo ya. Kita melakukan 11 pemeriksaan,
15: Suprihatin, salah satu peserta mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
16: Ya

0: Universitas di Azerbaijan. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
1: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramir Zayev, mengatakan kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya menjadi fondasi utama hubungan bilateral antara Azerbaijan dan Indonesia. Kerjasama akademik juga dipandang sebagai jembatan penting untuk mempererat persahabatan sekaligus memperluas pemahaman antar masyarakat kedua negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Ramil saat peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 pada Kamis malam di Jakarta. Menurutnya, Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan telah menjadi simbol hubungan budaya kedua negara melalui keberadaan Pusat Kebudayaan Indonesia sejak 2010. Duta Besar Ramil juga mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan.
2: Pendidikan dan pertukaran budaya terus menjadi pilar penting hubungan bilateral kita. Pusat Kebudayaan Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2010 di Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan berdiri sebagai mercusuar persahabatan dan pemahaman budaya. Kami mengundang mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas-universitas Azerbaijan dan bergabung dalam inisiatif pertukaran akademik.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyatakan Indonesia menyambut baik penguatan kerjasama dengan Azerbaijan di berbagai sektor strategis.
3: Indonesia menyambut baik kerjasama yang lebih erat dengan Azerbaijan di bidang-bidang strategis, termasuk penguatan sistem jaminan sosial, pendidikan dan pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan kerja pemuda, peningkatan pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.
1: Adapun hubungan diplomatik Indonesia dan Azerbaijan dimulai pada 1992 secara konsisten mengembangkan kerjasama bilateral yang disertai dengan dialog politik tingkat tinggi. Selama 3 dekade terakhir, kedua negara bekerjasama di berbagai platform internasional seperti PBB, Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam, dan Organisasi Kerjasama Ekonomi D8. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Thank you very much, Your Excellency.
0: Kita menuju informasi dari luar negeri. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kembali bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Teheran untuk membahas proposal penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran melalui mediasi Pakistan. Meski gencatan senjata Amerika Serikat, Iran masih berlaku, perundingan kedua pihak belum menghasilkan kesepakatan permanen karena perbedaan pandangan terkait dengan pembahasan program nuklir Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Jelang turnamen Indonesia Open 2026 yang akan digelar di Istora Senayan Jakarta pada 2 hingga 7 Juni 2026. Turnamen level Super 1000 ini akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk bangkit di kandang sendiri. Sejauh ini sektor ganda putra menjadi harapan terbesar dengan beberapa pasangan seperti Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Raymond Indra, Nicolaus Jokin, hingga Leo Roli Carnando dan Daniel Martin disiapkan menghadapi persaingan ketat dunia. Sebagai bagian dari persiapan, Indonesia juga akan turun di Singapore Open 2026 untuk mengasah performa dan menjaga kondisi jelang Indonesia Open. Pengamat bulu tangkis Mimi Rawan dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi menilai peluang Indonesia masih terbuka, terutama di ganda putra.
5: Saya tetap mengharap ganda putra itu kita bisa ambil. Ganda putra mau siapapun, sekalipun yang junior bisa lompat jumping karena mengikuti babak dari kualifikasi, bisa juara nggak jadi masalah. Sebab di tunggal putra kita berat sekali, karena tunggal putra ini walaupun nanti Aselsen sudah tidak main lagi karena sudah retired, nanti kan kita lihat performa semi putra kita Ginting dan Jojo belum menggembirakan.
0: Dengan persiapan matang menuju turnamen besar di Jakarta di awal bulan depan, publik kini kebangkitan wakil Indonesia di panggung internasional.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Ikuti akun media sosial, terverifikasi kami.

dunia maksi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maksi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa

0: informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, yang mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sering dengar istilah Ballon d'Or, tapi sudah tahu belum artinya? Ballon d'Or menjadi salah satu penghargaan paling bergengsi dalam dunia sepak bola internasional. Penghargaan yang dikenal dengan nama bola emas ini diberikan kepada pemain terbaik dunia berdasarkan performa luar biasa selama satu musim kompetisi. Setiap tahun, ajang ini selalu menarik perhatian jutaan pecinta sepak bola di seluruh dunia. Penghargaan Ballon d'Or pertama kali diperkenalkan oleh France Football pada tahun 1956. Awalnya penghargaan ini hanya diberikan kepada pemain asal Eropa. Namun seiring perkembangan sepak bola modern, seluruh pemain dari berbagai negara kini memiliki kesempatan untuk meraihnya. Penilaian Ballon d'Or dilakukan melalui voting para jurnalis olahraga dari berbagai negara. Mereka menilai kualitas individu pemain, kontribusi terhadap klub dan tim nasional, jumlah gelar yang diraih, hingga sikap sportivitas di lapangan. Karena itu penghargaan ini dianggap sebagai simbol prestasi tertinggi seorang pesepak bola profesional. Dikutip dari FIFA, beberapa nama besar sepak bola dunia pernah memenangkan Ballon d'Or, seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, dan Zinedine Zidane. Persaingan antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo bahkan sempat mendominasi penghargaan tersebut selama lebih dari satu dekade. Ballon d'Or tidak hanya menjadi penghargaan pribadi, tetapi juga motivasi besar bagi para pemain muda di seluruh dunia. Banyak pesepak bola bermimpi bisa tampil konsisten dan membawa timnya meraih prestasi agar suatu hari dapat memenangkan trofi bola emas tersebut. Ajang Ballon d'Or juga selalu menghadirkan momen emosional dan bersejarah dalam dunia sepak bola. Para penggemar setiap tahunnya menantikan siapa pemain terbaik yang akan membawa pulang trofi emas tersebut. Tidak jarang hasil voting memunculkan perdebatan hangat di kalangan pecinta sepak bola dunia. Dengan sejarah panjang dan prestasi tinggi yang dimiliki, Ballon d'Or tetap menjadi simbol kejayaan tertinggi bagi seorang pemain sepak bola. Penghargaan ini membuktikan bahwa kerja keras, konsistensi, dan prestasi di lapangan dapat membawa seorang pemain mencapai puncak karir sepak bola dunia.

0: Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an. Lagu tahun 80-an.
2: Jangan bermimpi.
0: Lagu tahun 90-an.
3: Monda mandi. Coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik. Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

dimanapun Anda berada. Pukul 21.31 menit waktu Indonesia Timur, lintas malam Bovendigo. Selanjutnya berdara, kami akan hadirkan, kita akan dengarkan drama radio dengan judul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati, persembahan dari RRI Bukit Tinggi. Selepas lagu berikut berdengar ya, Sandi Metanya dengan Kasih. Selepas lagu ini kita sendirian. Selanjutnya berdengar akan mendengarkan drama radio dengan judul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati, persembahan dari RRI Bukit Tinggi. Aku

0: Syifa, kenapa kamu tinggalkan ayah secepat ini? Ayah tak sanggup rasanya melanjutkan hidup tanpa kehadiranmu di dunia ini, nak.
1: Istighfar, bang. Istighfar. Ini semua sudah menjadi kehendak Allah. Kita hanya bisa pasrah menerima ketetapannya, bang.
2: Jaka!
1: Astagfirullah.
2: Apa yang sudah kau lakukan pada cucuku, ha?
1: Bapak.
2: Kenapa dia harus menanggung kesalahanmu yang tak becus ngurus keluargamu?
1: Pak, istighfar, pak. Astagfirullahaladzim. Malu dilihat banyak orang, pak.
2: Apa? Malu kau bilang? Suamimu itu yang seharusnya malu karena kemiskinannya. Aku harus kehilangan cucuku satu-satunya. Dasar laki-laki miskin yang tak tahu malu. Keluar kau dari rumahku ini selamanya, ha? Aku tak sudi lagi memanggilmu menantu. Ceraikan anakku sekarang juga, Jaka.
0: Tapi pak, bukan begini caranya.
3: Siti, tolong, pak. Siti, pak. Ayo, pak.

0: menarik kata-kata Bapak pada Jaka ya. Sudah cukup kita kehilangan Riva. Jangan sampai Pak, kita juga menghilangkan kebahagiaan anak kita Siti.
1: Ah, jangan coba-coba kau memujukku ya. Sampai mati, aku tidak pernah akan menarik kata-kataku dulu agar mereka bercerai. Aku menyesal pernah merestui pernikahan mereka.
0: Astagfirullahaladzim, Bapak.
1: Bapak berharap saat Siti menikah, dia bisa hidup bahagia dengan orang yang mampu memberinya makan lebih baik dari kita.
0: Iya.
1: Tapi apa yang terjadi? Kita malah harus kehilangan cucu kita. Kena gizi buruk.
2: Pak, maaf kalau Siti harus mengatakan ya ini.
0: Nak, sabar.
2: Siti paham apa yang Bapak rasakan. Kita semua juga kehilangan, Pak. Bahkan ini lebih menyakitkan lagi bagi Siti, Pak. Riva, anak yang sudah kami nantikan selama 7 tahun pernikahan, akhirnya malah harus meninggalkan kita di usianya yang belum genap 2 tahun. Tapi bukan begini caranya, Pak.
1: Lalu, menurutmu, apa cara terbaik yang bisa kita lakukan, ha?
0: Pak, Pak, coba duduk dulu. Tenangkan diri Bapak, ya. Mari kita dengar apa yang akan disampaikan anak kita, Pak. Dengar dulu.
2: Terima kasih, Bu.
0: Iya, iya, iya.
2: Pak, Bu, Siti izin ya mengajak serta Bang Jaka untuk bicara sama-sama di sini.
0: Iya, iya, iya.
2: Agar kita bisa mencari jalan tengah yang terbaik, Pak.
1: Berani sekali dia menginjakkan kaki di rumahku. Kalian memang kurang ajar. Sama sekali tidak menghormatiku.
3: Pak, maafkan saya, Pak. Saya mohon, jangan pisahkan saya dengan Siti. Saya tahu persis kondisi saya miskin dan tak berguna ini. Tapi saya sudah berusaha semaksimalnya untuk memberikan makanan yang layak pada anak dan istri saya. Namun...
1: Namun? Namun apa? Kau gagal, kan? Ini hasil usaha maksimalmu.
4: Pak, sudah. Ya Allah, Pak. Kasihan anak menantu kita. Masih basah tanah kuburan cucu kita, Pak. Kenapa Bapak tega menyakiti orang tuanya?
1: Kenapa semua orang selalu melihat gelandangan ini?
4: Allah,
1: tidak ada satupun di antara kalian yang mengerti perasaanku.
2: Enggak,
1: aku juga menderita, tahu. Aku kehilangan cucu kesayanganku satu-satunya hanya karena ayah yang miskin ini.
4: Astaga.

0: lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Muslim berusia 72 tahun.
1: Bu, andai saja Siti mematuhi perintah Bapak untuk tidak bersikeras mengajak Bang Jaka untuk menuntaskan masalah ini, mungkin hal ini tidak akan terjadi, Bu. Siti menyesal, Bu.
2: Istighfar, istighfar anakku. Tidak ada yang perlu disesali. Ini semua bukanlah kesalahan.
1: Iya, Bu.
3: Semakin berat rasanya beban di pundak ini. Betapa sakitnya kehilangan anak. Namun tak kalah sakit kehilangan mertua dalam keadaan sangat marah kepadaku. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa Bapak dan cabutlah kemiskinan ini dari kehidupan kami. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati, karya Mutia Utama.

0: Ada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun yang duduk di kelas 2 SD sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa, aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
3: "Mama, kenapa kita harus makan nasi saja?"

0: Saya ingin membantu mama, tapi saya masih kecil.
1: Kamu pintar, nak. Suatu hari nanti, dengan pendidikanmu yang baik, kamu bisa mengubah keadaan ini. Mama percaya sama kamu.
2: Selamat pagi, Bu. Saya bawa sedikit makanan dan pakaian untuk keluarga Ibu. Semoga bisa membantu.
1: Pagi juga, Bu. Wah, terima kasih banyak ya. Anda sangat baik sama keluarga kami.
2: Kita harus saling membantu, Ibu. Jangan sungkan-sungkan kalau ada apa-apa. Bilang saja, kemiskinan ini bukan cuma masalah Ibu, tapi masalah kita semua.
3: Bantu sesama, karena setiap langkah kecil bisa membuat perbedaan besar.

Masih di frekuensi 90,3, 97,5, 90,7 ya kami yang bertugas. Malam ini di Lindas Malam ya, Puffin Dickel masih bersama Anda mendengar satu tembang lagi yang Gadis Kerudung Putih. Hingga nanti pada pukul 22 ya, kita jalan pukul 22 waktu Indonesia Timur, kami menemani Anda dalam Ruang Rindu, di mana ya, di dalam acara Ruang Rindu mendengar ada beberapa lagu-lagu yang tentunya sudah kami siapkan

0: menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang rindu. Rindu tak sendirian di ruang rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan ruang rindu. Setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Hanya di Pro 1 RRI, Boven.

Pendengar, selamat malam dan selamat berjumpa kembali di Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Ya, semoga senantiasa ya kami jumpai Anda, pendengar dalam Bini Jeno Pemudi Nabo, Kungkat Lenu Katukun Serero semuanya di malam ini ya. Bersemangat kita sepanjang satu jam ke depan. Kami jumpai Anda ya, baik Anda yang sudah beristirahat ya, masih menikmati suasana malam ini. Semoga selalu hadir kebahagiaan untuk Anda. Malam menikmati ya, selamat menjalankan tugas. Terutama baik Anda yang sedang bertugas ya, satuan tugas anggota TNI dan Polri, para medis, satpam, satpol ya, dalam perjalanan Anda yang masih di tempat-tempat usaha Anda, masih menikmati ya suasana malam ini, baik di rumah ataupun juga Anda masih ya di rumah teman, kerabat kerja Anda, sanak famili Anda yang ada di kampung, juga di distrik ya, 112 kampung, 20 distrik. Apa kabar pendengar? Ina ngambil nih Janomba, Waninabo, Kunggit Lanu, Katukun, Serero semuanya di malam ini. Semoga kabar ya, kalian semuanya baik. Dan kita bersama di Ruang Rindu pendengar, bersama lagu-lagu terbaik ya era 70 hingga ya 70, 80 hingga 90-an. Tentunya pendengar, kita akan kembali ya mengenang masa-masa indah melalui alunan musik yang penuh cerita dan makna di Ruang Rindu ya malam ini pendengar. Akan memberikan informasi ya, membahas profil para penyanyi legendaris serta kisah di balik lagu-lagu yang hingga kini masih dikenang dan dicintai para pendengar ya. Oke, pendengar, tentunya di Ruang Rindu juga kami mengajak Anda ya untuk bersama kami ya, mulai bergabung pendengar untuk bersama-sama ya membahas profil-profil para penyanyi legendaris ya, serta kisah di balik lagu-lagu yang hingga kini masih dikenang ya dan dicintai para pendengar. Ada juga adalah salah satu ya penggemar lagu-lagu legendaris ya, dan ada kisah yang di balik lagu-lagu ya, lagu-lagu yang hingga kini masih dikenang dan dicintai ya. Tentunya kita bersama ya di malam ini dalam Ruang Rindu ya, di Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Ya pendengar, lagu-lagu era 70, 80 hingga 90-an ya, tahun 70-an ya, 80 hingga 90-an, di mana yang kami sudah siapkan pendengar di era 1970-an ya. Tentunya ini menjadi periode keemasan ya bagi industri hiburan Indonesia, dengan banyak artis yang lahir memberikan kontribusi besar ya dalam seni dan budaya. Karya-karya mereka pendengar tak hanya populer ya di masanya, tetapi juga tetap dikenang hingga kini. Ada beberapa artis ya pendengar, beberapa artis, 10 artis legendaris Indonesia pada tahun 70-an ya, yang tentu artis-artis ini pendengar memberikan pengaruh besar dalam industri hiburan tanah air. Di sana pendengar ya ada Titi Puspa ya, ada Krisye, ada Benyamin Sueb ya, dan juga Ismail Marzuki, ada juga Farida Aryani pendengar, Rafiq ya. Kalau Rafiq ini terkenal dengan lagu-lagu dangdut ya, dangdut modern di Indonesia, salah satu pelopor musik dangdut modern di Indonesia, Rafiq pendengar. Oke, dan juga pendengar ada Rano Karno ya, Teti Elis Indriati, Bing Slamet
Elvi Sukesi ya. Ratu Dangdut ya. Elvi Sukesi ya. Yang tentunya kita kenal sebagai Ratu Dangdut ini. Oke, dan juga berdengar ya beberapa lagu-lagu itu tahun artis-artis ya, penyanyi-penyanyi ya, legenda tahun 70-an ya hingga 90-an. Artisan penyanyi hits 70 hingga 90-an ya, 80 hingga 90-an, pendengar. Lagu-lagu terbaik ya, yang akan kembali mengenang masa-masa indah melalui alunan musik yang penuh cerita dan makna. Ya, pendengar di Bovendigul dan dimanapun Anda berada ya. Saya hadirkan ya, ada lagu Titi Puspa dan juga Krisye ya, seperti yang sudah saya tadi ya sebutkan. Di malam ini pendengar, kita kembali lagi ya di Ruang Rindu, mengenang kembali, kita mulai dengarkan lagu-lagu penyanyi artis ya, dan penyanyi hits tahun 70-80 hingga 90-an di malam ini. Dan ada pula profil-profil ya dari penyanyi ya, artis dan penyanyi ini. Setelah kita dengarkan lagu-lagu berikut, saya akan berikan informasi ya, informasi seputar profil dari penyanyi yang

Baiklah pendengar Radio Lagu ya, bersama Titi Puspa pendengar. Ya, malam ini ya di Ruang Rindu kita mengenang ya salah satu legenda musik Indonesia ya, Titi Puspa. Beliau dikenal sebagai penyanyi senior, pencipta lagu pendengar, sekaligus seniman yang telah mewarnai dunia musik Indonesia sejak era 1960-an. Dengan suara khas dan karya-karyanya pendengar yang penuh makna, Titi Puspa menghadirkan banyak lagu yang tetap dikenang hingga sekarang. Lagu-lagunya tidak hanya menghibur ya, tetapi juga menyampaikan pesan kehidupan, cinta, semangat, dan kebersamaan. Sosoknya menjadi inspirasi ya bagi banyak generasi di dunia musik Indonesia. Dan lewat lagu ya, yang baru saja ya kita dengar, lagu berisi rasa kehilangan ya, penghormatan dan kenangan terhadap seorang yang telah pergi. Sosok yang baik ya, menggambarkan sosok yang baik, penuh semangat dan selalu dikenang walaupun sudah tiada. Kemudian pendengar, lagu Kupu-kupu Malam ya, tentang kehidupan seorang perempuan malam yang sering dipandang sebelah mata oleh masyarakat, namun di balik kehidupannya ia tetap manusia yang memiliki perasaan, kesedihan dan harapan untuk dicintai dengan tulus. Pendengar dimanapun Anda berada ya, sudah kita dengarkan mengenang salah satu legenda musik Indonesia ya, Titi Puspa ya, yang dikenal sebagai penyanyi senior, pencipta lagu sekaligus seniman yang telah mewarnai dunia musik Indonesia sejak era 1960.

0: kan. Oke, pendengar, karena selalu ya Ruang Rindu hadir, ada yang ikutan bergabung ya, jadi saya berikan kesempatan juga ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam Bang Andi. Selamat berjumpa
1: kembali. Kabar Kalisa?
0: Kabar baik, Abang. Gimana juga kabarnya di malam ini?
1: Alhamdulillah baik seperti Kalisa.
0: Oke, siap. Abang Andi, Ruang Rindu ini sudah kembali lagi kami memberikan informasi, membahas informasi ya, musik dan juga profil profil dari penyanyi. Jadinya lagu-lagunya ada yang sudah kami siapkan ya, sambil kami menghadirkan lagu-lagu kita membahas juga mungkin informasi seputar penyanyi artis ya. Lagu-lagu yang tentunya kami hadirkan begitu.
1: Saya minta lagu Jalan Terbaik dari Pance ada, Kak.
0: Jalan terbaik, terbaik dari Pance?
1: Pance. Pance ini idola saya, Kak.
0: Lagu-lagu ya, tahun 70-80-90-an.
1: Pance kalau nggak salah 80-90 itu, Kak. Jalan Terbaik.
0: Oke, siap. Ya. Abang sendiri.
1: Saya idola saya Pance ini. Pance ini idola saya, dia punya suara ciri khas.
0: Ciri khas.
1: Beda dari yang lain.
0: Oke, ya, siap.
1: Dia punya cipta lagu banyak sekali ini, Pance.
0: Lagu-lagunya banyak ya?
1: Banyak sekali. Banyak sekali idola-idolanya ini. Kalau tidak salah dia ini dari Manado ini, Kak. Dari Manado dia ini, beliau ini.
0: Beliau
1: meninggal di
0: Siap, siap.
1: Banyak sekali idolanya ini. Pergiannya banyak sekali yang menangis. Salam mereka boleh, Kak.
0: Boleh, silakan.
1: Jalannya pertama-tama buat Dika di Taliabu. Kalau lagi monitor tempat monitor sayang, semoga Dika baik-baik saja di sana. Ya, bersama keluarga, diberikan panjang umur, dimudahkan rezekinya, selalu dalam lindungan Allah SWT. Jangan pernah melakukan hal-hal yang tidak saya inginkan, Dika. Itu pesan kakak padamu, Dika. Ya, sebaiknya senang-senang saja di sana. Terus buatnya Bang Rimba, Bang Putra Tengah sahabatku, Bunda Ima, Bang Irwan, Bang Fauzi, Ibu Farida, Bunda Natalia, terus buat Kalisa, diberi kesehatan, diberi umur panjang, sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih Kak Lisa, selamat malam.
0: Sama-sama. Terima kasih juga ya, Abang Andi yang sudah bersama kami bergabung dan merequest salah satu lagu ya, katanya lagu Pance. Iya, ciri khas tersendiri ya tentu karena menyukai lagu Pance Pondak ya, nanti akan saya coba siapkan ya salah satu lagu untuk boleh ya kita mengenang kembali lagu-lagu kenangan ya, lagu-lagu tahun 70-80-90-an ya, mengenang kembali ya artis penyanyi ya, legenda ya musik Indonesia. Ada lagi yang sudah bergabung ini. Halo, selamat malam. Di belakangnya Bang Andi, ada siapa lagi?
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu, Kak Lisa.
0: Siap, selamat malam.
2: Ya. Kak Lisa, saya mau request lagu dari Dedi Dores. Kita judulnya Cinta di Mana Kini.
0: Cinta di Mana Kini?
2: Halo? Iya, dari Dedi Dores dengan dia dua duet dia dengan Niki Ardila. Nah, salamnya pertama buat Kakak Lisa yang lagi bertugas, mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnamasari, buat Bang Denny Mijo, buat Ibu Ika. buat Bang Iwan, buat Pak Fauzi, Bang Lei, Mas Prabu, Kakak Sias, Bang Ramadan, Ibu Ida, Bang Ahmad Iwansah, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Biusi, Bunda Imah, Bang Nasrun, buat Osu Busri di Sambas, buat Bang Ramadan, buat Elanius, buat Bang Anggi di Jambi, yang lain dirangkul aja Mbak Lisa dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke. Salam lupakan Slavia Udara ya, salam jabat hati untuk Anda yang sudah bersama kami ya, bergabung. Dan lagu-lagu ya di malam ini yang kita dengarkan pendengar, lagu-lagu ya tahun 70, 80, 90-an, mengenang kembali ya penyanyi legenda ya musik Indonesia. Tadinya ada Titi Puspa, nantinya juga akan saya hadirkan sesuai dengan permintaan Anda yang sudah bergabung ya bersama kami, dan juga akan membagikan ya informasi profil ya dari penyanyi-penyanyi lewat lagu-lagu yang sudah kita dengarkan ya di Ruang Rindu. 30 menit ya sudah berlalu dari pukul 22 waktu Indonesia Timur.

Lagu Andaikan Kau Datang dinyanyikan diva Indonesia Ruth Sahanaya. Terdapat di album kompilasi berisi lagu-lagu Kus Plus dan Kus Bersaudara yang dinyanyikan berbagai penyanyi maupun kru band, rilis di tahun 2004 dengan penata musik Erwin Gutawa.

0: Noah juga menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang dalam album Sing Legend yang dirilis tahun 2016. Album ini berisi lagu daur ulang dari musisi yang hits pada tahun 1960-an sampai 1990-an.
1: Andaikan kau datang kembali.
0: Ernest Gamaleng menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang. Lagu ini menjadi soundtrack film adaptasi Korea Selatan. Bahkan, lagu ini mengantarkannya menjadi pemenang Anugerah Musik Indonesia tahun 2023 kategori Karya Produksi Original Soundtrack Terbaik.
1: Bersinarlah bulan purnama.
0: Sebagian orang mengira lagu Andaikan Kau Datang bermakna romansa. Padahal, lagu mengenai seseorang yang mengingat kehidupannya di masa lalu. Kemudian orang tersebut berusaha untuk mengevaluasi hal-hal yang selama ini telah ia lakukan di dunia. Seperti dikutip dari laman Kumparan. Lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan secara tersirat. Makna tersebut nampak dalam lirik, betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku. Pada penggalan lirik tersebut, seseorang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan. Lagu ini syarat pesan dan makna, yaitu semua hal di dunia akhir.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an. Lagu tahun 80-an.
2: Jangan bermimpi.
0: Lagu tahun 90-an.
2: Monda mandi. Coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
3: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik. Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

Dari Jatimur kita masih di ruang rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Ya, dan pendengar ya, banyak informasi menarik ya, seputar lagu-lagu kenangan yang bisa dibagikan ya. Mulai dari makna lirik lagu, kisah di balik terciptanya lagu ya, profil penyanyi, tahun populer ya, tahun popularitas lagu, hingga cerita dan kenangan yang melekat di hati para pendengar tentu. Karena pendengar, setiap lagu bukan hanya sekedar hiburan ya, tetapi juga menyimpan cerita ya, menyimpan perasaan dan juga memori yang tak terlupakan. Pendengar, kembali ya, profil penyanyi ya, dan juga tahun rilis ya, arti lirik lagu, ciri khas suara ya, tahu ya pendengar, dari lagu-lagu yang sudah kita dengarkan. Ada tadi pendengar ya, saya kembali dulu ke Titi Puspa ya, tahun mulai populer ya, sejak era 1960-an hingga 1980-an dengan lagu-lagu legendaris ya, seperti lagu-lagu yang sudah tadi, ada dua lagu yang sudah kita dengarkan tadi, kemudian Panca Pondak ya, Panca Pondak tentu sangat populer pada era tahun 1980-an ya, hingga 90-an lewat lagu-lagu melankolis dan kenangan ya, seperti Tak Ingin Sendiri dan juga Ku Cari Jalan Terbaik ya, juga Biasa-Biasa Saja ya. Oke, dan tentunya pendengar, dimanapun Anda berada, dikenal ya sebagai salah satu penyanyi serta pencipta lagu legendaris ya, Indonesia ya. Namanya sangat populer pada era 80 ya, hingga 90-an lewat lagu-lagu bertema cinta, kerinduan dan kehidupan keluarga yang menyentuh hati para pendengar. Ya, Panca Pondak ya, menciptakan lagu dengan lirik sederhana namun penuh makna. Selain menyanyikan lagu-lagunya sendiri, pendengar, banyak karya ciptanya juga dipopulerkan oleh penyanyi penyanyi terkenal Indonesia lainnya. Ciri khasnya lagu melankolis ya, dan penuh perasaan, suara lembut ya, dan penuh penghayatan, lirik sederhana tetapi dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Baiklah pendengar, di manapun Anda berada, ada satu atensi yang jika sudah bersama kami bergabung ya. Datangnya dari Dika ya. Saya bacakan. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu dari Dika di Taliabu. Lagunya dari Kakak Anja ya. Salam buat Bang Andi, Ibu Utri ya, sekeluarga, Ibu Natalia, Ibu Farida, Ciguria, Kakak Tias, Kakak Ayu Masohi, Pak Usu, Bang Irwan, Pak Widi, Putra Tengah ya, dan semuanya tanpa terkecuali. Selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam Ruang Rindu. Monggo dilanjut lagu spesial ya, katanya buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi. Salam sayang. Baik ya, atensinya sudah saya bacakan ya. Untuk Mbak Dika ya, Ruang Rindu hadir ya sebagai ruang berbagi memori dan kenangan lewat lagu-lagu pilihan ya, lagu-lagu hingga ya, dalam program ini pendengar ya, tidak hanya menikmati lagu tapi juga kita membahas profil penyanyi ya, perjalanan karir, ciri khas suara, serta informasi menarik seputar dunia musik Indonesia. Jadi kalau Anda tahu ya, lebih tahu daripada saya ya, malah kita bisa saling ya berbagi informasi seputar dari lagu-lagu yang mungkin saja Anda merequest ya di malam ini dari ya, profil ya penyanyi, perjalanan karir ya, ciri khas suara, ataupun juga informasi-informasi menarik seputar dunia musik ya. Silakan Anda boleh bersama kami bergabung ya, bukan hanya merequest lagu saja ya di Ruang Rindu, tapi boleh ya untuk kita bisa saling ya berbagi informasi, membahas profil penyanyi, perjalanan karir ya, ciri khas suara, serta informasi-informasi menarik seputar dunia musik Indonesia ya. Anda tahu arti dari lirik lagu ya yang Anda request, boleh bersama kami ya. Kisah dibalik terciptanya lagu ya, mulai dari makna lirik lagu ya, ada kisah-kisah dibalik terciptanya lagu, mungkin Anda lebih tahu ya, silakan. Tahun populer ya, lagu hingga cerita dan kenangan yang melekat di hati. Oke, sebagai pendengar ya. Oke, saya akan boleh bersama kami ya, tersisa 10 menit lagi ya. Saya akan informasikan ya tentu. Kalau tadi ya, ini sebenarnya ada beberapa lagu yang sudah saya siapkan, tapi karena ada yang ikutan bergabung, jadinya saya hadirkan saja lagu-lagu yang di request ya. Tentu lagu-lagu tahun 70, 80, 90-an ya, dimana kebersamaan kita di Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Oke, pendengar, kalau tadi Titi Puspa, Pance Bondak ya, dan tentunya ada tadi juga salah satu lagu dari Didi Doris dan Di Kardil juga sudah kita dengarkan. Iya, dikenal luas ya, Didi Doris dikenal luas pada era 90, tahun 1980 hingga 90-an. Sebagai pencipta lagu dan musisi yang banyak melahirkan lagu hits yang bersama Di Kardil. Lagu-lagu kenangan yang tetap hidup ya di hati para pendengar sampai sekarang tentunya. Ada lagu-lagunya juga yang di cover kembali ya. Oke, pendengar, merupakan pasangan musisi legendaris Indonesia ya, Didi Doris dan Di Kardil ya. Mereka merupakan pasangan musisi legendaris Indonesia yang sangat populer pada era 80-an hingga 90-an. Pencipta lagu dan produser yang berhasil mengangkat nama Di Kardil menjadi salah satu penyanyi terbesar Indonesia. Di Kardil sendiri ya dikenal sebagai Lady Rock atau Ratu Rock Indonesia dengan suara khas yang kuat namun lembut ya saat membawakan lagu-lagu melankolis. Penyanyi lagu ciptaan Didi Doris yang menjadi hits besar ya saat dinyanyikan Di Kardil seperti Bintang Kehidupan, Seberkas Sinar, dan Sandiwara Cinta. Kemudian mendengar Didi Doris ya disebut memiliki tangan dinginnya dalam menciptakan lagu-lagu yang menyentuh hati dan cocok dengan karakter suara Di Kardil.
Perpaduan karya Dedi dan suara Nike membuat lagu-lagu mereka tetap dikenang hingga sekarang.

Baiklah pendengar, saudara di akhir ya, di ujung tentunya kebersamaan kita dalam ruang rindu ya, ruang rindu yang tentunya sudah kita dengarkan ya, lagu-lagu kenangan era 70-80-90an yang begitu melekati hati ya. Setiap kita yang mendengarkan lagu-lagu di masa itu memiliki ciri khas dengan lirik yang menyentuh, musik yang lembut ya, dan suara-suara penyanyi yang penuh penghayatan sehingga tetap dikenang hingga sekarang. Baik, pendengar dimanapun Anda berada ya, saya punya satu lagu ya, tak ingin sendiri ya, mengakhiri ruang rindu ya, untuk menutup ruang rindu yang cocok ya, dari era 90-an. Kita dengarkan Tak Ingin Sendiri, Dian Piscesa. Dikenal memiliki suara yang lembut, tenang, dan penuh penghayatan, identik dengan nuansa melankolis dan kenangan yang menyentuh hati para pendengar. Penyanyi dengan ciri khas suara lembut dan penuh perasaan yang tetap dikenang hingga sekarang. Kita akan melanjutkan kebersamaan pendengar di dalam acara Musik Keperaduan.

0: kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di ruang rindu. Sampai jumpa lagi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pendengar, kita bersama ya, kita melanjutkan dalam ya acara musik ke peraduan. Saya Lisa masih bersama Anda, ini sudah ada yang bergabung ini. Selamat malam.
1: Malam Kak Lisa.
0: Iya, selamat malam.
1: Sehat Kak Lisa.
0: Iya, silakan Bang Andi.
1: Saya minta lagunya dari Andika. Sama duet-duet lagunya 14 hari ku mencarimu. 14 hari ku mencari dirimu. Itu Kak, duet ya Kak. Dari Kangen Band Kak, Andika Kangen Band. Ya ada Kak ya. Salamnya Kak, salamnya pertama buat Ika di Kaliabur. Salam lagi monitor, selamat monitor. Salam sehat, salam sayang buat Monika. Semoga baik-baik saja sana bersama keluarga. Salam sehat, salam sayang. Terus buatnya keluarga besar Ika baik-baik saja. Juga Bintang sana semoga baik-baik saja ya. Tidak terjadi apa-apa. Terus buatnya Bunda Ima, buatnya Putra Tengah, Bang Rimba, Bang Irwan, Bang Fauzi, Bunda Berida, Bunda Natalia, buat semuanya aja dari A sampai Z. Lagu ini spesial buat Monika, renungkan dan camkan lagu ini selesai. Semoga hari kau menghilang kemana kau pergi Dika. Terima kasih Kak Lisa, selamat malam.
0: Baik, terima kasih Abang Andi ya. Sudah ikutan ya kembali di musik ke peraduannya lebih kebersamaan kita di malam ini tentunya kepada Mbak Dika ya. Semoga Mbak Dika sudah dengar ya. Karena dari tadi ya ikutan selalu menyebut menyapa Mbak Dika ya, di belakangnya Bang Andi. Ada siapa lagi? Halo, selamat malam. Musik ke peraduan.
2: Halo, selamat
0: malam. Iya, selamat malam.
2: Iya, Mbak Alisa.
0: Iya, silakan Ibu.
2: Iya, saya mau ke lagu dari Iwan Gindas, hanya bersamaku. Mbak Alisa.
0: Silakan nah, Ibu.
2: Judul lagunya hanya bersamaku ya, dari Bede Bang Gindas ya.
0: Iya, nanti saya coba carikan dulu Ibu.
2: Iya. Pertama salamnya buat Mbak Lisa yang lagi bertugas, mudah-mudahan selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnama Sari, buat Bang Benijo, buat Ibu Ika, buat Bang Iwan, Mbak Fauzi, Bang Lei, Mas Prabu, Kak Satias, Bang Ramadan, Ibu Ika, Bang Ahmad Iwansa, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Biusi, Bunda Ima, Bang Nasrul, Mas Bukti, Mbak. Yang lain dirangkul aja, Mbak dari A sampai Z.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Di belakangnya, halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Silakan, dari mana ini?
3: Dari Purnama Sari.
0: Oke, kita Purnama Sari, silakan.
3: Nama, mau request lagunya Kangen dari Dewa 19. Ya,
0: nanti saya coba carikan ya, Mbak.
3: Ya, kirim salam ya, buat ada Tati Ibu Wanutu, salam sehat, ada Ibu Farida, ada Pak Widi, ada Abang Andi di Batang sana, ada Parang Madang, semuanya juga sampai terkat kali ya, mudah-mudahan sudah
0: siap.
3: Buat Kak Alisa, semoga sehat ya. Makasih, Assalamualaikum.
0: Oke, Waalaikumsalam. Terima kasih yang sudah bersama kami bergabung. Masih di musik ke peraduan.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali?
1: Jadi sebaiknya, jangan pernah memulainya dari awal. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
3: Pendengar, banjir seringkali berdampak serius pada masyarakat, lingkungan, dan ekonomi di wilayah tertentu. Sumber banjir bisa berasal dari curah hujan ekstrim, sungai meluap, atau pasang surut laut yang tinggi. Berikut adalah tips dan persiapan menghadapi banjir, dilansir dari laman resmi medcom.id, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pertama, lindungi dokumen penting. Kedua, tempatkan elektronik di tempat aman. Ketiga, persiapkan alat survival banjir. Keempat, lakukan evakuasi diri dengan rencana yang tepat. Pendengar, banjir bisa datang tanpa diduga, namun dengan kesiapan dan kebersamaan, kita bisa mengurangi resikonya. Mari tetap siaga dan saling menjaga.

tidak, kau sedang tidur nyenyak dan tiba-tiba kau terbangun karena dengungan nyamuk di kopu telinga. Rasanya menyebalkan tuh. Tapi kau juga harus tahu mengapa nyamuk mengeluarkan suara dengungan. Dilansir dari Life Science, dengungan nyamuk itu bukan sekedar kebetulan. Dengungan nyamuk adalah suara yang dihasilkan dari kepakan sayap mereka yang bisa bergerak hingga 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz karena otot-otot sayap mereka yang sangat cepat dan kuat. Hebatnya, dengungan yang dihasilkan dari kepakan ini menjadi alat komunikasi membantu nyamuk jantan dan nyamuk betina menemukan pasangan mereka.

masih bersama ya, tentunya dalam acara Musika Peraduan. Saya Lisa masih bersama Anda, dimana kebersamaan kita ya senantiasa menemani dengan tembang-tembang yang kami persembahkan, mengantarkan Anda menuju alam peraduan. Pendengar atensi ya, datang kembali dari Dika. Oke, salam buat Bang Andi, Ibu Utri, Ibu Farida, Ibu Natalia Cigoria, Kak Ayu Masoi, Bang Nasrun, Kakak Tias, Pak Usu, Pak Widi, Putra Tengah, dan semuanya tanpa terkecuali salam sehat buat Kakak Lisa yang selamat bertugas. Assalamualaikum, selamat malam Musika Peraduan.

Oke. Terima kasih ya, salam kembangkan Slavia Udara, salam jabat hati ya. Untuk Mbak Dika yang sudah kembali lagi mengirimkan atensinya, saya sudah baca. Dan yang sudah bergabung ya bersama kami kembali lagi ya, Anda boleh menyapa ya kepada keluarga, kepada siapapun yang Anda sapa. Lagu-lagunya sudah ada saya siapkan ya, untuk boleh menemani Anda. Selamat malam, selamat beristirahat pendengar masyarakat Kabupaten Bovendigul ya, 112 Kampung 20 Distrik. Di malam ini ya, selamat malam, selamat beristirahat. Jangan lupa sebelum beristirahat berdoa agar sepanjang malam Anda dilindungi Yang Maha Kuasa, bersama dengan keluarga tercinta Anda boleh beristirahat ya dengan aman nyaman ya, sampai dengan esok pagi boleh bangun dan boleh kembali lagi melaksanakan segala aktivitas Anda dalam keadaan yang baik ya, sehat walafiat adanya. Kembali lagi kami menyapa Anda ya, terutama baik yang sedang bertugas, Satuan Tugas Anggota TNI dan Polri, juga para medis ya, selamat malam, selamat bertugas yang ada di RSUD ya. Dan juga pendengar di malam ini ya, dimanapun Anda berada sedang bertugas, terutama untuk para medis darat, selamat bertugas. Untuk satpam ya, satpol, selamat malam juga kami menyapa Anda ya, memberikan rasa nyaman ya. Baik untuk setiap kita yang sudah pada beristirahat, sebagai masyarakat juga ya, tidak membuat keributan, apalagi mengganggu mereka yang sudah pada beristirahat di malam ini. 08 11 49 54 33 33, 08 11 49 88 66 66, 08 11 49 88 22 22.

Pendek Gowong dan dimanapun Anda berada. Inakah beri canomba wadidah bukong katlanu katukong serenung semuanya di malam ini yang sudah pada beristirahat. Selamat beristirahat. Ya, mendengar setelah menjalani hari yang panjang ya, tentu kita punya tubuh ya. Tubuh kita butuh tubuh ini ya, perlu untuk beristirahat ya. Tubuh dan pikiran tentu membutuhkan waktu untuk beristirahat juga. Jadi Anda yang masih sibuk ya dengan segala aktivitasnya hingga malam ini, istirahatlah ya, ataupun juga beristirahat ya, tidur. Ada hari esok ya untuk boleh kembali lagi melaksanakan aktivitas Anda ya, di pagi ataupun juga siang hari nanti. Pendengar, malam sering menghadirkan suasana yang lebih tenang setelah padatnya aktivitas seharian. Dalam kondisi yang sunyi, pikiran cenderung lebih mudah tertuju pada hal-hal yang selama ini terlewat, yang mulai dari rasa lelah, harapan, hingga kenangan. Waktu malam juga tentu kerap menjadi ruang bagi banyak orang ya untuk berhenti sejenak. Dan tidak sedikit yang memilih untuk menyapa ya, berbagi salam ya, saling menyapa tentu mengakhiri hari ya. Kepada siapapun yang ingin Anda sapa, boleh bersama kami ya di malam ini. Untuk lagu-lagu berikut ya, kami masih menghadirkan ya tembang-tembang tentunya untuk Anda. Jadinya Anda boleh bergabung bersama kami dan menyapa kepada siapapun yang ingin Anda sapa. Malam membawa ketenangan setelah hari yang panjang. Dalam sunyi malam ya, hati sering belajar lebih tenang. Tidak semua hal harus dipikirkan sebelum tidur. Dan malam mengajarkan arti beristirahat sejenak ya dari kesibukan. Selamat malam ya, dan selamat beristirahat.

kita di penghujung acara ya malam ini. Terima kasih telah setia menemani persembahan. Tentunya sepanjang kebersamaan kita di lintas malam Bovendigo, semoga lagu-lagu dan rangkaian acara yang kami persembahkan dapat menghadirkan ketenangan, kehangatan dan kenangan indah di hati Anda. Pendengar, sebagai mutiara malam ya, ingatlah bahwa setiap hari mungkin menghadirkan lelah, tetapi selalu ada harapan baru menanti di hari esok. Tetap semangat, jaga kesehatan dan jangan berhenti bersyukur. Saya Lisa, ada Bung Arul ya dan juga Bung Alif. Seluruh tim kerabat kerja yang bertugas, kami pamit ya dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.

Pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Radio Republik Indonesia Bovendigo akan kembali di udara pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bovendigo.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945 dengan semangat pedoman Angkasawan Angkasawati Tri Prasetya RRI. Kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Halo Sobat RRI, saya Zalu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
1: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak. Empat

Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.

Pendengar, selamat pagi dimanapun Anda berada. Pagi hari ini senang sekali kami yang bertugas dari pukul 5 hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur dengan serangkaian lagu-lagu pendengar hingga nanti pukul 6.30 kita akan ikuti warta berita daerah Bovendigul pendengar. Dan pagi hari ini kami hadirkan lagu-lagu rohani untuk Anda. Nanti di pukul 5.30 kita akan ikuti siraman rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Evangelis Bonaso untuk Anda di pagi hari ini. Semangat untuk semua pendengar, selamat pagi buat yang sudah bangun ataupun sudah sibuk dengan aktivitas pagi ya. Selamat berakhir pekan untuk pendengar semua, buat yang hari ini tidak kemana-mana ya, tetapi menikmati kebersamaan dengan keluarga di rumah.

memiliki corak ala Papua dan Maluku. Semakin kecil tifa, maka saat dipukul akan menghasilkan nada suara yang lebih tinggi. Dan semakin besar ukuran tifa, maka nada yang dihasilkan akan semakin

meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak. Penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Di lingkungan rumah sakit, gelang pasien bukan sekedar aksesoris. Gelang berwarna ini memiliki peran penting dalam meningkatkan keselamatan pasien. Setiap warna melambangkan informasi penting tentang kondisi pasien yang membantu tenaga medis memberikan perawatan yang tepat dan akurat. Berikut penjelasan arti warna gelang pasien yang umum digunakan di Indonesia. Yang pertama, gelang berwarna biru muda. Gelang ini menandakan pasien laki-laki. Yang kedua, gelang berwarna merah muda. Gelang ini menunjukkan pasien perempuan. Yang ketiga, gelang berwarna kuning. Gelang kuning dipakai oleh pasien yang memiliki risiko jatuh tinggi. Hal ini mengindikasikan kepada tenaga medis untuk berhati-hati dan memberikan pengawasan ekstra kepada pasien seperti membantu mereka berjalan atau menggunakan toilet. Yang keempat, gelang berwarna merah. Gelang merah melambangkan pasien dengan alergi terhadap obat-obatan tertentu. Informasi alergi ini sangat penting untuk diketahui oleh tenaga medis sebelum memberikan obat apapun kepada pasien. Yang kelima, gelang berwarna ungu. Gelang berwarna ungu menandakan pasien dengan status do not resuscitate. Artinya pasien ini telah memutuskan untuk tidak direanimasi jika mengalami henti jantung atau pernapasan. Tenaga medis harus menghormati keputusan pasien ini dan tidak melakukan tindakan resusitasi.

Pendengar di frekuensi 90.3 MHz, kami selanjutnya mengajak Anda. Kita akan ikuti renungan di pagi hari ini oleh Bapak Evangelis Bonasso. Selamat mengikuti.

Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Bersama saya Evangelis Bu Naso, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, di dalam kesempatan ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengar firman. Untuk itu Tuhan, urapi kami semua agar kami konsentrasi untuk mendengar firman Tuhan hari ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Terdapat pada surat Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18. Adapun tema kita di hari ini yaitu tetap kuat di tengah pencobaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti pernah mengalami pencobaan. Ada pencobaan karena masalah ekonomi, ada masalah keluarga, ada masalah sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, rasa kecewa terhadap sesama kita, bahkan godaan dosa yang diam-diam menyerang hati Bapak Ibu dan saya. Kadang kita bertanya, kalau Tuhan sayang kepada kita, mengapa kita harus mengalami pencobaan demi pencobaan? Firman Tuhan hari ini diperdengarkan kepada Bapak Ibu dan saya, bahwa pencobaan bukan untuk menghancurkan hidup Bapak Ibu dan saya, tetapi untuk membentuk iman kita supaya semakin kuat dan semakin bersandar kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, melalui firman Tuhan ada tiga hal yang harus kita pelajari secara bersama-sama. Yaitu yang pertama, yaitu orang yang bertahan dalam pencobaan akan mendapat mahkota kehidupan. Ayat yang ke-12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik ayat ini. Ayat ini tidak berkata bahwa berbahagialah orang yang tidak punya masalah hidup, tetapi sebaliknya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yaitu berbahagialah orang yang bertahan pada pencobaan. Artinya Tuhan melihat bukan seberapa besar masalah Bapak Ibu dan saya hadapi saat ini, tetapi bagaimana Bapak Ibu dan saya tetap bertahan dan setia di tengah masalah yang kita hadapi. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menganalogikan iman Bapak Ibu dan saya seperti emas. Emas yang dimurnikan di dalam api, semakin emas itu dibakar, maka semakin bagus pula kualitas emas itu. Demikian juga iman Bapak Ibu dan saya, yaitu dimurnikan melalui berbagai pencobaan yang kita hadapi saat ini. Jika kita menang terhadap pencobaan itu, maka semakin bagus kualitas iman kita kepada Tuhan. Memang Bapak Ibu, kadang kita menangis, kadang kita lelah, kadang kita hampir menyerah, tetapi Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu dan saya. Tetap percaya dan harus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kemudian
Hal yang kedua yang harus kita pelajari yaitu Tuhan tidak pernah mencobai manusia dengan kejahatan. Ayat yang ke-13 berkata, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Bapak Ibu perhatikan ini baik-baik, bahwa seringkali Bapak Ibu dan saya menyalahkan Tuhan saat jatuh dalam pencobaan, bahkan saat kita melakukan dosa-dosa. Tetapi kita tidak pernah sadar bahwa Tuhan tidak pernah menggoda hati manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, bahkan perbuatan-perbuatan dosa. Namun ayat yang ke-14 menjawab semuanya itu, bahwa tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Yang artinya bahwa kadang masalah terbesar bukan datang dari luar diri kita, tetapi pada dasarnya masalah terjadi karena keinginan hati Bapak Ibu dan saya sendiri. Ingat Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bahwa dosa selalu dimulai dari hal kecil, dari pikiran-pikiran kecil yang dibiarkan, tindakan yang kecil dan keinginan kecil yang dipelihara, akhirnya menjadi dosa. Dan dosa membawa Bapak Ibu dan saya pada jurang kehancuran. Kemudian bagian yang ketiga yang mau kita pelajari secara bersama yaitu Tuhan adalah sumber segala yang baik. Ayat yang ke-17 berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Dunia boleh membuat Bapak Ibu merasa kecewa saat ini, tetapi ingat bahwa Tuhan memberi pengharapan bagi Bapak Ibu dan saya. Hari ini mungkin keadaan kita belum sempurna, tetapi jangan lupa bahwa napas kehidupan, kesehatan, keluarga yang baik-baik saja, dan apapun yang Bapak Ibu nikmati hari ini, semua adalah pemberian Tuhan semata. Sebagai aplikasi firman Tuhan di sore hari ini, yaitu yang pertama, tetap bertahan di tengah pencobaan, karena dengan semuanya itu, iman Bapak Ibu dan saya dimurnikan. Kemudian yang kedua, yaitu jagalah hati Bapak Ibu agar jangan jatuh ke dalam pencobaan yang melampaui batas kekuatan Bapak Ibu dan saya. Kemudian yang ketiga yaitu percayalah bahwa Tuhan adalah sumber segala yang baik untuk Bapak, Ibu, dan saya. Bapak Ibu, mungkin hari ini Bapak Ibu boleh merasa lelah, sedang merasa kecewa, dan merasa putus asa dengan keadaan hidup ini. Tetapi Bapak Ibu harus ingat bahwa Tuhan belum selesai bekerja dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang begitu singkat, yang boleh datang diperdengarkan bagi kami semua. Untuk itu Tuhan, berkati kami yang sudah mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya.

0: Baik, saudara pendengar, sudah kita ikuti bersama siraman rohani di pagi hari ini oleh Bapak Evangelis Bu Naso yang sudah kita ikuti bersama. Selamat pagi, menyapa Anda pendengar yang pagi hari ini sudah bangun ataupun masih berada di bawah selimut ya. Ayo bangun, sambut mentari di pagi hari ini dengan sukacita. Dengan lagu-lagu rohani pendengar, menyapa Anda di pagi hari ini yang masih berada di meja piket. Selamat pagi untuk Anda, semangat ya buat semua di pagi hari ini. Semoga aktivitas pagi ini ataupun hari ini dapat berjalan lancar ya, sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Dan semoga di hari ini juga lebih baik dari hari kemarin.
1: Dengan cara mengkonsumsi, mengupas kulit, lalu memakan bagian dalamnya, sertai buah siri dan kapur yang menimbulkan warna merah di dalam mulut. Uniknya lagi, buah pinang biasanya disiapkan pada saat acara-acara adat dalam suatu wadah bersamaan yang menunjukkan bahwa budaya makan siri pinang merupakan simbol kebersamaan dan persekutuan antara orang bersaudara yang sudah menjadi warisan yang diturunkan para leluhur atau tete nenek moyang untuk memupuk kebersamaan dalam kesatuan serta memelihara kerukunan. Jadi pace mace, kalau kan ke Papua, sudah pasti kamu akan mencoba rasa khas

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Ih, Deli ini dia putar lagu terlalu kencang-kencang sekali, ha. Malam baru, putar-putar lagu kencang-kencang sekali. Dia tidak tahu yang kita semua istirahat, kah? Mengganggu sekali, ya. Deli, ya. Kau buka pintu dulu, Deli.
1: Iya, ada apa, Ina? Orang ada dengar lagu baru.
0: Kau dengar lagu tapi kau tahu, katanya ini tengah malam ini. Kompleks rumah kos ini banyak yang sudah istirahat ini, ya.
1: Terserah saya. Kamu tidur sudah.
0: Kita semua sudah tidur ini. Ada juga yang punya anak-anak kecil. Coba kau mau dengar lagu, kau pakai headset, kah? Mengganggu kita yang sudah tidur ini. You can do it, baby. At the same time, I wanna hug you. I wanna wrap my hands around your neck. You're an asshole. Deli, ya?
1: Memangnya kenapa dulu? Kamu putar lagu, ini saya punya rumah, ya?
0: Iya, betul, memang kau punya rumah. Tapi kau tahu, Deli, bukan kau sendiri punya telinga, tapi kita semua punya telinga ini, jadi kita semua dengar. Kau mau dengar lagu, sebaiknya kau pakai headset sudah, supaya tidak mengganggu kenyamanan orang yang sudah istirahat.
2: Jaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan dengan tidak memutar musik atau lagu melewati ketentuan. Menciptakan ketentraman, keamanan, dan kenyamanan adalah kewajiban bersama.

Pemirsa Pemama Papua, di pagi hari ini di pukul 6 lebih 11 menit ya pendengar, untuk Anda Mama Papua. Pagi ini yang ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik yang pagi sudah bangun, ya mungkin lagi menyiapkan sarapan pagi ya dengan sepotong sagu bakar ya di pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda, semangat ya yang lagi ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik ya. Dan juga Yuli menyapa yang ada di seputaran kota yang pagi ini juga lagi bersibuk-sibuk di garis belakang, bersih-bersih, beres-beres, dan menyiapkan sarapan untuk keluarga. Kami yang bertugas masih menemani dengan lagu-lagu yang tentunya dapat menghibur, menemani aktivitas pagi yang tengah berkumpul dengan keluarga, berbagi cerita, berbagi pendapat, atau mungkin ya canda tawa di pagi hari ini yang dapat memberikan semangat untuk beraktivitas. Selamat pagi, semoga hari ini menyenangkan ya, dan aktivitas dapat berjalan baik di hari ini. Kami hadirkan untuk Anda para pendengar yang lagi memantau siaran kami di frekuensi 90.3 ataupun yang baru bergabung di pagi ini melalui RRI Digital. Papua.

0: Pendengar, selamat pagi juga buat yang baru bangun ya, yang masih di jalan atau yang masih tarik selimut sambil ngumpulin tenaga ya. Semoga hari ini pelan-pelan membawa semangat baru ya, tidak harus langsung hebat hari ini, yang penting tetap bergerak dan jangan menyerah sama keadaan ya. Pendengar, ayo mulai aktivitas dengan senyum kecil, tapi kopi hangat dan pikiran yang lebih ringan. Semoga pendengar hari ini lancar, rezekinya baik dan hati tetap kuat. Tetap semangat dari Yuli di sini ya yang menemani Anda. Oke. Selamat beraktivitas pendengar, selamat pagi. Waktu di studio sudah menunjukkan pukul 6:14 pendengar. Pukul 6:30 kita akan ikuti warta berita daerah Bovendigul.
1: Masa lalu kelam yang menimpa Indonesia melahirkan banyak tokoh pemberani. Atas perjuangan dan pengorbanan demi melawan penjajah sehingga mengantarkan Indonesia kepada kemerdekaan, para tokoh kemudian dikukuhkan menjadi pahlawan nasional. Papua yang dulu dikenal dengan Irian Jaya merupakan sebuah wilayah bagian timur Indonesia yang pernah dikuasai oleh Belanda. Perjuangan yang dilakukan oleh putra-putri asli Papua dalam mempertahankan wilayah bukanlah hal yang mudah. Berikut daftar pahlawan nasional dari Papua. Yang pertama ada Frans Kaisiepo. Kedua, Martin Indey. Ketiga, Silas Papare. Empat, Johannes Abraham Dimara. Kelima, Mahmud Singgirei Rumegesan. Kutipan ucapan seorang pahlawan proklamasi sekaligus founding father Indonesia, yakni Insinyur Soekarno. Ia berkata, bangsa yang besar adalah bangsa

0: Woi, Mace, kau buang apa di situ?
1: Saya buang sampah tak, Bapak?
0: Di rumah tidak ada tempat sampah, kan?
1: Ada tempat sampah, Bapak.
0: Iya, kalau begitu tidak usah buang sampah di situ. Itu selokan.
1: Tidak apa-apa, tuh buang sampah di selokan sini juga. Kenapa dulu, Bapak?
0: Kau tahu dampak kalau buang sampah sembarangan, apalagi di selokan itu.
1: Saya bisa, tahu, Bapak.
0: Bisa terjadi banjir, Mace.
1: Oh iya, kan?
0: Iya, toh, Mace. Apalagi kalau hujan, terus kalau dia punya air kering, itu bisa menimbulkan banyak lalat dan juga banyak penyakit, Mace. Supaya kau tahu. Dan apalagi di kompleks ini itu, banyak warga dan juga anak-anak kecil. Kalau besok ada yang sakit, siapa mau tanggung jawab? Kau mau tanggung jawab, kan, Mace?
1: Saya tidak mau tanggung jawab, Bapak.
0: Kalau begitu, kalau tidak mau tanggung jawab, jangan buang sampah sembarangan, Mace. Kau ingat itu?
1: Iya, terima kasih lagi Bapak sudah ingatkan saya. Nanti lain kali saya tidak akan buang sampah lagi di sini.
2: Ciptakan lingkungan yang asri dengan membuang sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

0: Baiklah, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi. Kami cukupkan dulu lagu-lagu untuk Anda pagi hari ini. Kita akan ikuti dulu warta berita daerah Bovendigul.
1: Sesaat lagi Anda akan ikuti warta berita Radio Republik Indonesia Bovendigul.

0: Dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Bovendigo menyampaikan Warta Berita. DPR Papua Selatan laksanakan konsultasi publik dan fokus group discussion terhadap terkait pembentukan rancangan peraturan daerah provinsi, RAPER dan si Komisi Hukum AD HOAC. Kami awali berita pertama, DPR Papua Selatan laksanakan konsultasi publik dan fokus group discussion terkait pembentukan rancangan peraturan daerah provinsi Komisi Hukum AD HOAC. Laporan Agustina Yuniarsi.
1: Konsultasi publik dan fokus grup diskusi berlangsung di Aula Kantor Bupati Bovendigul Jumat 22 Mei 2026. Wakil Bupati Bovendigul Marlinus dalam konsultasi publik dan fokus grup diskusi mengatakan pembentukan suatu peraturan daerah bukan sekedar memenuhi kebutuhan administratif pemerintah tetapi merupakan bagian penting dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, adil dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, proses penyusunan rancangan peraturan daerah provinsi atau raperdasi harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat agar substansi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan daerah.
2: Pembentukan suatu peraturan daerah bukanlah sekedar untuk memenuhi kebutuhan administratif pemerintahan, tetapi merupakan bagian penting dari upaya pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, adil, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
1: Kegiatan konsultasi publik dan fokus grup diskusi ini menjadi sangat penting karena merupakan wadah untuk menghimpun masukan pandangan, kritik, serta rekomendasi dari seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, rancangan peraturan daerah provinsi tentang komisi hukum ad hoc nantinya memiliki landasan hukum, sosial, dan budaya yang kuat serta mampu memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat. Agustina Yuniarsi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sebelas orang korban kekerasan orang tak dikenal di tambang rakyat KW Kalifis, Distrik Ayumbon, Kabupaten Pegunungan Bintang sedang diupayakan dievakuasi. Yohanes Degoden melaporkan.
3: Pihak kepolisian Bovendigul TNI Kodim 1711 Bovendigul Batalion 803 KYK Satgas Unif 126 menggelar press release terkait dengan kekerasan pembunuhan di wilayah Tambang KW Kabupaten Pegunungan Bintang yang terjadi pada hari Senin 18 Mei 2026 di wilayah Kem Kalifis. Jika ditelisik, wilayah ini memang merupakan bagian dari daerah Pegunungan Bintang, namun dalam urusan kemanusiaan, dan juga akses menuju wilayah tambang KW tersebut, Bovendigul menjadi daerah terdekat dengan sumber lokasi kejadian, sehingga dipandang perlu untuk dilakukan kerja cepat agar para korban ini dapat segera dievakuasi. Dari 11 orang korban, menurut Kapolres Bovendigul, AKBP Wisnu Perdana Putra, 9 orang dinyatakan meninggal dunia, 8 non-OAP, 1 OAP. Sementara dari 9 korban meninggal, 1 korban sudah dimakamkan di lokasi tambang, sedangkan 8 korban meninggal dunia lainnya sedang tertahan di hutan pisang-pisang mengingat wilayah tersebut sudah ditutup oleh kelompok orang tak dikenal.
4: Terkait dengan adanya dugaan pembunuhan di area Kem Kalifis yang dilakukan oleh sekelompok orang tidak dikenal atau TK yang terjadi di Kampung KW Distrik Ayumbon, Kabupaten Pegunungan, tepatnya di Kalifis. Jadi total diduga ada 11 orang yang menjadi korban kekerasan akibat kelompok tidak dikenal tersebut. Dari 11 orang, kami sudah memverifikasi 9 orang dinyatakan telah meninggal dunia.
3: Sementara itu, Dandim 1711 Bovendigul Letkol Infantri Andri Christian menjelaskan untuk proses evakuasi akan dilakukan upaya melalui wilayah Bovendigul. Selain itu, Kodim bersama Polres merekomendasikan kepada masyarakat sudah tidak lagi menggunakan helipad jika ingin menuju ke tambang. Hal ini untuk mencegah adanya jumlah penambang yang akan naik ke wilayah KW. Selain itu, Dandim juga telah menegaskan untuk membatasi jalur sungai.
5: Kejadian ini memang tempatnya bukan berada di wilayah Bovendigul. Ditegaskan berada di wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang. Memang aksesnya yang termudah, yang baik untuk keluar dan masuk melalui wilayah Bovendigul, baik itu melalui udara maupun melalui transportasi air. Beberapa kegiatan sudah kita lakukan, upaya-upaya sudah kita lakukan baik bersama pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Bovendigul, yaitu mulai dari tahun lalu 2025 kita sudah bukan menutup tapi merekomendasikan untuk tidak menggunakan helipad non-government. Jadi kita mengarahkan penggunaan helipad yang ke sana itu sudah kita rekomendasikan dan kita arahkan menggunakan bandara Tanah Merah. Seperti itu. Dan selanjutnya juga selain dengan akses tersebut kita batasi, kita juga membatasi akses transportasi sungai.
3: Danyon 803 Ksatria Yuda Kensuri, Letkol Infantri Ahmadi Arif tegaskan satuannya siap mendukung stabilitas keamanan di Bovendigul sehingga aktivitas masyarakat tetap berjalan baik. Yohanes De Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPS Bovendigul sosialisasikan sensus ekonomi 2026 lewat pembagian leaflet. Imam Komarudin melaporkan.
6: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bovendigul mulai melakukan sosialisasi sensus ekonomi 2026. Ini dengan membagikan leaflet pada masyarakat dan pelaku usaha di wilayah Tanah Merah. Kepala Badan Pusat Statistik Bovendigul Novita Damayanti mengatakan leaflet tersebut berisi informasi mengenai pelayanan sensus ekonomi 2026. Nantinya akan dimulai pada pertengahan Juni mendatang. Ia menjelaskan pembagian leaflet dilakukan sebagai langkah awal atau prasensus, ditujukan agar masyarakat memahami pentingnya sensus ekonomi dan siap menerima petugas BPS saat pendataan berlangsung.
7: Ini kalau teman-teman lihat, ini adalah leaflet untuk sosialisasi sensus ekonomi 2026. Kita akan mulai menurunkan petugas kami untuk mencacah door to door tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026.
6: Menurutnya, seluruh pelaku usaha ekonomi di Bovendigul akan didata tanpa terkecuali guna menghasilkan basis data yang akurat bagi pemerintah. Novita menambahkan pembagian leaflet sementara difokuskan di kawasan Tanah Merah, khususnya pada pelaku usaha yang berada di sepanjang jalan utama. Ia juga mengimbau masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan menerima kedatangan petugas BPS di tempat usaha maupun rumah masing-masing. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio Asiki FM. Kesalahan penulisan nama kampung di Perda sebabkan data desa di Ninati tertukar. Laporan Thomas Jamlean.
8: Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul mengakui data keluarga penerima manfaat bantuan sosial di daerah ini hingga kini belum sepenuhnya akurat dan valid. Kondisi tersebut disebabkan keterbatasan anggaran untuk melaksanakan pendataan secara menyeluruh di setiap distrik. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul Mariane Katmo mengatakan pihaknya sebenarnya telah menyiapkan program pendataan guna menjawab berbagai keluhan masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial dari pemerintah. Namun keterbatasan anggaran membuat pendataan belum dapat menjangkau seluruh distrik di Bovendigul.
9: Ya, kami jujur dinas sosial ini belum ada data yang akurat dan valid, itu belum, masih belum mana. Kenapa sampai belum ada data? Kami buat program untuk pendataan tapi ya mungkin kembali kena dana tidak bisa untuk menjangkau semua yang 20 distrik dengan 112 kampung.
8: Maria menjelaskan pada tahap awal tahun anggaran 2026 pendataan baru dilaksanakan di 7 distrik. Program tersebut akan dilanjutkan secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya. Ia juga menanggapi keluhan masyarakat terkait bantuan langsung pemerintah seperti halnya bantuan langsung tunai dan program Keluarga Harapan. Menurutnya bantuan tersebut merupakan program dari Kementerian Sosial dan penyalurannya selama ini dilakukan melalui kantor pos.
9: Jadi yang dari 12, jadi untuk mungkin tahun ini 7 ya, mudah-mudahan ke depan bertambah lagi kak, karena ada 20 distrik kak, dengan 112 kampung dan 7 distrik ya, masih mungkin 13 distrik lagi. Ya, berapa distrik untuk tahun depan, bertahap begitu, supaya kita bisa ada data. Oh, kalau yang BLT itu mereka dapat, itu bantuan langsung dari Kementerian Sosial, BLT dengan PKH, selama ini lewat kantor pos.
8: Maria mengakui pihaknya mengalami kesulitan melakukan pembaruan data secara langsung di lapangan akibat keterbatasan dana operasional. Sementara itu terkait data penerima bantuan sosial seperti hanya BLT, Maria menyebut Kementerian Sosial memperoleh data dari Badan Pusat Statistik sebagai dasar penyaluran bantuan kepada masyarakat. Humas yang lain RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinsos Bovendigul akui data penerima bansos belum akurat karena keterbatasan anggaran. Laporan Thomas Jamlean.
8: Kesalahan penulisan nama kampung dalam peraturan daerah Perda nomor 11 tahun 2008 tentang pemekaran distrik menjadi penyebab tertukarnya posisi kampung di distrik Ninati dan distrik Woropko, Kabupaten Bovendigul. Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat Kampung dan Masyarakat Adat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Bovendigul Barjis Stesia menjelaskan dalam perda tersebut nama kampung Yatetkun tertulis sebagai Yatetko. Menurutnya kesalahan penulisan itu kemudian menimbulkan kebingungan di tingkat pusat, khususnya di Kementerian Dalam Negeri, melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dirjen PMD. Ia menjelaskan akibat kekeliruan tersebut kampung Yatetko yang seharusnya berada di distrik Ninati justru tercatat berada di distrik Woropko. Sebaliknya kampung Upetetko yang memang berada di distrik Woropko sempat dipindahkan ke distrik Ninati.
10: Kalau kita lihat di dalam perda, di situ dituliskan yaitu bukan Yatetkun tetapi Yatetko. Nah, hal itu membuat kekeliruan bagi teman-teman di pusat. Dalam hal ini waktu itu Kementerian Dalam Negeri, Dirjen PMD. Nah, sehingga di situ ditemukan kebingungan, yaitu ada kampung Yatetko, terus di distrik Woropko ada UP Yatetko. Hal ini mengakibatkan kesalahan tata letak nama kampung, sehingga Yatetko dia yang berada di lokasinya ada di Ninati, pindah ke Woropko, dan UP Yatetko yang memang di perda peruntukannya ada di distrik Woropko, karena kebingungan itu juga dipindahkan ke distrik Ninati.
8: Barjis mengatakan persoalan itu berdampak terhadap data penduduk hingga penyaluran dana desa. Karena itu sejak 2022 hingga 2023, pemerintah daerah melalui bagian tata pemerintahan Setda Bovendigul telah menindaklanjuti persoalan tersebut dengan mengajukan surat kepada Kementerian Dalam Negeri. Setelah menerima jawaban dari Kemendagri, pihaknya kembali diminta melakukan klarifikasi untuk penerbitan keputusan Menteri Dalam Negeri terkait kode desa secara nasional. Barjis menuturkan di tahun 2025, pemerintah akhirnya menerbitkan keputusan terbaru yang mengembalikan posisi kampung UP Yatetko ke distrik Woropko dan kampung Yatetkun kembali ke distrik Ninati.
10: Kami langsung mengambil sikap segera. Kami mengajukan surat Bupati kepada Kementerian Dalam Negeri, yaitu Dirjen PMD, itu di bulan Maret tahun 2023. Nah, kami ajukan dan kami juga lampirkan draft perda tersebut. Nah, sehingga mereka mengajukan proses untuk revisi. Nah, 2023, 2024 Desember baru kami mendapatkan jawabannya. Jawabannya 2024 Desember, saya ditelepon oleh teman-teman dari Kemendagri. Mereka sampaikan untuk klarifikasi ulang untuk mereka penerbitan itu Kemendagri tentang kode desa data wilayah pulau se-Indonesia. Akhirnya sudah tahun 2025 itu sudah terbit Kepmen terbaru. Di situ sudah terjawab posisi kampung Upiatetko yang sebelumnya posisinya ada di dalam di tertukar di Ninati, dikembalikan ke Yetetkon. Dan posisi kampung Yetetkon, tetapi di dalam bahasa Perdanya Yetetkon, dikembalikan posisinya ke posisinya semula, yaitu di.
8: Namun demikian, hingga kini penulisan nama kampung masih menjadi persoalan karena dalam perda masih tertulis Yetetkon, bukan Yetetkon. Menurut Barjis, masyarakat menginginkan agar penulisan nama kampung dikembalikan sesuai nama asli, yakni Yetetkon. Untuk itu, revisi perda distrik Ninati dinilai menjadi solusi utama. Thomas Yamlen, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Bovendigo pagi ini. Saya Yuliana Plewan dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

0: Katanya minum es itu bisa bikin sakit parah loh.
1: Masa sih, kamu tahu dari mana?
0: Dari pesan di HP Mama.
1: Wow, belum tentu itu benar. Bisa jadi itu hoax.
2: Teman-teman, tidak semua informasi itu benar. Berita hoax bisa menyesatkan dan membuat kita takut tanpa alasan.
1: Kita cek dulu kebenarannya.
0: Iya, tanya orang tua atau guru dan cari dari sumber terpercaya.
2: Ingat, saring sebelum sharing.
1: Anak cerdas tidak

0: Baik saudara pendengar, dimanapun Anda berada, selamat pagi dimanapun saat ini ya. Di aktivitas pagi hari ini, kami yang bertugas masih menemani Anda dan sudah kita ikuti bersama Warta Berita Daerah Bovendigul. Selamat pagi, Yuli menyapa untuk semua pendengar pagi hari ini yang lagi kumpul dengan keluarga ataupun lagi nikmati pagi dengan aktivitas pagi seperti senam pagi, jalan santai, atau sekedar menikmati kota tercinta ya, pantau-pantau di pagi hari ini, jalan-jalan keliling kompleks ya, atau mungkin pagi hari ini lagi mau mencari sarapan ya, selamat pagi saja untuk Anda. Juga menyapa untuk yang berada di tempat-tempat usaha yang pagi hari ini lagi menjajakan dagangannya ya, menjajakan dagangan sarapan pagi ya, nasi kuning, kue, ataupun apa saja di pagi hari ini. Kami yang bertugas terus menghibur menemani Anda. Pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda bersama-sama kita ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya pemerintah Kabupaten Jombang mendorong percepatan pembangunan gedung permanen sekolah rakyat. Dua ekor sapi dari Sleman terpilih sebagai sapi untuk bantuan presiden pada Idul Adha tahun ini. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Stok beras nasional saat ini, Mei 2026, mencapai 5,39 juta ton. Angka stok beras ini merupakan yang tertinggi sejak Indonesia merdeka. Perusahaan umum Bulog memastikan stok beras nasional di gudang mencapai 5,39 juta ton pada Mei 2026. Jumlah tersebut diproyeksikan terus bertambah hingga menyentuh 6 juta ton pada akhir Juni mendatang. Informasi mancanegara, Badan Energi Internasional atau International Energy Agency memperingatkan kondisi pasar minyak dunia semakin mengkhawatirkan. IEA menilai pasar energi global dapat memasuki zona merah pada Juli atau Agustus mendatang. Informasi dari dunia olahraga, pengamat bulu tangkis Mimi Irawan berharap Indonesia berjaya di turnamen Indonesia Open 2026. Harapan terbesar diarahkan kepada sektor ganda putra Indonesia. Mimi menilai, peluang ganda putra Indonesia masih terbuka lebar untuk menghadapi persaingan dunia. Dan ia optimis wakil Indonesia mampu tampil mengejutkan di kandang sendiri.

Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Jombang mendorong percepatan pembangunan gedung permanen sekolah rakyat pada selesai pada akhir Juni 2026. Anu Kusuma dari RRI, Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.

0: lain pada fasilitas utama seperti ruang kelas, tempat ibadah, asrama, dan juga kantin bagi para siswa. Bupati Jombang Warsuwi dalam agenda kunjungannya memantau progres pembangunan sekolah rakyat, menyampaikan bahwa pemerintah daerah menargetkan keseluruhan pembangunan gedung permanen sekolah rakyat bisa dirampungkan pada akhir Juni 2026 sehingga dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar pada awal tahun ajaran baru.
1: Pemkab Jombang diminta oleh Kemensos untuk membuka pendaftaran murid baru, yaitu tadi diberikan waktu dan alokasi untuk SD di Karombel, SMP di Karombel, SMA di Karombel, pembelinya kita berbeda. Jika bukan lagi di minggu kemarin kami juga ke Kemensos meyakinkan bahwa kami sudah diperintahkan untuk mengikut adik baru, dan kami yakinkan bahwasanya kami ingin pembangunan sekolah ini harus selesai betul. Kami Kemensos video ini juga selesai. Dan tadi kita proyek 20 Juni sudah selesai.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Agung Haryadi, turut menjelaskan bahwa proses penjangkauan siswa akan mengutamakan anak-anak yang tidak mampu untuk mengakses pendidikan sebelum nantinya dilakukan penyaringan berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga.
2: Mohon doa dan supportnya utamanya dari masyarakat Jombang, semoga tujuan dari sekolah rakyat ini bisa tercapai. Fasilitas dan sarpras fisik sudah terpenuhi, namun yang juga menjadi bagian dari keberhasilan program ini adalah restu dan keikhlasan dari keluarga.
0: Pemerintah Kabupaten Jombang berharap keberadaan sekolah rakyat ini dapat membuka akses pendidikan yang lebih layak bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dukungan masyarakat dalam hal ini juga dinilai menjadi bagian penting dalam mensukseskan program sekolah rakyat, terutama kepercayaan keluarga untuk mendukung anak-anak mereka. Anu Kusuma, laporkan.
3: Dua ekor sapi dari Sleman terpilih sebagai sapi untuk bantuan presiden pada Idul Adha tahun ini. Dan terpilihnya hewan kurban sapi berbobot hampir 1 ton tersebut menjadi bukti peningkatan kualitas ternak lokal di Kabupaten Sleman. Karin Anissa dari RRI Yogyakarta melaporkan.
4: Anak melati juga masih anak muda, masih 23 waktu itu.
5: Sebanyak 2 ekor sapi asal Kapanewon Melati dan Ngemplak Sleman berhasil lolos sebagai sapi bantuan presiden. Keduanya memiliki bobot hampir 1 ton dengan harga jual senilai 83 juta rupiah. PLT Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Sleman, Rofik Andrianto menjelaskan proses negosiasi harga dilakukan langsung oleh tim dari Sekretariat Presiden. Rofik menyebut seleksi sapi bantuan presiden dilakukan untuk memberikan semangat kepada peternak lokal dalam memelihara sapi dengan baik, sekaligus menjadi kompetisi yang sehat dalam penyiapan sapi bantuan presiden pada tahun-tahun selanjutnya.
6: Dari awal pengembangannya emang
7: iya, sudah cari bakalannya, dari pakannya dia sudah ini.
6: Tapi pernah nggak Pak dari Sleman mengajukan yang 1 ton itu?
7: Tahun Mas Badar itu tahun berapa ya? Anak melati juga masih anak muda, masih 23 waktu itu. Mas Badar, memang dari awal ya dikeloni sapinya 1,50 2023 habis Covid gitu.
5: Ketua Tim Kerja Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Sleman, Heti Sugianti menuturkan anak-anak muda kini mulai melihat sektor peternakan sebagai peluang usaha yang menjanjikan di masa depan. Terlebih, pemerintah rutin menginformasikan adanya program bantuan sapi unggulan setiap tahun yang mendorong peternak muda untuk melahirkan sapi yang tidak hanya berukuran besar tapi juga berkualitas.
8: Kesadarannya tumbuh bahwa memang ketahanan pangan itu in the future itu kan menjanjikan gitu, sehingga anak-anak muda zaman sekarang sudah mulai beralih baik ternak hewan kecil maupun besar. Kemudian peluang seperti ini yang sapi banmas dan sebagainya sudah diinfokan bahwa akan ada tiap tahun, sehingga mereka sudah mempersiapkan ke sana gitu. Dan kebetulan yang tahun kemarin pun Mas Fahmi Berbah itu juga umurnya masih 25 yang dapat banmas itu. Waktu itu PO kurang lebih beratnya 860-an waktu itu. Jadi mungkin dari situ mulai ya berlomba-lomba di sekitar Sleman.
5: Diharapkan keberhasilan sapi asal Sleman dalam menembus program bantuan presiden dapat memotivasi peternak lain, khususnya generasi muda, untuk terus mengembangkan usaha peternakan yang berkualitas dan berdaya saing.
3: Sebagian peternak hewan kurban di Surabaya mengeluhkan penjualan hewan kurban tahun ini tidak sebanyak tahun lalu. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.
9: Sebagian peternak hewan kurban yang berada di kawasan Jalan Insinyur Haji Soekarno atau Mer Rungkut mengeluhkan penjualan hewan kurban tahun ini tidak sebanyak tahun lalu. Berbagai faktor menjadi penyebab, salah satunya yakni kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat yang menurun. Salah satu peternak kambing asal Lumajang, Edi, saat ditemu RRI Jumat 22 Mei 2026 menjelaskan penjualan tahun ini cukup menurun sekitar 70%. Tahun lalu, pada waktu yang sama, dirinya bisa menjual sebanyak lebih dari 50 ekor dalam waktu kurang dari 1 minggu menjelang Idul Adha. Namun sekarang dari total 100 ekor yang dirinya bawa, masih terjual 30 ekor saja.
10: Disiapkan ini 100 ekor. Yang dijual ini baru 30 ekor. Untuk target itu enggak ada. Perbedaannya untuk tahun kemarin sama tahun sekarang. Kalau tahun kemarin itu lebih enak kita jualin. Harga itu kita bisa, masih kita naikkan itu masih bisa. Kalau yang untuk tahun sekarang, karena ekonominya seperti ini, jadi kita harus biasa-biasa aja jualnya.
11: Gitu?
10: Iya, untuk beli kita berkurang. Biasanya kan pembeli kita beli tiga, itu kedua, gitu. Untuk pelanggan-pelanggan yang biasanya biasa pesan lima, itu kadang tiga, untuk sekarang.
9: Sementara peternak sapi bernama Mujianto mengaku mengalami hal sebaliknya. Penjualan sapi miliknya pada H-5 Idul Adha kali ini cukup lancar, yakni dari 40 ekor yang ia siapkan pada Idul Adha kali ini, diantaranya sudah terjual 30 ekor.
7: Gimana penjualannya?
12: Oh, enak ini.
7: Masih enak, Pak? Ya?
12: Masih enak.
7: Oh, berapa ekor, Pak? Sudah bayar?
12: 40. Jadi mau ngambil lagi?
7: Mau ambil lagi. Yang udah kejual?
12: 30.
7: 40 yang udah kejual 30?
12: Ya.
7: Berarti sisa 10?
12: Ini sudah laku ini.
7: Oh.
12: Yang besar ini sudah laku.
7: Sudah laku.
12: Ini.
7: Ada beda nggak, Pak, tahun-tahun sama sekarang?
12: Sekarang itu kan sapi sedikit yang bawa.
7: Oke. Okay. Yang beli?
12: Yang beli ya rame sih ke sekarang.
7: Nggak. Soalnya kan...
12: Mengurang.
7: Enggak mengurang ya?
12: Enggak.
9: Untuk harga hewan kurban, para pedagang rata-rata menjual hewan ternaknya, diantaranya untuk harga kambing berkisar 2,5 juta rupiah hingga 7 juta rupiah per ekor. Lalu untuk sapi, dibanderol 20 juta rupiah sampai 50 juta rupiah per ekor. Pak Es Putra melaporkan.
3: Badan Pengelola Keuangan Haji RI atau BPKH RI menggandeng media untuk memperkuat literasi pengelolaan dana haji. Bakti Arifahi dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
13: Berita yang itu benar nggak sih gitu kan?
14: Banyaknya informasi yang keliru dan hoax terkait pengelolaan dana haji mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH RI menggandeng media untuk memperkuat edukasi kepada publik. Melalui kolaborasi tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh pemahaman yang benar mengenai pengelolaan haji sekaligus terhindar dari informasi yang menyesatkan. Anggota BPKH RI Acep Priyana Jaya Prawira mengatakan, media memiliki peran strategis sebagai jembatan informasi antara lembaga dan masyarakat.
13: Berita yang itu benar nggak sih gitu kan? Nah, semuanya ini untuk perbaikan, Pak. Bapak dan Ibu, kedepannya tentang pengelolaan haji. Tapi kami butuhkan juga corong gitu kan ya. Kalau perlu diangkot ada yang nanya, itu BPKH itu gini, nah itu yang kami butuhkan ya.
14: Aceh pada Rabu lalu menjelaskan, pola komunikasi publik harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. BPKH membuka ruang diskusi bersama media agar isu-isu yang menjadi perhatian publik dapat dijelaskan secara langsung dan tepat sasaran. Sementara itu, Deputi Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan BPKH RI Ahmad Zaki dalam BPKH Connect mengatakan, forum bersama media sengaja dibuat lebih interaktif. Menurutnya dengan demikian, BPKH mendapatkan masukan langsung dari wartawan daerah mengenai pola komunikasi yang efektif di masyarakat.
15: Yang kita lakukan itu justru feedback dari teman-teman wartawan, khususnya teman-teman dari media lokal. Kalau di Jakarta, itu sudah banyak, kita sudah sering juga, karena bisa jadi literasinya justru lebih baik kan bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam daerah.
14: Menurut Zaki, media lokal memiliki kedekatan dengan masyarakat sehingga dinilai efektif membantu menyebarkan informasi yang benar. Salah satu langkah yang kini dilakukan BPKH ialah menggunakan bahasa daerah dalam iklan layanan masyarakat agar pesan lebih mudah dipahami. Ia berharap melalui kolaborasi bersama media lokal, BPKH berharap pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan dana haji semakin meningkat sekaligus dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga BPKH. Bahti Arifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kantor Imigrasi Kediri memperketat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing di wilayahnya guna mengantisipasi penyalahgunaan izin tinggal dan menjaga kondusivitas keamanan. Ayu Citra dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
11: Di tengah kondisi geopolitik saat ini, kantor imigrasi Kediri memperketat pengawasan untuk orang asing. Hal ini dikatakan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Kediri, Antonius Frisky Sanisecara Cahyaputra, saat menggelar media gathering dan sosialisasi pelaporan orang asing di gedung baru imigrasi Kediri. Ia menilai bahwa dengan pengetatan pengawasan orang asing ini, maka masyarakat juga bisa ikut mencegah penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing di Kediri.
16: Pengawasan kami masih berdasarkan aturan, ada terbuka, ada tertutup. Terbuka itu dengan cara seperti ini. Salah satu, kami sosialisasi, kami berkolaborasi dengan pihak hotel maupun meminta bantuan dengan masyarakat setempat.
11: Ditambahkan oleh Frisky bahwa sesuai dengan data keimigrasian, maka tren izin tinggal warga negara asing di Kediri mengalami peningkatan. Sementara itu, terkait dengan pengaruh geopolitik terhadap penerbitan paspor di imigrasi Kediri, Kasubsi Dokumen Perjalanan Imigrasi Kediri Rally Muari Reda Prahara mengatakan bahwa memang hal itu tampak memberikan pengaruh tersendiri.
17: Ya, secara umum penerbitan paspor Kediri ada yang dipengaruhi dengan faktor perang, ada yang haji, karena ini sudah terencana oleh kementerian terkait, itu tidak ada pengaruh. Pasti kita terbitkan paspornya. Perkara apakah berangkat atau tidak, nah itu hal lain.
11: Diketahui peningkatan izin tinggal WNA itu tampak dari dokumen keimigrasian yang diterbitkan oleh Imigrasi Kediri, yang mana pada tahun 2025 ada sebanyak 1.187 penerbitan dan tahun 2026 ini naik menjadi 1.621 penerbitan dokumen. Ayu Citra melaporkan.
3: Kagama dan kelompok kerja mangrove daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghijaukan lahan eks tambang. Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat melaporkan selengkapnya.
18: Ini sudah berkelanjutan yang kita laksanakan untuk penanaman mangrove di wilayah Provinsi Kepulauan Belitung, dan hari ini kita memperluas penanaman di wilayah.
19: Keluarga alumni Gajah Mada, agama Pengda di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkolaborasi dengan kelompok kerja mangrove daerah KKMD Bangka Belitung melakukan penanaman 2000 bibit mangrove di lahan bekas tambang timah di kawasan Pantai Batu Ampar, Riding Panjang Bangka. Ketua Kagama Bangka Belitung Ferry Aprianto mengatakan, agenda ini bukan pertama kalinya, melainkan berkelanjutan yang dilaksanakan untuk penanaman mangrove di wilayah Provinsi Bangka Belitung. Ferry menjelaskan alasan pohon mangrove yang ditanam sebab ekosistem di daerah ini pas untuk mangrove, serta sebagai ketua KKMB memiliki program untuk terus melakukan kegiatan penanaman di wilayah pesisir pantai dengan pohon mangrove di wilayah Bangka Belitung ini. Ia berharap melalui kegiatan ini paling utama dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Bangka Belitung.
18: Hari ini kita menanam 2000 bibit mangrove. Ya memang ekosistem di sini kan yang memang kita pilih untuk mangrove ini. Dan kita juga dari kelompok kerja mangrove daerah punya program untuk terus melakukan kegiatan penanaman yang terus kita di Bangka Belitung.
20: Apakah lahan eks tambang ini Pak yang
18: kita dulu tahun 2003, 2004, 2005 di sini merupakan daerah tambang yang dasar masyarakat ya. Sehingga mulai tahun 2016 kemarin kita menanam mangrove di sini, dan sekarang kita lihat sudah berdampak positif untuk ekosistem mangrove yang ada di wilayah ini.
19: Sementara Kepala BPDAS Baturusa Cucuk Bangka Belitung Eka Widiastutik mengatakan jika mangrove itu mempunyai fungsi dan peran sangat penting terutama bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain berfungsi sebagai benteng alami melindungi pantai dari abrasi maupun pengendalian intrusi air laut, juga secara ekologis dia berfungsi sebagai habitat ataupun tempat berbagai satwa ataupun biota akuatik.
21: Mengetahui semua bahwa mangrove itu mempunyai fungsi dan peran sangat penting, terutama bagi kita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain dia berfungsi sebagai benteng alami melindungi pantai dari abrasi maupun pengendalian intrusi air laut.
19: Sehingga keberadaan mangrove di Bangka Belitung ini, kata Eka, mempunyai peran sangat penting dalam upaya pengendalian perubahan iklim sebagai dampak dari pemanasan global yang saat ini dampaknya tengah dirasakan akan bersama. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana kantor wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah berkolaborasi dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menggelar pelatihan standar akuntansi pemerintah atau PSAP. Ada Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
1: Kantor-kantor pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah dan juga para akademisi di wilayah Kalimantan Tengah.
2: Kantor wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah berkolaborasi dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta Komite Standar Akuntansi Pemerintah KSAP menyelenggarakan kegiatan sosialisasi implementasi PSAP 19 pengaturan bersama dan PSAP 20 Agrikultur. Hadir sebagai narasumber dari Ketua Kelompok Kerja KSAP Sumiati beserta anggota Radian Wikdado serta Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pembendaraan Kalimantan Tengah Heri Hernawan di Kantor Wilayah Dirjen Pembendaraan Kalimantan Tengah serta dihadiri oleh pemerintah daerah di lingkup Provinsi Kalimantan Tengah dan Satuan Kerja. Kepada RRI, Ketua KSAP Sumiati menjelaskan kedua PSAP ini merupakan pedoman baru yang akan segera diimplementasikan dan perlu dipahami oleh seluruh pemerintah daerah. PSAP 19 tentang pengaturan bersama telah ditetapkan melalui PMK nomor 123 tahun 2024 akan berlaku efektif mulai tahun anggaran 2026. Dalam PSAP tersebut mengatur pengakuan, pengukuran, serta pelaporan atas aset, liabilitas, pendapatan, dan beban dalam skema kerjasama yang melibatkan pengendalian bersama. Selanjutnya, PSAP 20 tentang agrikultur yang ditetapkan melalui PMK nomor 85 tahun 2025 dan akan berlaku efektif mulai tahun anggaran 2027. PSAP ini mengatur perlakuan akuntansi atas aset biologis dan produk agrikultur yang dikelola oleh pemerintah.
1: Kami dari KSAP saat ini kami melakukan sosialisasi standar akuntansi pemerintahan untuk kantor-kantor pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah dan juga para akademisi di wilayah Kalimantan Tengah. Karena selama ini sejak KSAP berdiri tahun 2004 sampai dengan sekarang belum pernah ya kita melakukan sosialisasi di wilayah Kalteng ini. Nah, tujuannya adalah kita memperkenalkan KSAP itu sebenarnya apa, kemudian tugas dan fungsinya dan produk-produk apa saja yang sudah kita hasilkan. Jadi kita ceritakan perkembangan standar akuntansi pemerintah sejak pertama kali sampai dengan saat ini, dari dulu yang masih sangat sederhana sampai sekarang sudah berkelas internasional.
2: Sementara itu, Kakanwil Dijen Pembendaraan Kalimantan Tengah Heri Hernawan menyebut ini merupakan kesempatan yang baik karena dalam kegiatan tersebut menghadirkan langsung Ketua KSAP yang memahami betul akuntansi publik. Namun lanjut Heri Hernawan, karena ini implementasinya pada tahun 2027, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan seluruh pemerintah daerah maupun satuan kerja yang ada di Kalimantan Tengah.
22: Harapannya tentu saja karena ini nanti diimplementasinya di 2027, nanti kita tetap terus berkoordinasi, seandainya masih ada yang belum jelas. Nanti dia sambil jalan kan berkelihatan, oh ini ada apa yang kurang jelas atau bagaimana implementasikannya. Kami dari Dirjen Perbendaharaan siap memberikan konsultasi, dan juga kalau mungkin nanti diperlukan juga dengan rekan-rekan dari KSAP, tentu saja kami juga siap berkoordinasi untuk perbaikan dan kebaikan kedepannya, baik untuk instansi pusat maupun daerah di Kalimantan Tengah.
2: Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan seluruh peserta dapat memahami implementasi PSAP 19 dan PSAP 20 secara komprehensif, mengidentifikasi potensi permasalahan sejak dini, serta meningkatkan kualitas LKPD agar semakin akuntabel, andal, dan tepat waktu. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Semua berawal dari rasa takut. Takut kehabisan, takut tidak kebagian. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya, ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panik buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, kita bisa memilih untuk peduli. Belanja secukupnya karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.

0: Selamat pagi di manapun Anda berada, kami yang bertugas masih menemani Anda pendengar. Apa kabar ya buat yang saat ini baru bergabung, baru menikmati kebersamaan dengan keluarga ya, ditambah lagi dengan lagu-lagu yang kami hadirkan, informasi yang kami hadirkan untuk Anda di Pro 1 RRI Bovendigo. Selamat pagi pendengar ya, untuk yang saat ini lagi menikmati kebersamaan ya di tempat kerja, yang pagi hari ini tetap menjalankan tugas ya, walaupun sahabat atau rekan-rekan Anda yang lainnya pada berakhir pekan lagi santai di rumah, nikmati libur dengan keluarga, namun Anda tetap bekerja, tetap semangat ya. Bekerja juga adalah bagian dari ibadah ya, tetap bersyukur dan tetap menikmati dengan penuh kasih. Oke, pendengar, selamat pagi juga. Yuli mau menyapa untuk Anda ya di pagi hari ini, yang lagi berada di pasar ya, para pendengar, mama-mama Papua ataupun juga Anda para pedagang yang pagi hari ini sudah sibuk-sibuk ya di pagi ini. Semangat ya pendengar, semoga dagangan Anda di hari ini laris manis ya, dan kami yang bertugas terus menghibur, terus dapat menemani Anda dengan serangkaian lagu-lagu juga informasi menemani pendengar.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pihak

0: berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

0: Kenapa nggak ketok pintu dulu?
1: Kenapa emangnya, Dek? Kan ini kamar berdua. Lagian cuma mau ngambil cas HP.
0: Lah ini kan lagi nulis buku harian.
1: Ya elah, Dek. Ya udah sih. Kita kan kakak adik. Masa sama kakak sendiri harus rahasiaan? Coba lihat.
0: Lah ini privasi lah, Kak. Nah kan benar kata guru.
1: Benar apa?
0: Privasi, Kak, itu hak aku juga. Walau serumah, tetap harus saling menghargai satu sama lain.
1: Privasi? Tapi kalau kakak lagi bete, terus diam di pojokan, adik juga suka ganggu, kan?
0: Iya sih, adik kan cuma khawatir.
1: Tama, Dek. Gimana kalau mulai sekarang kita buat aturannya, mau masuk kamar harus ketuk pintu dulu, dan mau pinjem barang izin dulu. Deal?
0: Oke,
1: deal.
2: Menjaga privasi bukan sekedar menyembunyikan rahasia, melainkan tentang menghargai ruang pribadi sesama. Menjadi saudara bukan berarti tidak ada batasan. Justru dalam hubungan kakak dan adik, saling menjaga privasi adalah salah satu bentuk kasih sayang paling tinggi. Kita sering merasa karena saudara, maka segala hal boleh diketahui. Tetapi sebenarnya, menghormati ruang pribadi masing-masing akan memperkuat ikatan persaudaraan.

Lagu Andaikan Kau Datang dinyanyikan diva Indonesia Ruth Sahanaya. Terdapat di album kompilasi berisi lagu-lagu Kus Plus dan Kus Bersaudara yang dinyanyikan berbagai penyanyi maupun kru band, rilis di tahun 2004 dengan penata musik Erwin Gutawa.

0: Noah juga menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang dalam album Sing Legend yang dirilis tahun 2016. Album ini berisi lagu daur ulang dari musisi yang hits pada tahun 1960-an sampai 1990-an.
1: Andaikan kau datang kembali.
0: Ernest Gamaleng menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang. Lagu ini menjadi soundtrack film adaptasi Korea Selatan. Bahkan, lagu ini mengantarkannya menjadi pemenang Anugerah Musik Indonesia tahun 2023 kategori Karya Produksi Original Soundtrack Terbaik.
1: Bersinarlah bulan purnama.
0: Sebagian orang mengira lagu Andaikan Kau Datang bermakna romansa. Padahal, lagu mengenai seseorang yang mengingat kehidupannya di masa lalu. Kemudian orang tersebut berusaha untuk mengevaluasi hal-hal yang selama ini telah ia lakukan di dunia. Seperti dikutip dari laman Kumparan. Lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan secara tersirat. Makna tersebut nampak dalam lirik, "Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku." Pada penggalan lirik tersebut, seseorang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan. Lagu ini syarat pesan dan makna, yaitu semua hal di dunia akhir.

Okay, saudara pendengar di manapun Anda berada, kami kembali dengan informasi pagi hari ini dari rri.co.id. Pendengar, kami bagikan informasi terkait akhir pekan rupiah kembali anjlok ke level 17.700 per dolar AS. Iya, pendengar, nilai tukar rupiah kembali melampaui level 17.700 per dolar AS dalam penutupan perdagangan hari ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup turun 0,28% atau 49 poin menjadi 17.716 rupiah per dolar AS. Informasi tersebut ya pendengar dapat Anda simak di laman situs rri.co.id. Kami yang bertugas ya masih menemani Anda, menyapa pendengar setia yang saat ini lagi mengemudi kendaraan pagi hari ya, mengantar adik-adik sekolah ataupun lagi mau ke pasar berbelanja atau kemana saja ya, ke tempat kerja. Jangan lupa untuk selalu fokus sama perjalanan Anda, jangan ngebut-ngebut ya, pelan-pelan saja, apalagi melintasi jalan yang berlubang atau banyak hewan peliharaan yang melintas ya. Tetap semangat ya, dan pelan-pelan saja mengemudi. Semoga sampai ke tempat tujuan tanpa kurang satu apapun. Kami yang bertugas masih menemani Anda pendengar. Selamat beraktivitas.

Bagaimana para ahli bisa mendeteksi gempa bumi? Jawabannya adalah dengan menggunakan seismograf. Alat ini berperan penting dalam mencatat getaran-getaran yang terjadi di bawah permukaan bumi, memberikan informasi yang akurat tentang kekuatan dan lokasi gempa. Seismograf bekerja dengan sangat sederhana namun canggih. Ketika terjadi gempa, getaran tanah akan menyebabkan jarum pada seismograf bergerak, mencatat pola-pola getaran tersebut di atas kertas atau dalam bentuk digital. Data ini kemudian dianalisis oleh para ahli geologi untuk menentukan skala gempa, pusat gempa, serta potensi dampaknya. Secara teknis, seismograf merupakan instrumen untuk merekam gerakan tanah saat bencana gempa bumi terjadi.

0: Oke, pendengar, di pagi hari ini kami kembali dengan informasi perkiraan cuaca di pagi hari ini bersama Prakirawan Oni Saputra. Di pagi hari ini yang akan melaporkan terkait informasi cuaca ya di pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Iya. Informasi cuaca di hari ini untuk kota Bovendigo. Laporan Anda.
1: Baik, terima kasih, Kak, atas waktunya. Selamat pagi, Bapak Ibu, para pendengar Pro 1 RRI Bovendigo, dimanapun Anda berada. Selamat sekali, saya Lama Saputra dari BMKG Tanah Merah, dan kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda dalam segmen info cuaca. Berikut akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya pada hari ini, Sabtu 23 Mei 2026. Pada hari ini, kondisi cuaca umumnya diperkirakan akan terjadi hujan dengan skala lokal, hingga hujan dengan intensitas ringan dengan detail waktu perakiraan kejadian cuaca sebagai berikut. Pada pagi hingga malam hari, kondisi cuaca diperkirakan akan terjadi curah hujan dengan skala lokal. Lalu pada dini hari, kondisi cuaca diperkirakan akan terjadi curah hujan dengan intensitas ringan. Kemudian untuk suhu udara sendiri berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Lalu untuk kelembaban udara berkisar antara 66 hingga 96% dan arah angin berkisar dari timur hingga selatan. Serta kecepatan angin berkisar antara 0 hingga 22 km per jam. Kemudian untuk hari ini sendiri tidak terdapat peringatan dini atau warning. Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini, semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih buat Oni Saputra yang sudah membagikan informasi perkiraan cuaca di pagi hari ini, semoga bermanfaat ya di pagi hari ini. Baik, sudah pukul 8 lebih 7 menit, pendengar, kami yang bertugas masih menemani Anda yang pagi hari ini lagi memantau siaran kami. Selamat beraktivitas. Selamat pagi untuk yang lagi berada di garis belakang ataupun yang saat ini lagi nikmati suasana akhir pekan ya dengan keluarga ataupun orang-orang terkasihnya di mana saja berada.

pukul 8 lebih 26 menit ya waktu Indonesia Timur. Kami yang bertugas di pagi hari ini masih menemani Anda ya. Untuk Anda pagi ini, kami punya informasi lagi ya pendengar. Informasi terkait pemerintah. Ya, mohon maaf, informasi untuk Anda yang akan kami ambil di laman situs rri.co ya, terkait stok beras nasional 5,39 juta ton tertinggi sejak Indonesia merdeka. Informasi dari rri.co.id Jakarta, stok beras nasional saat ini Mei 2026 mencapai 5,39 juta ton. Angka stok beras ini adalah yang tertinggi sejak Indonesia merdeka. Perusahaan umum Bulog memastikan stok beras nasional di gudang mencapai 5,39 juta ton pada Mei 2026. Jumlah tersebut diproyeksikan terus bertambah hingga menyentuh 6 juta ton pada akhir Juni mendatang. Direktur Utama Perum Bulog Rizal Ramli mengatakan capaian itu didukung kinerja seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga petani yang telah mendukung program ketahanan pangan nasional. Informasi tersebut pendengar dapat Anda simak di laman situs rri.co.id. Kami yang bertugas pendengar masih menemani Anda di pagi hari ini dengan informasi-informasi lain yang sudah kami siapkan di meja studio.

D. Lestari yang dirilis pada tahun 2018. Buku ini adalah bagian pertama dari trilogi Pulang dan menggabungkan elemen-elemen misteri, fantasi, dan budaya Indonesia. Aroma Karsa mendapatkan sambutan positif dari pembaca dan kritikus dan menjadi salah satu karya terkenal D. Lestari dalam genre sastra kontemporer Indonesia.

0: Please read your new text message.
1: Di Skotlandia Utara, tepatnya di Kepulauan Orkney, terdapat penerbangan komersial terpendek di dunia, ialah rute Westray ke Papua Westray. Dilansir dari Auditi Central, penerbangan komersial terpendek di dunia ini pertama kali dibuat pada tahun 1967. Penerbangan ini menempuh jarak sekitar 1,7 mil dan secara resmi penerbangan ini memakan waktu 2 menit. Tetapi dalam kondisi angin yang mendukung, penerbangan bisa selesai dalam waktu kurang dari 1 menit. Dan penumpang diterbangkan menggunakan pesawat kecil seperti Brighton Norman Islander yang hanya memiliki 1 pilot dan 8 kursi. Penerbangan ini menghubungkan 2 pulau kecil untuk penduduk setempat, pekerja, dan wisatawan. Please boarding from the

93 MHz Radio Republik Indonesia Movendigo. Kami yang bertugas ya masih menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan di meja studio pendengar. Semoga Anda yang pagi hari ini lagi sibuk-sibuk ya, tetap semangat menjalani aktivitas.

Bendera merah putih, mungkin Anda sudah sering melihatnya setiap hari, bahkan saat hari kemerdekaan. Namun apakah Anda tahu jika bendera merah putih memiliki sejarah? Sebagai bangsa Indonesia, bendera merah putih adalah salah satu identitas bangsa Indonesia. Setiap peringatan HUT RI pada tanggal 17 Agustus, biasanya bendera dikibarkan di Istana Negara, tempat umum hingga rumah-rumah masyarakat. Dilansir dari situs Kemdikbud, bendera merah putih sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Bendera atau panci merah putih dahulu digunakan sebagai lambang kebesaran kerajaan. Penggunaan bendera merah putih diteruskan oleh para pejuang kedaerahan hingga para nasionalis. Hingga kini, bendera merah putih terus berkibar sekaligus menjadi bendera Republik Indonesia.

0: Terima kasih sayang.
1: Sama-sama ma.
2: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap